Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan datang baru setiap gulai bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-15. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngakai 35. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngakai 35. Jadi itu tak pada kita membuat penyanggup baru lambar 28 ngau 29. Lambar 28 ngau 29. Ialah dia tu kena kemaca gentran Injil tu. Udah nyok Peter datang ke Jesus lalu nanya ku ya, Tuhan, berapa kali menjadi aku berpenyalah lawan aku? Ndor aku ndak tahu ndak ngampun ya. 7 kali? Disawat Jesus, ukai 7 kali tang 70 kali 7. Lawan perintah surga, bakal raja sudah mutus kerundian diri merasa pengawak nembiak ya. Lebuh ya baru belabuh ngerja pengawaknya, dia siku arsidak terberutang berjuta-juta ringgit boya dibaik ngakai ya. Orangnya ndak cukup duit kena mayar utang diri. Nyalai tuan ya ngasuh ya kena jual jadi ulun. Sama ngebini anak ya serta ngesemu utang di kemisi ya. Kena mayar utangnya. Orangnya lalu nyungkur ke diri berkaki tuan ya, ku ya, minta kasih ngagi tuan. Aku dekat mayar semua utangnya. Tuan nembiaknya berasai sinu hati ku ya, lalu muai utangnya serta ngelepas ku ya. Ayat 28. Orangnya pansut dan bertemu ngosiku orang di sama makai gaji, di berutang boya 2-3 ringgit. Ia nangkap orangnya lalu nyekal ya. Bayar hutang tuan buat ku, pihak ku ya. Orangnya lalu nyungkur ke diri, minta kasih ngagai ya. Sabar meh ngagai aku. Aku dekat mayar ngagai tuan. Tayang gai, nyalai ia lalu ngasuh orangnya kena tutup. Datai ke ia dah habis mayar semua hutang buat ya. Lebuh sidak bukai ti sama makai gaji medak kerja ya, sidak tusah hati. Lalu berjalai ngari tuan sidak, nusui ngari ya semua perkaranya. Ayat 32. Udahnya tuannya ngangau ke ya, ku ya, nuan tu nmiak tinadai guna mimit. Aku dah muai semua utang nuan buat aku, laban nuan minta kasih hari aku. Nuan patut mereka nelap kurang sama makai gaji ngonuan. Baka aku udah nelap ngonuan. Tuannya ringat benar, nyala yang ngasuh nyebiaknya kena tutup, datai kia mayar semua utang ya. Ku Jesus ngujung kejaku ya, bakanya mereka apa aku tidak serga, dekak ngagak genam ikut kita, di kita ndak ngampun nyadi kita, nggak penghabis hati kita. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bok baca kita ke minggu tu menjadi, kita ningo pasal ajar Jesus, pasal jalai nggak penyuah kita, patut ngampun orang yang salah lawan kita. Lalu nanti kita berhati ke Injil kita tadi, ajar Jesus sepansut ke ya, tegal tanya Rasul Peter. Peter kita nemu nyak siku dari murid Tuhan Jesus tilengkar benar, jampak ringan serta megak jampak maksud kejaku. Menjadi amat Peter jampak benar maksud kejaku, tambah baca Injil kita minggu tu, penyebur Peter tu mai penguntung. Lawan dia ngujung ke Jesus beri ajar pasal pengampun atau forgiveness korput ya. Tanya Peter ngaga Jesus ianya, Tuhan ko ya, berapa kali menjadi aku berpenyalah ngaban aku, ndor aku ndak tahu ndak ngampun ya. 7 kali?
Jadi waktu kita berhati ke kita, nanya Jesus pasal penyuah ya, patut ngampun miadi ya, tu dah ngerja penyalah ngari ya. Lalu itu muka Peter merik sawat ngari tanya yang pu. Sawat tidurun dia yang Peter betul. Lebuah Peter dinyebut 7 kali, ia tentu berasai udah tunggang benar, sabar ngga pengasih. Lalu nanti kita mandi yang ketuk ngari utai di suah di kerja kita yang pu. Kesuah lagi kita tidak lebih hari sekali ke ngampun orang ti salah ngari kita. Sekali ajak pan suah menggok bala kita lembau ngempun orang. Anang 7 kali munyi di pramu St. Peter itu. Bo adat ngajar bala pengajar orang judah. Sidak madah kurang patut ngampun nyadi ya 3 kali. 3 kali. Nyalai munyi kaku tadi, Peter tentu berasai udah jauh benar pengasih. Lebih yang nyebut 7 kali. Artinya Peter ngelipat 2 kali nyampau pengampun ti diajar bala rabai atau pengajar orang judah. Serta muka nambah kena siti lagi, jadi 7. Pasai sepi Peter, 7 kali itu jauh lebih hari cukup diadang Allah Ta'ala. Netiah kesagam ya. Nyalai tentu Peter muka ngadang Jesus muji ya, ketegal pemanah penemu ke depan sud ke ya ditu. Tang kita nengok sawat Jesus, ndak munyi penemu tidak perambu ke Peter tadi. Ko Jesus madah so Peter, ukai, ukai 7 kali, tang 70 kali 7. Nanti kita ngira tu kena jalan matematik atau kira-kira sam, 70 kali 7, ianya 490 kali. Lumur 7 berpenemu Rajudah, nyok lumur terpenuh. Ndak salah-salah pokok kita iban di jampi, setoniap ngagai 7. Jadi, utai tika Jesus ditutup menjadi, ianya pengampun kita nadai sekat. Ukai 7 kali aja, atau 490 kali aja, tang belama lama ya. Kita patut ngampun orang yang salah lawan kita. Tiap kali ia agi berguna ke pengampun hari kita. Lalu kena Jesus nerang ke ajar ia. Ia lalu nusui cerita ni biar Raja Siku. Dia sudah buai rajanya. Hutang. Dia cukup mayuah ketika dia ada duit. Serta juga ketika rajanya sinu. Tang udah lepasnya kita nengok, nembiak tu ngai ngampun tak kemuai utang orang siku tu berutang boyong. Amat nyapa duit utangnya mimit benar. Raja ke ngampun utang nembiak di terubah tadi, dengan raja nyak di sini, ke ya, ngau sidak sebilia. Tang nembiak tu, nadai pengasih mimit ke orang siku tiba ke ya. Sama berutang serta minta kasih dengan dia. Jesus bersalah nembiak rajanya ketika dia tidak ada serta pandak benar pengingat ke pengasih tidak diterima dia hari rajanya. Jadi cerita Jesus itu mengajar kita siti ajar yang cukup berguna serta ternyata benar dalam buah kudus penyanggup baru kita. Lu ajar tu ianya kita mesti ngampun orang bukai, nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Kita mesti ngampun orang bukai, nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Barang siapa tinggai ngampun orang, ia tentu tidak patut ngadang diri empu nerima pengampun hari Allah Ta'ala. Munyi ku ajar Jesus, lantang mesti dak tersinuk ke orang, Allah Ta'ala kak sinuk ke sidak. Matthew bagi 5 ayat 7. Lalu buat Matthew bagi 6 ayat 14 ke 15. Udah Jesus temu ngajar bala murid ya. Sampai apai kami itu di sergong. Ia lo ngajar sedak pasal siti gentran jaku. Ti pasal dia pasal pengampun. Ku ya. Nanti kita ngampun orang tu dah salah lepan kita. Apai kita ti di serga dekat ngampun penyalah kita. Tang nanti kita tidak ngampun penyalah orang,
apai kita itu disrega mega ndak ngampun penyalah kita. James mengajar kita dalam epistula ya menyitu. Laban Allah talang ndak ngayan ke penyenu diri lebah ya tu bicara kurang tinadai penyenu. James bagi doang ayat 13. Nyalai menjadi ajar Tuhan Yesus ke kita itu berat benar. Siapa tu deprati ke kita yang berjimat. Nanti kita dekat kalah talang ngampun dosa kita, kita mesti ngampun orang tu dah salah ngelapan kita. Nadai milih sekali kurangnya minta ampun tau kendok. Kita tidak patut naruh hati tip gede, tak hati tip jai, ngari orang tu dah ngerja penyalah ngelapan kita. Bisa sekedok kita ngampun orang semadi orangnya udah dekemedis tak dekemalu ke dulu. Hari tinggal suruh minta ampun ngari kita. Pengawal tingampun orang tu patut gerah memulut kita. Bahawa dalam hati kita orang Kristian. Maka kita diminta ampun dari Allah Ta'ala ke pemayuh penyalah kita. Nyok meh penyuah kita patut ngampun orang di salah ngelapan kita. Lalu buat cerita Jesus itu, ia sengaja madah kebida utang ditu jawab benar. Nemiak keterubah tadi berutang berjuta-juta ringgit. Tang ia ti kedua tadi berutang seminak 2-3 ringgit. Utang ke berjuta-jutanya kebenar utang kita ngagailah talong. Hari pemayuh dosa tu dah tahu kebenung de kerja kita. Tang tajak pihak lah talong udah ngampun dosa kita. Nadai pemayuh pengampun tidak beri kita kurang bukai oleh mandi yang pemayuh pengampun kuda diterima kita hari Allah Ta'ala. Hari itu meh menjadi Allah Ta'ala ngasuh kita ngemuan penyino ngepengasih hati besai baka ngi Allah Ta'ala suh kita. Allah Ta'ala ngasuh kita gerah teka murah hati serta dia ngampun semua orang tersalah ngelaban kita. Ngau nada sekat. Dosa kita mensia nyok meh tingasuh Jesus mati merinsok datas kayu regang. Nyalai rego pengampun kita ke diberi Allah Ta'ala mar benar. Tu meh kebuah kita ndak tahu bingkiang ngampun orang bukai tersalah ngelapan kita. Nyalai ngotuk program lalau penghidup kita bakal keminggu tu delengkok kaku nakok tu. Lalu sebedau ku ngangkat diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh serta lu sama ngua aku bersampi ngagalah tala tip taro ngapai kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu ingat minggu Trinity ke-15. Allah tala uliah pengasih nuan dibesai nuan udah ngirum ke ruang kudus datas iklesia. Beri kesemuan biak nuan hati tetap awak kesedak mengkang kriang berakup dalam Injil Nuan. Awak kari sedak terdiau dalam Nuan, sedak tau tegap dalam pengarap setergas ngerja pengawak. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami terhidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus, danglah talah siku ajak, dia tu datai kebelum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mumpu aku.

Ikinya anak kami mai kita mending ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Eris Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi 8:30 tu lagi mai kita mending ke program Tungkal Semangat bergulai ngau Pastor Raymond Guliang Siti program mega tidi keluar ke Ken Michael dari YFM Bandi Kuching Tang sebenarnya peningan merenang kita ngau lagu ke dibai Ika Saiful Cerita Ujung Minggu.

Selamat kita bertemu baru dalam program Tina Diungkup. Naga kita kena nyikap kita nanti penatai hari Tuhan Yesus. Aku bersampi minta Tuhan dengan pengrindu ngepengasih ya. Seruran ngemata lalu mibun serta meri penglikun naga semua kita Tina penuh leban pengaga hati. Bertuai ke Tuhan. Kita berberkat. Laban diberi Tuhan peluang nengok kerjaku ya. Besi manyo hutai uliah. Lalu dekok ngelimpang. Kita hari nengok. Lalu arap ke jakuk Tuhan. Tang penetap hati kita ndak uliah dikelimpang ke utai bukai. Nyalai lemai tu. Sekali itu kita dekok. Berarti kerjaku Tuhan tu uliah. Merangsang lalu ngering serta negap ke pengarap kita. Jakuk Tuhan tidak baik aku perhati kita nyok ngerinduk ke hati Tuhan. Diambi hari Bup Kudus hari 2 Raja 18 ayat 3. Nyalah berketuk ke munyi ayatnya. Yang ngerinduk tai ti ngerinduk ke hati Tuhan. Deladan aki ini ia Raja David. Ia merusak nuralai orang kapir nyembah petara sidok. Ia ngeredak ke tiang batu lalu nebang kerambok petara indu Asyarah. Ia megok ngeredak ke ular tembaga ti udah digagok Moses. Ti dekumai sidok Netusan. Raja tu Hezekiah, ya raja, dan kita ti Arab ke Tuhan, dikumai imam puriah di raja, atau ke imam di raja, nyadi ke, diperhati kita, pengawal, dipangku kita, kita minat nak hidup baka raja meh, megai semua tai, dan kita dikumai, imam di raja retinya berkuasa lagi orang ti berpangkat hari orang ti berpangkat raja mah kita lebih kita nyadi orang ti Arab ke Tuhan kita boleh maca kebaru lagi tang aku mai kita berarti ke ayat 3 no ayat 4 dulu nyadi kod itu malah Hezekiah tu siku hari raja ti bisik ngembuan hati itu ngerinduk ke Tuhan. Datai kia berani ngerusak gerambok patung ular. Ti dia so Tuhan gagak Moses dulu keliak. Lebuh orang Israel lagi bak menua puang. Patung gerambok ular tu ngiduk ke orang ti. Dipantua ular, dirusak ular bak menua puang. Lalu orang Israel bawa menua puang lebus tidak kena pantuk ular tak biasa dekat menghukum tidak ketika berdosa ngelaban Tuhan pantuk ular Tuhan pun tengah suh Moses ngagak utanya tang dirusak Hezekiah lalu laban Hezekiah tu orang ti amat-amat berpanggai bawa Tuhan siku aja dia ya nada lagi merenyang agai utainya toko utai ku dah jasuh Tuhan gagak orang dulu kelia ti lalu digagak jadi ke ngerambo ukai jadi ke utai ti ngasuh orang nangi ke Tuhan nyalai semino Tuhan siku aja nyok ke patut dia perenyang orang baik sakit toko kena laban penusah ukai ukai ngerambo ukai patung ketegalnya lebuh ya jadi raja dia yang rusak semua utai ti ngelimpang ke nembiak Tuhan hari Tuhan ti hidup semua utai ti dikembai kumbai rakyat ya petara lalu disembah si dok dirusak ya magang pengawak ti dikerja ya lebih
ari pengawak ti di kerja Raja David. Ketegalnya yang rindu ke hati Tuhan. Kati orang Israel ndak sayau ke nya. Udah tentu bisi antara si dok mantah pengawak Hizkia. Tang Hizkia ndak ibuah ke bantahnya. Leban yo mandang ke diri amat betuai ke Tuhan si ku ajak. Kati kita deh. Tuhan nengah Roh Kudus yo. Diau dalam hati kita, ngau penghidup kita. Roh Kudusnya ukai semina diau dalam penghidup kita. Tang Roh Kudusnya nyeli wakil raja atas semua raja. Awak ke ngulu kita, ngiring kita, ngajar kita, madah ngaga kita utai kepatut di kerja kita. Awak ke tuju penghidup kita boleh ngerindu ke hati Tuhan siku ajak. Roh Kudus tentu agi balat agi ngai medok sebarang utai ti de gago. Minsio jadi ngerambok dalam penghidup sila. Jadi ngerambok tu ukai semina utai ke di gago jari tang utai ti. Di tempok hati kita utai ti pikir kita oh tu balat agi besar agi kuasa. Tanya ukai Tuhan. Ni kena nulung, kena nyawup. Ya tahu dia guna, dia ibu terseliah ke. Tentu Roh Kudus ngai. 87 ya ngulu kita, ngiring kita. Awak ke penghidup kita, ngerindu ke Tuhan ti hidup. Nyalai, sebarang utai ti gagak mensio jadi gerambok dalam penghidup sidak. Sigi dia kenai ke Roh Kudus. Roh Kudus sukai seminak datai dekat nulung kita nyatup utai ti mar. Dalam penghidup tang Roh Kudus nyen dia ke kita ngambil ke kita elok dia uliah nyerah ke penghidup kita tuci serta kudus ngangkai apa itu di serga. Lalu Roh Kudus megak labannya nemu sebakau ngalah calon nemu semua tai Roh Kudus nemu niat hati kita, nemu ulah kita, nemu peragam kita. Asuh meh Roh Kudus meresa lalu mansiak penghidup kita, lalu nyingkir sebarang utai ti, tau nyadi ngerambok, ngamah ke penghidup kita, ngak mutus ke kawal kita, nyerarok kawal kita, ari Tuhan. Awak ke, uliah pengawak Roh Kudus, ti ngulu kita, ngiring kita, kita ditebus menak darah Kristus lalu utai ti pengambil sebesar oleh ada kerja kita ke pengandiri nyok rindu ke pengandiri asai ke rindu ke diri mbunggau pengambil sati kita jadi tu tahu dia pedak kita jaku ke oleh nolong kita di tu buat John 13 ayat 34 ngau John 15 ayat 12 pansiak gaya penghidup ngau pengawak Hizkia tak nerindu ke hati Tuhan. Dia kena jadi keteladan. Teladan kita tak bertuai ke Tuhan. Ajar tu. Engkau. Berdia seorang. Tak nak dihulu Tuhan. Tak nak arah ke Tuhan. Madah ngaga kita. Laban. Orang tak amat arah ke Tuhan. Nak tak nak bertuai ke Tuhan. Ngau penghabis hati. Lalu ada yang kerambok dalam hidup ya. Yang ke kita boleh belalai hari orang bukai. Tang, hari Tuhan. Tentu nak uliah. Tuhan medak. Tuhan nemu. Utai ti bisik dalam hidup kita. Nyalai wakkah kita yang kerja utai bakal. Hizkia nemu. Utai yang ngacau kita. Kita harus muai ya. Ngambil ke. Kita yang kerja utai ti merindu ke hati Tuhan. Nyalai balau menjadi. Awakkah kita tadi. Serius. Beramat-amat bertuai ke Tuhan. Nah lah kita semina ngambuk derimpu harap ke Tuhan. Tapi lagi nak nemu kok banyak hutai disimpan kita. Hutai di kanal kita tahu nulung kita. Nyok ngerambok. Selain dari tulung dari Tuhan. Hutai di ditaruh di sayau kita. Tahu benarnya di kengerambok dalam penghidup kita. Yang lewat ke Tuhan berkat kita menjadi. Tanya bang agak Tuhan ni bansa ngerambok.
tiagi bisik dia dalam pengiruan awak ke Tuhan nunjuk lalu awak kenuan nasi kepada Tuhan nabi ke utai nadai nanggul pengiruan nadai nyerarok ke pengiruan hari Tuhan dah saya ngau hati terbaru buat mau Tuhan lalu nasi ke pesannya nya utai di pemaduk mana nya utai di dikerinduk ke Tuhan dalam penghidup kita nadainya ngawak nanti orang tak rindu ke kita tak nadai tidak karap selain dari Tuhan nadai ngawak laban Tuhan bisik ngau kita itu tentu meh nanti Tuhan setanah ngau kita seperti oleh ngelaban kita beka Hizkiah tadi ya raja ti dikerinduk ke Tuhan laban ya tak peduli ke Yaku mensio mayuah ti ngumai udah ngerusak utai ti digagak utai ti digagak jadi sejarah digagak Moses diasuh Tuhan dan jadi awak ke Tuhan berkat kita awak ke kita nak bantu ngapa ketegal Yaku orang ketegal dikenggai ke orang tegal ditulak orang tahu ke di sini orang kita nerja utai ke nak sebakau ngawat kedekat orang nyok nanti ngawak nanti leban nanti kita amat-amat rindu ke Tuhan kepo kita malu ke pengawak kita bertuai ke Tuhan. Amin. Tuhan berkat semua.

Ya, peningahnya nakak kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngapas dari Mengguliang Siti program di keluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi pukul 9 pagi tu lagi peningah mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengelola program kami nangkan ke tu lagi ba Y912 kita ya ke diau di luar menua Serian ngau agak kucing kita boleh terus mendiang ke kami ngena RTM Klik ngau channel Astro 871 biar agak kita ikhdiaw di Serian boleh mendiang ke kami terus ngena frekuensi 106.9 FM dengar ke kita ngau duitik lagu-lagu ke di by Ricky Anderson Bintang Hati tang sebenarnya tu lagu ke di by Madeline S Pengrindu di Pesik ngau Racun Pemenci dikena ke ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tok peninggal pagi hari Minggu 13 hari bulan 9 2026 upok dulu aku bertemu baru kita bawa awak ke Bukai. Bye bye, selamat hari Minggu, Tuhan merkat kita semua.

Aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak kamu sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana. Udu bercai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajir akan dikatipan kita, nanti aki nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang aki mana. Orang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak hari ini. Fokus kenyataan dijangka tertumpu kepada usaha membentuk pertumbuhan global lebih inklusif menerusi pengukuhan kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS. Datuk Seri Anwar turut dijangka menekankan kepentingan kerjasama berkenaan dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Pada masa sama, tumpuan akan diberi kepada usaha memperluas peluang ekonomi serta memastikan manfaat kemajuan teknologi dan inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif semua negara. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman Facebooknya memaklumkan Malaysia akan meneroka pelaburan strategi dengan India dalam sektor bernilai tinggi. Perkara berkenaan akan direalisasikan menerusi beberapa pertemuan bersama pemain industri utama di New Delhi. Pertemuan pertama diadakan bersama DRB HICOM yang hadir bersama rakan strategi bagi meneroka ruang kerjasama dengan industri automotif di India. Beliau berkata Sekolah Technologies India, sebuah syarikat kejuruteraan dan teknologi global, telah menyatakan hasrat untuk menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir tahun ini. Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif itu berupaya memperkukuh keupayaan kejuruteraan tempatan menerusi pengambilan bakat Malaysia dan penerapan kepakaran kecerdasan buatan dalam sektor automotif, aeroangkasa, tenaga dan pembuatan termaju. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengundang Ethiopia untuk menubuhkan kedutaan di Kuala Lumpur. Datuk Seri Anwar membuat tawaran itu dalam pertemuan dua hala beliau dengan rakan sejawatan dari negara itu, Abi Ahmad. Pembukaan semula kedutaan Malaysia selepas 43 tahun di Addis Ababa pada September 2025 menandakan kemajuan ketara dalam hubungan kedua-dua negara. Perbincangan turut menyentuh momentum positif yang dicana oleh kunjungan timbal balik kedua-dua pemimpin. Rundingan dua hala yang pertama akan diadakan di Kuala Lumpur tahun depan. Kementerian Pendidikan Tinggi dipinta melakukan penyelarasan dengan universiti bagi mempertimbang penyediaan tiket penerbangan percuma kepada pelajar daripada keluarga B40 yang menuntut di luar wilayah asal mereka. Cadangan berkenaan diutarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya perkara itu telah pun dimaklumkan kepada menterinya, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir untuk dipertimbangkan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyatakan hasrat yang sama kepada semua menteri besar di negeri-negeri yang diterajui UMNO untuk melaksanakan usaha tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baru yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Jelas beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana tersebut. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut yang bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia. Ini pula mengenai kawalan dan pemantauan penggunaan internet oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mereka perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital. Jelas beliau, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa, terutamanya saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Jenazah Dr. Ainul Barah Kamarudin dan juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, dua daripada lima mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Baram, dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing hari ini. Kedua-dua jenazah dibawa ke Masjid Jamal Adin, Taman Jelita, Taman Tunku, Miri untuk disolatkan selepas selesai urusan di Jabatan Forensik Hospital Miri yang bermula 4 pagi tadi. Prinsip kewangan Islam mampu menerajui pelaburan mampan ketika dunia berusaha mengembling modal yang besar bagi menangani krisis iklim. Demikian titah Sultan Perak, Sultan Nazri Muizzuddin Shah. Baginda bertitah peralihan ke arah masa depan yang berdaya tahan dan mampan tidak mungkin dapat dibiayai oleh dana awam semata-mata. Justeru modal swasta adalah satu keperluan. Namun tanpa kawalan selia, modal sedemikian cenderung memilih pelaburan jangka pendek. Susulan itu, baginda percaya prinsip kewangan Islam boleh merajui usaha tersebut. Baginda bertitah demikian menerusi ucapan khas pada persidangan Meja Bulat Suruhanjaya Security OSIS ke-17 yang berlangsung di Oxford Centre for Islamic Studies, United Kingdom. Keperkembangan luar negara, Bahrain mengesahkan tidak akan menyertai mesyuarat di Oman mengenai isu Selat Hormuz. Kementerian luarnya memaklumkan Bahrain tidak akan menyertai mesyuarat bersama Iran selagi hubungan diplomatik kedua-dua negara belum dipulihkan. Manama turut menuntut Selat Hormuz dibuka semula tanpa diskriminasi, bayaran atau permit. Mesyuarat itu dijadual berlangsung esok bagi membincangkan masa depan laluan strategik berkenaan untuk bekalan minyak dan gas global. Pihak berkuasa Perancis mengesyaki unsur sabotaj dalam insiden kereta api tergelincir di barat laut negara itu. Kejadian di laluan Wenken itu mencederakan 44 orang termasuk seorang wanita yang kritikal. Polis menemui serpihan besi di atas landasan sekaligus mengklasifikasikan kes sebagai khianat. Kereta api yang membawa 186 penumpang itu dilaporkan tergelincir Jumaat lalu. Ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu kereta api disahkan negatif. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM akan terus tegas dalam soal disiplin pemain. Presidennya Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pemain yang gagal mematuhi syarat ditetapkan boleh dilarang beraksi di peringkat antarabangsa, termasuk pemain utama negara. Beliau berkata, ketegasan itu penting bagi memastikan pemain senior menjadi contoh kepada pemain muda. Katanya, peningkatan disiplin juga perlu diterjemahkan kepada prestasi dan keputusan lebih baik di gelanggang. Dalam pada itu, Tengku Datuk Sri Zafrul berkata BAM membuka ruang kepada pemain perseorangan profesional negara Li Zichia untuk menjalani latihan bersama skuad kebangsaan. Bagaimanapun katanya, keputusan itu terpulang kepada Zichia. Menurut beliau, BAM ketika ini memberi fokus kepada pemain perseorangan sedia ada dan barisan pelapis. Persiapan itu penting bagi menghadapi Sukan SEA 2027 dan Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Beralih ke bola sepak, Real Madrid kembali ke landasan kemenangan selepas membelasah Rayo Vallecano 4-1 dalam aksi La Liga awal pagi tadi. Kylian Mbappe meledak 2 gol manakala Jude Bellingham dan Alvaro Carreras masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan itu memberikan Real Madrid mengumpul 12 sama mata dengan Barcelona di puncak Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka pelaburan strategik dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsur serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.

besar itu, 13 dari bulan 9 dalam tahun 1963. Temenggung juga anak bareng sudah dipadukan jadi Menteri Perkara Menua Sarawak. Tun juga dipadukan jadi Menteri Kabinet Perintah Besai Pak Perkara Menua Sarawak Nang Keman Benar, bayar disigainya di Pemesai Pengari Menua Sarawak. Sekedar hari pengawak tikala di pangku ya, ianya nyadi pengulu berumur ya ti baru mangai 20 tahun lalu mujur ngatur pengawak pemak bebayak antara Bataraja ngau Long Nawang. Nangkan kenyak dipadunya di Kaban Kunsil ngau Kaban Supreme Kunsil Negeri serta dipadunya di Kaunselor Pelilih Menua Kapit. Tunggung juga mekak siku ari orang ti numbuh ke Serakup Malaysia kala ia dipilihnya di pengari nyain sepekat Serakup Malaysia di London. Sekedar hari pangkat pemandu tinggi tanda pemanah pengawak TBC diterima ia batahun 1945 ianya Meritorious Service Medal hari perintah British tinggal ngenang pemberani tun juga ngelaban Jepun maya megai perintah di Sarawak. Bat tahun 1968, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong udah meri ia pingat Panglima Mangkunegara PMN di Maiklah Tan Sri ngagai Datuk Temenggung juga. Tan Sri Datuk Temenggung juga anak bareng ngetu dari dunia politik bulan 10 tahun 1974 udah bekau yang mangku pengawaknya di Menteri Perkara Menua Sarawak bayar di kedua kali. Sari itu dalam sejarah itu ditusun bagian penerbitan radio RTM Kuching di diambil dari arkib negara Malaysia. Menerang kesili lagi tadi pedak Pak HTTP www.sids.arkib.gov.my.

Jalur Milang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, birah, kuning geburak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita bermenu Malaysia nang segi berani ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugak menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyiri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.

0: Bangsa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Lauk, jang, umang, simpan mengau badan, gelemak batin wan, hari kemertas. Kaban si disadang ngon mentas, kadang nyak mereka menguan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Hari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, hari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Labah lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri, nyadi tapak.
4: Wai seberai.
1: W-A-I.
4: Y-F-M.
1: Ya, baru ngam.
4: Kan?
1: W-A-I. FM.
4: Y
1: 912. Y 912.

Ya, lagu ke di by Anderson ngalai ke pagi tu nak seluak sempak nya kena ngepun ke Y9 12 kita ke pagi tu peninga pagi hari Minggu hari tu 13/9/2026. Ya, terima kasih ngagai Melda Joni ke udah mulai ngau kita ba pengrap pagi 6 pagi ngagai 9 pagi lalu buat Y9 12 pagi tu kita bergulai ngau aku Melati Badi hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai 12 tengah hari. Jadi pagi tu kita sama sampai ke ngambil ke rempun dari gerai, ngambil ke semua tu pengawak ya ke di kerja kita sehari tu lagi pan sama tulis ke pemujur magan laban kita berarti ke gayari agak mega mungkin bersebun pagi tu peninga hanya lem jimat ungkup kita ke bisi gereja pengawak lebih agak ke di kerja kita yang tadi bak luar rumah ya. Jadi sama berjalan ke pengawak ungkup bala kita ke bisik gawak pagi tu nak ngira menyata dek gawak buat rumah kini tau ke kita gawak buat sebelah kebun buat sebelah rumah kini nama-nama pan kita bersampi ke semua tu pengawak ke di kerja kita sehari tu mujur magang. Jadi bakal selama buat Y9 12 pagi hari Minggu batusun program kita pukul 10 pagi untuk kita ningat ke tanduk program tujah penghidup lalu dahnya lagi kita akan kongsi ke sekedar info tau ke atau pengawak ya ke bisa diperjalai ke buat menua kita di Sarawak di tu jadi serayanya kita berperindang ke lagu-lagu ya ke udah ditusun aku di tagak ke aku atau merindang hati bala kita ke sama gulai buat Y9 12 kita ke pagi tu ya. Ya, lagu kedua merindang kita iba Y9 12 ke pagi tu peningat lagu ke di baik Joni Aman Sulu Makai di Dalam.

0: Stik mandang ke penusah bebadi ba Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah ti driba ti na itih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi ba Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit katur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Y, Milan 12.

Heli bagi tu peningat pelakunnya Siti lagu ke di pintak peningat kita tuan rumah Evelyn bagi tu dalam perjalanan menuju ke Kuching ku ya harap ke terperindang mendiang ke lagunya tadi ya ya merit selamat dari pengadang ya ke orang ke sepiak ya ku ya harap ke panjang umur bertuah berlimpah maju mujur megak buat semua tu pengawak ya jadi 41 minit jam kita lepas pukul 9 pagi selamat pagi yang kepala kita kehabis ini enggak ke kami nak ngiramnya tadi ngena radio kereta kini radio kita berumah ngena channel Astro 871 atau ke kita ke mendiang ke kami ngena RTM klik terima kasih sudah milih YFM jadi ke pemerintahan kita muak ke pagi tu ya jadi ngena berkawal ke sekolah ke dibuka baru untuk peninggal kalau semua sekolah primary hingga secondary ya kini pegai 12 supis pelajar pelilih menua atau ke PPD di Sarawak di tu dekat dibuka baru bakal selama ianya pergila ya. Jadi pemutusnya di gagak berindik dari baca ikas pengemahangian tau ke IPU ke bisik nurun. Jadi penerang rupiah pelajar menua Sarawak madah ke sekolah ke dibuka tau ianya sekolah ke di pegai PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semarahan, Semunjan, Seriaman, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu serta Tatau Sebawah. Tajak pihak sekolah ke di pegai PPD Serian, Gau Lubu Antu, Mengkang ditutup sementara. Nyentuk ke dua pelilih menua tu ngerikut ke baca IPU kurang hari 200 ya. Jadi kena nyaga penglikun dia semua aktiviti luar bilik kelas tadi patut diketu ke nanti baca IPU tadi lebih hari 100 lalu sekolah patut ditutup nanti baca IPU lebih hari 200 lalu nanti ngeluik hari 500 pengajar pihak megang kau staff sekolah anda dia suruh nurun ke sekolah ya. Ianya kenang ia berkawal dengan sekolah ia ke dekat dibuka baru pengudah ke ditutup seminggu tu kemarin berkau sebun asap ke balat benar nyala itu buka baru tajapan begini kita sama nyaga pengerai terempu ukai semina kita ke apa indai tang balah nak kita ke nurun bersekolahnya patut di sedia ke kita ingau sengkabung idung gawa nyawa sedia ke kita amat kemayu nyak meh utai ke patut disedia ke kita ke paindai lebuh anak kita ke nurun bersekolah baru ya jadi pukul 10 pagi tu lagi peninga kita dekat terus mendiang ke tanduk program tujah penghidup.

0: orang ke ngelingit kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal pastor. Jadi nanti kali yang tak kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Mengai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai tabin zato ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuanya jai runde yang jai perangai, jai ulah, jai jako, jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian ditu. Bisi bakih aku nyebut utai munyi tu. Suba sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajah laku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerusak ke penghidup. Reti jako aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Aku meruan saya ke luar.

0: Viva Programa 7.0.
1: Betul Rumah Murid Bersai, terima kasih bagi pengelola program 7.0 sudah beri peluang untuk aku bercerita ke kenang apa yang manis atau ke pahit kita sudah ditapi dalam hidup hari sebuahnya itu aku sarito. Sebenarnya aku mai kita perkelala dulu. Jadi nama aku Ai, asal penatai aku dari Menosuang, Siti daerah di bahagian Kapit. Aku anak kedua dari baikku kami diri menyadi. Lalu semina aku jak meh anak lelaki dalam kami sebilik. Menyadi aku kebukaan hidup maka di umur aku dia tu udah mangai kira udah 30 lebih ya. Kira aku mas ya menya. macam-macam pengingat pahit manis tu udah ditapi. Ya meh udah nama penghidup. Macam-macam menjalai udah ditujah. Bisa maya terlihat betapa kaki sebab mama karim ke bisa hujan bisa ke maya panas kenyak maya penghidup tu selalu ujar bisa penguji rantai dan aku percaya udah hujan selalu bisa peraja rantai ya pelabak aku bisa kita tapi benua ni ngal setuju ngaku na sebab aku bersekolah ba SK CBS SK kerina phone song apa pasal song buat maya ya aku pemberi satu. Aku sekolah di SK CVS nak lama dari pemberi satu untuk ke pemberi dua aja. Udahnya pemberi tiga aku pindah sekolah nitiah ke alai apa yang aku gawa sebab pindah ke SK Sungai Tuno. Lalu aku start sekolah di SK Sungai Tuno dari aku pemberi tiga untuk ke pemberi enam. Asal aku tahun 2002 untuk ke 2005 mayanya. Masalah sitik sekolah ba menua ulu di Kapit din. Laban ti ki biak mayanya ba aku maya sekolah ba Sungai Tunuk sebab sikit. Ayo pengingat manis ngau bala kaban ngau orang di menua Tunuk din nah. Cukup mayu nanti ini mak diberi peluang bisa orang ngasuh aku ngagak pilihan nah. Nama te paling kedekat tinuan sikitnya meh kedekat tiku aku tak nikal ke pulai baru ngakai apa ya agi biak subak bak tunuk dia cukup rindu dia buat dia subak laman kai semina menua berdian maneh lalu dia buka bala berdian cukup maneh untuk lama udah nak kian lah aku kiannya meh agi pemberi nak mainnya bayangkan dia tu umurnya udah mangai 30 lebih ya. Aku ingat mainnya super rumah kami nang amai mai semak ngau kaki bukit Mambuang. Tapi kalau peningah bisi orang tu nak kel kalau pak penemu si daya bukit Mambuang batu nut ya cukup mana haram pak penuanya. Jadi rumah kami sebab kira ke semak kaki bukit lah halai sekolahnya sebab nanti maya malam ke rindu maya dengan bunyi air terjun laban sunyi malam dah dan mudah tu nanti bakal kami sebab sikit cukup sunyi nanti maya malam maya nyapi dah padam dah boleh didengar bunyi air terjun dari rumah sunyi kita sebab nadai ya, bermain ke telefon sebab nadai berpedak ke TV sebab mau dapat dan nyapi lu buat meh ngelelak ke diri jadi aku mainnya meh ngasih penghidup cukup tenang mainnya nadai bermain ke telefon kita nadai mau berita luar mainnya sebab lagi pandiri pun bodoh bias ini dunia anemit dunia kanak-kanak kita jadi lebih main batin sebab aku sikit main lah kaban laban aku sikit remit untuk kedatuk sikit hidup berkabar dengan orang jadi mayuh lah kenangan gila-gila boleh ngobala kapan badan sebab yang kak datuk sidak benung ninggal kini bisa bala kapan kemudian ninggal kini kirim salam ke kita okay, ingat kita sobat-sobat pengingat kita iba sekolah sekai sungai tu no, sebab mau gila-gila kita sobat ingat ko bisa lah asai ko pengawak ke nak uliah ku lupa pengingat nak nemu lah manis ke payut kenyak kini aku pernah nemu lagi ingat ku sobat main aku kami sebut lagi pemberi empat mayanya pemberi empat batu nol dan cik mulai ngakaban pemberi lima ke mayanya kami main gagai pak sekolah mo meh nembia mancal nembia support oh aku meh mancal jadi pegang itu tadi Belanda apa kelas mbak beranda supaya mbak beranda kelas boleh ke kelas kelas kami badian supaya begantuang si baru rumah pegagai itu tadi Belanda datai berujuan kelas ketegal gak nyadi ketegal ketika boleh supaya siapa kena tegaknya nyadi renya ketegal gak nyadi Atai berujung kelas pemerintah nadai no Belanda ke okay. Terjuan ke bawah okay. Mat gila pengawak mayanya kita gemiak sikit bakal nadai nemu utai tulih ngenusah ke kita impo ni nak pandak runde yang lalu terjuan dari kelas kuasai ku mayanya di seminggu nak boleh berjalan dia seliwah kaki datai banyak datai baru lalu temu payah atai kati kampung mayanya nade nade runde yang tai nya oleh berdia sekedar ipo nya seminggu kejingka pejalai udah nya nama penyati ya salah site pengingat gila-gila ngobrol kapan pedan sebuah

sapa na mo kapan ko din subo na. Ngaw mayin may nga balan. Ang ingat ka, naan balan. Mayo, may pangingat may nga bugulay ngaw bala kapan. Mayo, okay. Pangingat ka gila-gila mancal may nga na. Sekali subo pulay kelas tambahan hari kelas. Hari hujan may nga. And di sekali nga ako. Kujako ka beruman pulay. Lalu belanda niti pada yang sekalinya tegelincil benuang kapolai jauh tegelincil ya lalu terduduk mana lalu ngerantal yang di kaban kudu ikutnya medak aku bukannya ukai seduai kak kasih kaku ukai ke seduai kak ketawa kaku lalu belanda ke seduai nitih kaku ngerantal nah nama penyadi lalu main ngerantal kami sebuah adanya amat tak kaku dunia pula dunia bisa meh ditanya orang yang di soal siasat yo lapo ketanjut ngameh ngameh nyekati ku nak meh udah baik ngerata pada yang tadi ketika main hujan ya ya meh pengingat gila-gila ngau balakaban bedin batunuk suba nyedinya ter pengingat ke nauliah dibuai ku lah sempai ku ingat belama pengingatnya tadi ke pengingat gila-gila ngau balakaban. Jadi kelimpah ringat tadi berbiak supaya mengagi pemberi supaya aku maka udah nemu bisa pengelani berdagang hari min. Aku supaya kalau berjual pegagak ke kue supaya tapi nanti mayuah lah kue temu di kakak aku main supaya aku nemu ngagak kue sayur tanya aku nyawa ke rumah panjai supaya lagi ingat aku mainnya. Dulu ke bakiah ku sikit orang menua di empu ke berjual kami sedua yang ke rumah panjai sidak ya ya meh asai ku aku tu sikit rindu berdagang kenyau hari pemberi minat ku baru sedar tanya maya udah besar dah tau lah jadi nyak meh antara pengingat lupa maya ke sekolah pemberi supaya ambis pemberi pa SK Sungai Tundin aku lalu masuk sekolah pun ba SK Suang pelawa aku bisa orang semua nak ingat tau bisa sekedar nyanyang ke ngelala aku nah kirim salam ngege kita semua nama berita kita semua bala waki ya bala kaban ke siapa-siapa kita tinggal laku harap ke kita semua pai gerai-gerai pelama ya. Jadi aku sekolah pak SMK Song suba hari pom satu nyentuh ke ambis pom nah budak aku jumpa pelajar ngagai university suba pak Unimas meh secondary suba bisa siti ke cerita tau ke pengingatin tak boleh aku lupakan menyekor lah mayanya agri ke mayanya pom satu mayanya aku ingat meh suba kami sekapan kak nurun masuk dari kelas kak pergi nyak ganti ya tempat maya nyak waktu rehat ya nak muka-muka bisa kejadian lah maya nyak kami sekaban benar dalam perjalanan baru kak nurun dari kelas boleh maya nyak kelas kami buat tingkat satu dah aku tutup jalan dulu jadi bila kaban untuk hari belakang aku mimik lah sambil nyak sambil beranau untuk beranau mesti tak sambil berniang sidak ke belakang sekali dia nyak pas nanti tangga kelas lalu tergelincil lalu terengkah apa baru akai nak nemu lah kak ketawa ke kak saya pedias sebenarnya nadai kak saya pedias temeh merasa penat ngujuang ke dagu terimpu nyau berdarah mayanya dia nyuang sidak kaban dia nyuang ngai cigo ngai klinik mayanya lagi ingat ko kena jahit dagu bisa sampai sehari itu membekau nya lalu diingat ke belama membekau nya mungkin ni tak boleh bekau nya kenyak mea pesan ko nanti berjalan anda merenek ke belakang mesti merenek ke depan nanti nak kita lah buah

balik yang ke depan lah, nanti kita kapan siangannya balik yang ke belakang kayak naik ke kita boleh kembali ke belakang yang minat kena kita belajar jaga lebih jadi lebih mana ke hari tiga datai jadi kalau peninggal semua kelimpahnya aku sigi rindu meh pengawal belagu sigi hari subuh-subuh pengawal belagu ya meh berasa betul mai lepas bisa buka bala kaban belayan bala baki ya bala diri sebilik si support pengawal minat belagu aku lebih meh bersekolah sebab aku selalu kau pergi belagu selalu mereka boleh nombor lebih maya engau berpikir belagu pas sekolah sebab ya. Jadi semuanya meh jadi pengingat manis untuk ke sarito macam-macam ke pengawal ba sekolah sobat rimpo ngau okay semina pekek belagu lalu mega ba pengawal

sumba kala maka wakil sekolah ngau pengawal kit bakal bekit bantuan sumba ngau macam-macam ge meh pengawal kebukai kenyadi pengingat manis nyentuh kesari to hari semua pengawal semuanya tadi meh maka aku belajar ti bersyukur buah maya ti menang buah maya ti Allah berkati aku boleh nerima kekalahannya ngawati terbuka.

Rizky bila udah rentai Mayaya. Yang penting anang sesekali mudah putus asa. Nanti kita dekat mujur bak siti-siti pengawak tidak kerja kita. Kes minat dalam pengawak sekolah aja. Semua pengawak meh semua pengawak di kerja kita. Anang sesekali mudah putus asa, mudah ngetu bak tengah jalan. Ya. Nanti kita amai-amai dekat mujur terus ke pejalan kita tajaban singkang yang berasa pedias kini lapan jemahilah tu kita nak mudah putus asa rezeki sikit bisik pak kita. Jadi habis belajar form 6 supaya aku kalah ke sempat jadi cikgu sementara supaya pak menua ulu ke tunggak ke belagakin SK dengan telawan mayanya tahun 2013 sebenarnya aku nyamuk belajar ngakai Unimas mayanya. Nanti Maya buat dia sebab cukup Maya pengingat manis mereka Maya ke buat sekolah dia. Salah satu ya uliah berkelalang orang baru bergulai kepala nebiak berdian cukup best meh Maya nya. Tajapan nadai lain buat menua dia Maya nya. Datai-datai dia lalu bergulai lalu berkelalang usidak ya. Tajapan nadai lain di menua aku nak oleh telefon naga bala nadai gak berasa sunyi laban sidak ya nyu baka ke keluarga sidak ya cukup cukup mentas lah cukup manah ngau begolai keterubah datai bak sekolahnya subak sikit nyak meh sikit sino laban alu jauh ngau diri sebilik meh ya. Bayangkan habis cak form 6 nak kala jauh tiba-tiba lu jauh suba terengkeh bak belaga suba datai bak sekolahnya suba pat saya kan nyampe saya kan nyampe aku kadang aku lihat lama merito aku yang puji Tuhan boleh datai kak sampai habis kontrak bak sekolahnya suba. Dan ya, saya kena pulai hari sekolah sumpah lapan. Agi belalak, pulai ngau sidak edin dah. Ketika pemanah pementas sidak edin ngau pulai. Udahnya sikit ki tebes dia ubat dia sumpah ikan sungai cukup fresh sumpah. Kulih mana namanya? Kami po tukang kebun sekolah sebab Maya ngapas buka oleh pada rumah lapan rumah ke tebing air yang ngapas buka pak nanga telawan pada popu apa Maya ikan diulih sebab Maya ikan nama ne ikan ingat kok apa nama ikan sebab yang rindu Maya mereka yang ulih ke Maya nya hari rumah tepo jaga beledi. Jadi kenyak meh pengingat aku sebenar utik nyambung belajar Mbak Unimas sebab aku sempat hanya di guru ganti sebab Mbak SK nama telawan belaga sebab ya. Kemudiannya habis aku hanya di guru ganti mayanya alu nyambung belajar aku sebab ngagai Unimas dalam tahun 2013 tina silap aku. Yang mau belajar Pak Unimas ngambil bidang kajian antropologi sosiologi mayanya. Jadi lebih maya Pak Unimas nyamai aku lebih agak belajar tentang penghidup tu. Laban tanya mumpuk ngatoi penghidup kediri merti ya. Mbak belajar bayu tu nak sebakau kita belajar bahasa sekolah. Tip bayu tu semua kita impo ngatur bakal jadual lepas semuanya. Nanti bahasa sekolah suba nyamai sudah disedia ke bala pengajar jadual sekolah kita. Jadi bayu kita impo makai ngatur ngeregister apa semuanya. Sikit kita impo makai. Bak yo mereka kita ditemu ke ngau maya macam oleh balam manusia bisa kena mana bisa kena ngasuh kita dari panati macam-macam meh kita di tapi kita lebih maya di belajar bak university. Tapi aku bersyukur lapan mai lagi ke bala kapan di bergulai dengan aku semua tidak mana-mana dengan aku.

tidak menganggap kita itu bakal memang kabar nama main lah tajak tajapan baru bertemu Maya Mbak University tajapan sudah ya datang dari penuh bukai okay, kita di Sarawak itu dan tidak cukup mana ngapulai nyo sampai nyo bakal diri menyadi kami sebuat berpulai sebuah bisa sekedar bala kabar sebab cukup support pengawak aku di minat dalam pengawak belagu Maya Mbak University sebab sedaya ke namanya mari semangat dengan aku motivate aku ngasuh ngau namanya ngau berpikir belagu Maya Mbak University apa nak aku tu sebab jenis yang maka agak pemalu lah aku tu sebab ngalain tu kak ngau pengawak bekenya sebab ke ngailah ngau kenyak sidak ya ti merancang sidak ya merancang aku ngasuh ngau mohon bisa makan aku sidak ya mesti ngulih pengalaman nyaklah sidak ya lu nganyu aku ngau berpikir sidak ya support ku sampaikan sekali sebab sidak ngagak tim sebab nganyu aku berpikir tu jadi IJK tu super jadi bahagian gari lah super si bahagian makeup punya super bahagian transport super nanti maya berpikir luar hari ni mas super banyak lah rezeki kita lebih maya menang menang gak lebih maya nadai lebih nadai gak dan kepentingan bagi kami semuanya kami sudah nguji ya, terbaik cukup lah mamai ku lepas bisi kaban di cukup mari perasaan bakal sidaya angka kita angka kita penuh ningal kini bala wakil ha, kita nemu kita sapa terima kasih laban kita udah mai aku udah muka jalan ngaga aku untuk ke aku lah sampai tahap bakal dia tu jadi apa merindang apa kita impu menua di tu Maya belajar apa yuk maka namanya bisik siko gak kapan bisik siko gak kapan merangsang aku bak pengok belaku ujung aku bisik single keterubah sebab bak tahun 2015 ya kapan punya aku sebenarnya nada hati kan jadi salah sikok penyanyi sebab banti berlaku pun seminak ke rindu hati seminak ke jadi tanya jadi hobi sebab yang ni alung mak ku agak sitik lagu ya agak lagu aku berlaku banyak apa ya kira ya jadi komposer mah alung ujuan ke kami situai lalu ngadu ke lagu semuanya salah aku sebab ya Maya tahun 2015 sebab dan lagunya rilis sebab tahun 2016 sebab jadi nyak meh jadi single keterubah aku sebab udah lagunya pansut sebab lalu dikelala siko producer ia meh ti melamar laku mainnya jadi salah siko pemerintah kita iba menua Sarawak di tau sebab lalu mujuan ke pansut lagu kompilasi sebab buku lengau Fazira Dom lagu kompilasi salam berkelala mainnya

sitik pengingat tik ngajal aku anak mudah putus asa sebab lupa maya belajar bayu ni bang sebab maya kami sebab pergi ke namanya ngadu pengawal hacking sebab apa bako mayanya. Mayanya kami sebuat melekat tunggu pagi mayanya hari Unimas. Kenapa si Unimas pun dia pergi JT bako terminal bako. Terminal nuju ngagai bako dia harinya depan depan perahu kami sebuat letai bako dia. Jadi hiking mayanya kami masa berapa jam ya, aku pun ingat. Kami sebuah dibagi kumpulan mayanya, dibagi kumpulan jadi aku untuk kira jadi ketua untuk kumpulan kami mayanya kira guide cidaya lah. Yang kat dari politik jaringan engkau pengawal pekerja sikit nak nakal mayanya sikit kena kecuali memang asyik give up. Saya ke nikal baru. Saya ke setakat tengah jalan aja. Tapi aku jalan motivate aku po. Nah mudah give up. Aku percaya lagi. Okay, tetapi berujuan atas dia lagi. Aku boleh pada view ke mana? Nyalah. Ajar aku nang. Anang alinya mes setiap kali antikku kak putus asa dalam hidupku. Aku akan ingat ngagai perkaranya. Maya aku nak give up semua nujuan aku datai pak puncak dia aku lihat view laut view hari atas batu cukup mana maya suka semoga hati bersih ke hati kak leban bala kapan cukup kena kerja cukup mari semangat mereka kita semangat orang sekeliling kita boleh mempengaruhi kita impo fikiran ngecak kita lebih positif untuk terus ke pejalan kita ngecak ke anak muda puntan ngapa bak tengah jalan ya yang meh bagi ko penting ngamai untuk kita bergaul now golongan yang boleh beri aura di positif bagi kita main aura di mana bagi kita apa semuanya tadi boleh jadi ke ini kejepunya lah boleh mempengaruhi kita info kita info semangat lagi nanti orangnya maka jenis bangsa di masuk kita down kita dia hari semangat kita semangat baru kita ya bagiku penting milih kapan di mai aura di mana dari kita di kapan boleh support kita tiap-tiap pengawal di kakak kita cak ke kita boleh jadi siku mensia di muncul siku mensia di boleh nantai ke pemanah ngakai kita impu masyarakat ingat ke dirimpu main yang mega amai terharu pada pemanah kapan mainnya pergi hiking datai mbak tengah-tengah jalan aku kehabisan air nah cukup air jadi sidak ya lah sidak kewisi mai air lebih ya lalu bela meri aku air dan ya sidak yang mana aku cayo pasti boleh mainlah jakok sidak ya meri merasa yang enggak aku lalu mainnya aku betul-betul dah saya nak larat lagi ngai saya ngai terus ke pejalan ke tapi nyalah bila tidak yang mayuh meri semangat ke yang ujung ke aku nyoba semangat baru langsung laju ke pejalan langsung bersemangat meh pejalan ujung ke datai pak puncak berdiri.

galak supa minta kerja supa muji minta gawak bautil supa hanya di bekala minta kerja pengingat minta kerja kena oleh aku lupa sampai dia tahu saya kena tipu si masa saya supa dimainnya agak bedau belajar ke supa kira kekak gawak part time kerja ko pak mainnya agak belajar pak university mainnya kira ke gawak part time ke enggak income ko jako minta lah gawak botenya ya mana boleh ko ya diterima terus ko ya ko minta pergi lah non boleh nurun gawak ya sekali hari sikitnya datai lah ko tu tadi kak nurun gawak ko jako hari pertama sekali lalu belum ada aduh hal ai ke ngasuh ko gawaknya tadi ukai ukai bos tau ke bisa tanya berdia bisa pangkat jadi mainnya dua hal ya yang pun pada orang sige aku dia suah nanti ya jadi ke sidak yang pun bos nak nemu pasal aku kawa dia suah yang nanti ya dia jadi gak lah bosnya terima aku sino ganti mainnya lepas sudah excited ke kawa aku jago dan lah selalu bekerja jadi adanya mandah lah kau ngan kai bos saya mainnya sanuknya kemarin rasa penurut gawak saya itu aku jadi ya mandah ya lepas ya ada nemu apa apa aku ya adanya si daya ya mandah halo sampai buat pasal tumpai gak pengganti sikonya aku ya gak pernah mulai baru aku adanya kai si dok masih hati kemudiannya suka maya ke cuti cuti sem suka kalau aku gawak semua gawak Siti mall lah jadi di semainya saya ku sebulan ada lama ke sebulan je aku pergi kan aku gawak sampai nak habis sebulan gara-gara kumpul bos yang suka ya nak suka ketegal aku mainnya lawan datang kerja lawan datang kerja mainnya buat ketegal saya kereta pancit jadi kenyak meh sekedar pengingat gawak aku suka gawak part time suka aku maya ruang kaget belajar suka ya by university suka ya macam enggak pengingat suka kaget dikenang sampai datang.

Aku percaya ati apiku kita mesti sinu ati buah maya dengan ke sitik-sitik perkara tinya di. Jadi aku utai ti bagat kasuh aku sinu suba ianya buah maya dengan pemindah dengan buah kami suba. Tahun 2016 maya suba aku ke belajar ba Unimas. Jadi aku terima berita yang sebab aku lagi kan lepas mainnya aku baru mulai beli barang di luar. Lalu terima mesej malari menua berasa itu kenyit nanti mainnya saya kena percaya. Jadi nanti ingat ke perkaranya sikit sinuk lama masih nanti yang kebuah sebab lu bisa sitik lagu lah kena ingat keseruai sebab aku yang dikatakan LCM aku kau sejuknya berdalam sapi supaya tiap kali itu kau mendiang ke lagunya sikit nak berasa emak mata naya aku bihagi ilmu maya daripada aku gambar seduai video seduai ni nak berasa yudah seduai nadai leban tiap kali cuti supaya nanti boleh ke menua sikit seduai yang anak penatai mengalimu pintu ada lawah sedoi ngau ke nama ngada ba mobito madah ke siko aya udah datai ku sedoi kenyak suka enak basai me cuti no rumah basai sunyi doi punya nade peta agi ke bermain nade agi ngau ke nama apa semua cukup sino mati buah maya betati kesetuai.

0: untuk kisah itu mayuhlah aku basai megati ngau teripu 8 berkat hari hasil usaha aku kelamat tu aku lihat datai ke tahap bakal kerja tu jadi dia tahu aku if muka pengawal dagang berjual ke produk kumpu yang nyual perfume syukur gak ngagai teripu 8 ketika nak mudah lucu tajapan pengawal dagang tu tadi mayuh meh penguji-penguji tau ke cabaran yang untuk kesal itu bisnes tu lagi berjalan laban nanti kita benda bisa sekedar ngadu bisnes nanti itu lama bisa sekedar setahun dua jadi aku udah datang 5 tahun tu kira cukup rasa gagal mati lepas lagi uliah bertahan nyepen berkat dari semua sampi kita semua berkat dari sukuan kita semua ngagai pengawal dagang kutuk mujuan ke aku lagi uliah bertahanlah datai ke Sarito.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Sapa gerak mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Doni Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Vivi Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final SCSJ ke-9. Lagu Menyabi, Hari Masterpiece, Lekang Audio, Depa Masterpiece.

Ya, lagu ke Hadi Baik Ika. Pagi tu mendengar ngau lagu nadai. Agak pengerindu nya si teri lagu megak ke. Udah mujur masuk ngagai renggat final anugerah carta siapa juara. Jadi ngau lagu yang ujung ke jam kita 13 minit lepas pukul 11 pagi. Jadi tadi kita baru dah meliang ke tanduk program tujah penghidup. Jadi tu nampung awak kita ya bergulai jam ke penuti. Y9.12 kita pagi hari Minggu 13.09.2026.

0: Jo, pagi rewind.
1: Kadang kadang betul nega kita. Kak ke sida ya.
2: Tangti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regau tai ke beratu-ratu tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang mereka. Kadang sida yang pun nyebut email atau bau rabu kai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemadah gede kita dibuat minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nyak sebuah kadang-kadang anda ku nyebut deh kena ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mandah ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Jadi aku bisa nyusun 5 itik bengkah ke buah. Kuasa karan tau ngepun ke penusah hangus rumah ianya ke nombor 1 lah. Nombor 1 ianya overloading. Tau kelebih kuasa karan dikena berpusat bas itik sukit. Tau kelebih kuasa karan ngagai extension cord tu lah. Okay, ia ke dikena kita nyambung perengkal elektrik berumah tu. Jadi ke contoh yang maka tau lah. Okay, sigit sukit berumah ni sampai 4 ke 5 igit lah. 3 pin plug tu dia cuak ke basitik sukit. Jadi ngambil ke contoh ya, sigit sukitnya dah, sidak TV, sidak kipas, periwak asik, peti air, kendi letriak. Nya sama belak berkunsinya basigit sukitnya tadi. Jadi utainya dah boleh ngasuh kuasa karan tu teriap atau kemadam ke direk dah. Ya nyo bertinggang dia megang semuanya. Okey, jadi nanti nemak kena siap nak berapa manah dah. Ia tak boleh merik percik atau ke percik api dah.
5: Mercik.
4: Mercik. Jadi nyak kulihnya di ngujuang ke angus rumah tu leh nyadi. Nyak ke satunya tadi. Jadi kedua, ya nyak perengka titok nyaga overloading tu dah ke kumpai orang bebanan elektrik tu nyadi. Di kedengkah kita ba rumah ba dalam distribution board tu dah. Rusak tau ke nak manah. Nak berfungsi minyak tadi. Jadi perengkat tu
5: kira patut ganti minyak tadi.
4: Ya, segi patut berganti. Ya. Jadi nanti perengkat tu rusak dah. Ia nak berfungsi, nyak ke bahaya dah. Jadi barangnya tadi dikumai kita RCD. Atau dalam bahasa reputiah ya residual current device ah. Ngau MCB, miniature circuit breaker atau kengau kurang pemutus litar kecil minyak tadi. Jadi barang duit tu ya bisik ba dalam distribution board. Kita berumah dia. Okey, jadi pama yang rusak ina berfungsi. Jadi kuasa karannya tadi nade uliah otomatik kena kita nemu nutup ke diri. Laban utainya ke mutus ke kuasa karannya tadi. Jadi nya kedua, jadi ketiga ina berkena ke perengkal elektrik tinada dikebenarkan. Jadi reti kuaku tu tadi ianya mengetuk dah. Perengkal-perengkal elektrik tinada nitiah ke atur sirium tau ke JBE, Jabatan Bekalan Elektrik. Ia kena ada bisik ngundan cap sirium tu ke JBE tu lah. Jadi ianya penyebab ketiga ya ini tadi. Jadi yang keempat, ngambil tau ke ngaji orang tinada ngembuan penglandiak dah. Tau ke sertifikat kena nyambung tali karan tu. Jadi enti kita berarti ke sekedak orang ke bisik nangkir rumah, ngagak rumah tau ke orang ti nampung rumah panjai. Bak sesekedak kes terpedak kita manyuh bala tinggal ambil orang tau ke ngaji orang sesengapak dah. Cak ke bayarin tadi murah menjarak. Jadi ngonyak kita itu tadi nyona dia peduli. Amai kena sidaknya landiak. Amai kena sidak yang tadi ngembuan sertifikat yang kena benarkan yang tadi nyambung tali karan tu. Jadi ngambil ke contoh yang tadi orang ke bisik ngembuan sertifikat orang ke bisik penglandiak. Ya maka kita akan ngambil lesen kereta agak-agak. Jadi nanti kita akan milih teksi itu dah. Orang ke bisik ngembuan sertifikat tau ke lesen tu tadi dah. Nggak orang ke nemu deriba, tahu ke orang yang kena ada yang ngembuan sertifikat tang nemu deriba, ni kepilih kita. Jadi mana tak kita milih orang ke bisik ngembuan sertifikat atau ke lisin, hari kita ke milih orang ke nada bisik ngembuan lisinnya tadi. Jadi pengawal orang yang kelima, ianya orang pengawal orang kencuri karanto. Okay? Jadi tali karanto sudah diputung dari meter, lalu disambung. Sambung baru dah. Kumpai orang illegal connection tu dah. Boleh nganguas ke rumah serta berbadi nyawa. Jadi ketegal ya, laban pamau teh tu disambung baru. Jadi sambung terus. Jadi ya stindet nyo lari dah. Nare bisa tapias. Jadi nyak kengangat ke karannya tadi. Jadi pengawal mencuri karan tu maka kita semua nemu yang nang segi salah batisi undang-undang lah. Jadi bak sekedak kes tu dah kalak nyadi dah. Pengawal mencuri karan tu meh ke pengabis dia manyuh ngasuh nyawa berbadi. Jadi laban ke medak di rimpu bisik pengelan dia. Jadi nyo nadai peduli gi nanya dah. Nyak tadi lima itu bengkah ke buah kuasa karan tu leh ngepun ke penusah hangus rumah tu dah. Ngawas serta mek nyawa babadi untuk tadi.

0: Y19.
1: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: Nyeri aku yang berhormat YB Wilson Dugak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi ngagai semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tu nya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau yakuk social media. Kita bisa agensi perintah kamar. Nanti kang main gak boleh report ngaji polis. Nanti dia mat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Okay.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
1: Okey ya. Amat tuk manah nak. Now tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik-bisik. Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinyau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ya nak natai ke berkat, ya nak tai ke utai tik mana. Ya disebut yang mati itu, ya nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati.

0: nya ti ngasuh ruang bilik ianya mujul dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, semina ketua ia jak ti bisi-bisi, peranan ia mega ti nyadi pastor bak ruang bilik. Penguat pastor ngajal lah, maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya, enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Nama ti kena bisi bak ruang biliknya, Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri, megak bisi. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datang ngagai ruang biliknya. Laki, nuan nyadi pastor ruang bilik au, lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila, lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebih bisik anak na ya, bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka, bini yang mesti mantuk madah ngegaya, ngai kaya lagi nyau teruna runa ni tiah kebakiah ya lagi nin lepak de luar de den ka age. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
1: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Kening ni agak petai tu ni. Habis itu dah dia tu. Jeng.
4: Nama kakak dong nyau?
3: Capi ngelepuat. Dek nyapi aja. Kenyit ku laban di jap.
4: Gak. Kanya lalu lah teh gitu.
3: Kanya dinyanda ngasuh ku lah teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Pai head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Namun ni, membunuh tanpa niat.
4: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Mpai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Mpai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
3: Nanti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari ke betul?
4: Salah betul. Nama tu jelu kakak itu,
3: Nih tau kok deh. Terima meh jam. Innovation terbaru hari aku. Tada!
5: Kerungan manua portable.
4: Kerungan manua portable?
3: Ya jam.
5: Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manua kita maya mindah. Ngau kerungan manua portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manua-manua kita. Ni buah rawan ke manua kita kena curi. Nak takut lagi ke manua kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manua portable.
4: Kerungan manua portable. Kenapa utai kegadunya? Mudik kari itu. Nanti kalau mesti adunya ke debab langit itu. Nemu jeluh ketepadat itu. Mereka malu iban lu tadi gagal di tahun nemu di nyau.
3: Ketawa kaku di jap.
4: Ya katanya aku nak ketawa nyau. Nyau kau dengar ni memanah jaku ketawa nyau. Tahu jaku peran saya pernah begitu itu. Isa gamal kita kembali nyau. Tang enang kau pun diau kita sekali. Sekapau tadi gagal bakal di tahun. Ipa gamal limpu kerungan manual.
3: You jap ah. You don't forget to remember, you jump. Ila, dia mudah jump. Nanti utai kutuk dah nyati.
4: ya Pak tadi repeat udah nyadi. Cicik lagi nyau, cicik lagi. Ente nama jelu table apa ber tetegagan itu ha bisi beli urang lila ukai bola aku ila aku ngerjuan diri tunjang ari puninya ke pemandu tinggi bak menua tu adempu milih ni bagi puninya ngila apa tibal lah.
6: 6 months later 3:28 a.m.
4: Wei Tokenyau. Lawa mae de dia tona, sumbang senias udah maju. Nyau jarang mae de pulang ke rumah udah aku. Yang pada mae ga de boy batu nyau.
5: Ukai lawa aku tuh jap. Cang, nyame. Kelalu mayuah orang budak kerungan manual portable aku tuh. Ah, pernah lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin, bala Pinoy muda 48,000 IG kerungan manual portable.
4: 48,000 IG? Wow, amazing.
5: Nah, nyak baru si dari Filipin. Budak ogen dek kunyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau sidari sampun tebuan perbising udah portable manual aku tu jam.
4: Wow, sampun tebuan, amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik ngawak. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngageh tu. Aku pandai kekak meh ngasai pampai bakat di.
5: Bakal ketemu-temu gede nejap. Baru aja anak teh kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
4: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi sabkuan dengan kunyau?
5: Nah. Tuh, ambil di tali tiap tuh. Projek keterubah beri aku agak di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama ngeludah ke langit kena buah dirimpo. Ada sekali-kali mantah singkat taban ya ndang tebiang. Andang muji sarang burung kanji tajak ya tuci kapas magang. Andang ketawa ke sarang burung puna tajak ya nsara semila rangkang. Numu-numu sama kita. Understood?
6: YFM Sibu 87.6 FM.

Ya, jadi ya kita nyo datai bawa pengujung ya Y9 dan 12 kita ke pagi tu peningan. Jalai terima kasih untuk bala kita ke Udas Gulas Jalai ku aku kenyari pukul 9 pagi. Nyentuk ngagai 12 tengah hari. Jadi 12 tengah hari kita ningat ke berita tengah hari ke ditabu ke terus hari YFM. Jadi kita berserarak bawa Y9 12 kita pagi tu aku merindang kita ngaduit lagu. Lagu ke dibaik Nick Robinson nadai ngasuh pedias pala dan sebenarnya tu lagu baru ke dibaik Linda ngau lagu Repak Pantai Jalai. Bertemu baru ba awak kebukai.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi tu bagi tu pasal sup terjun.
2: Tahu peringkat kita mesti kan juang sup terjun Rusia ca. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
1: Pemau teh. Panjang ni nama ca.
2: Masa ya nanti tay ke nama ke papanya itu kakaknya nama ca. Dia kalau nengah menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam macam namanya. Nama sepi tadi tu nyanyi lain ca. Cara melai tadi.
1: Mesti kapsi janik.
2: Mesti kapsi janik. Entah ini nama dah kan janik bahasa nama. Nama janik tu ya menyoca janik kampung, janik Cina, janik sambas, tak ke janik dalam puat. Mau janik lepas janik tiana. Terubah ya, tetak janik.
1: Okey.
2: Ha udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemantai dini enggak bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan. Okay. Ini gaya dia. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya. Majak nyama gitu tu di sumai ya.
1: Oh, okey milih tu. Ke janik nyangai terjun bakali ya ke dar tuang.
2: Ah, ya mesti ke tanya ke tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu ca. Nanti kompresori. Nanti bisi lupa masin bab tayes, sirap kemimit kena nguleh ke bau renguat ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto, nanti kepala lalak.
1: Udahnya?
2: Ujung-ujung empat.
1: Simple.
2: Simple lah resepi itu, ca.
1: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu. Bisa kena papan anjal, ca.
2: Oh, nadai. Optional.
1: Optional.
2: Optional.
1: Papan anjal, kah?
2: Nanti si papan anjalnya.
1: Tongkah apa tebiang namanya?
2: Tebiangnya lambung ke jenis, hanya di atas, ca. Ke baru, makanya ya, kerupuk ya, mimit lagi air, tanya, ca. Nyamai lagi saya. Ya, kena nanti ke kulit daging.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita gantung, bendung, menyentuh.

Beri meh, terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tajapan yang semena leka jaku tak retia cukup say ngagai sida menerima. Terima kasih ngagai kita labar terus menjaga kami.

0: Dengar ke
1: YFM.
0: Segulai.
1: Sejarai.
0: Sejarai.
2: Selamat tengah hari, bergulai hingga waku Melati Badi bawa berita tengah hari YFM tengah hari Minggu, seritok 13/9/2026. 3 hari 5 ikut orang ke berbadi nyawa buat penusah bilion engkabang, servis lutut terbaik tau ke FDS di Long Lelang, dianjung pulai hari miri sarito, ngambil ke dikubur ke di Kelantan, Negeri Sembilan, Gau di Kuching. Niang Dr. Ainur Bara'ah Kamarudin, dibaik kena bilion sedadu langit di Raja Malaysia ngagai Kota Baru, urung pukul 8 pagi. Niang Kapten Zainul Afiq Bisham dibaik kena bilun Mas Kago pukul 12.10 tengah hari ke Kuala Lumpur, sebedau ke dibaik ngagai Negeri Sembilan serta dikubur ke Bak Tanah Penam Islam Senawang. Niang Debra Moset dibaik ke Kuching pukul 9 pagi, kena bilun terdiatur layang-layang aerospace Sendirian Berhad. Lalu Niang Alexan Nadia Henry ngau JC Payajok sudah diserah ke ngagai waris serta dikubur ke di Lambir Pegila. Dulu agak hari itu, Niang Kapten Zainul Afiq ngau Dr. Ainur Bara'ah disemiang ke pengudah semiang subuh di Masjid Jamal Adin Taman Jelita Miri pagi tadi, bertuai ke penolong imam bagi menua miri, Muhammad Ardi Putra Zainuddin serta diguluk 300 ikut orang. Sama bisik ngau ngatur pengawat tu ianya pemesai UPS Agama Islam bagi menua miri, Rafai Morshidi. Sekolah di Pelilih Serian ngau Lubu Antu mengkan ditutup nyentuk ke baca tikas pengamah angin IPU buat dua bengkah Pelilih Menua Tu kurang hari 200. UPS pelajar menua Sarawak buat sebengkah penerang madah ke pemutusnya digagak belalau ke baca IPU buat sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia UPS Rampak Menua kelimpah hari berarti keriput dari UPS Meteorologi Malaysia. Tajak pihak semua sekolah primary hingga secondary kena pegai 12 upis pelajar Pelilih Menua, PPD Kuching, Pedawan, Bau, Lunduk, Semarahan, Semunjan, Sri Aman, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu, Ngau, Tatau, Sebawah, dekat dibuka bakal selama berengkah hari pegila. Sebarang ubah berkawal ngau buka sekolah tau ke berita ke pemaduk baru dekat dipadah ke Nangkan ke toilet. Operasi nagang penyalah dadah di Sarawak dekat majak cakah di Pejalaika dikenang urang ke penyampau jenayah bukai. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah kesidak tibisi kawal ngau dadah tau bendang reja penyalah bukai. Penyalai atur ngau operasi nangkap patut majak di Pejalaika. Ia megak nyemetak madah kebesai guna kerjasama semua orang yang kau mensiamayuh pengari rakyat ngau agensi ke berkawal mantuk sidak ke berkuasa mutar ke penangguh jenayah tu. Mensia Mayuh tip kunci ke penerang megak guna kena nentu ke atur nagang ngau nerit ke atur boleh dipejalai ke ngau mana lagi. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarah berita udah sesi randau PDRM kontijen Sarawak di Lawas. Dalam tempoh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 8 tahun tu, Lawas ngerikut ke 285 kes serta nangkap 291 ikut orang berkawal ngau dadah. Yang nak berita kita ke tengah hari itu peningat beritanya tadi ditusun Nur Akila Arain lalu disalin Elinda Suwil hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ninjau Sarawak, Nintian Hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Nikah banaku.
3: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau, kami isi berita kita.
4: Penggerak pagi,
3: Y912,
4: ngelah tengah hari,
3: rentak gale hari,
4: sadar lemai,
3: pemerindang malam,
4: timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
3: YFM, segulai sejalai.

0: Ya peninggal semua nami lepas pukul 12 tengah hari selamat tengah hari ngagai bala peninggal kita kagi mendiang ke kami apa YFM. Terima kasih ngagai melati badi sudah mulai ngau kita hari pukul 9 nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari itu tadi. Jadi datai bawa aku dekat mulai ngau kita 3 jam bawa ngelah tengah hari kaiku kediri nang bakal selama buat ujung minggu nang bisik 5 ikut kabar aku ya ke nak uliah mulai ngau kita berkongsi sekedar berita atau lagi ya kami ada kat berkongsi info atau pengawak kelibai hari berkelulu tak ke betul naik ngau pangan diri antin nak betul naik lagi peningat mayu hati luak kita lagi ya laban udah tengah hari tau 7 minit lepas pukul 12 tengah hari nitiah kemarin geng-geng kemarin sikit mancal magang nak nemu datang engkau bisa bekal, bertukar kini geng-geng pagi tengah hari tau jadi kita ngika pengeluar program kita ya apa kini engkau aku tengah hari tau jadi kita berengkah ngangau ke pengeluar program kami hari Sibu. Hello Sibu.
1: Hello Nen, selamat tengah hari.
0: Nang kemarin pun Lucia dengan aku, Lucia.
1: Benar, ngelaban balai yuk. Mari sama balai yuk kemarin.
0: Benar ngelaban ni si kau kemarin, ne? Ani lah, ne? Sali tau nandai balai yuk.
1: Ketika kurang ke sedang ngulam ku kemarin. Tanya kena kemarin.
0: Siapa?
1: Darah insin ngeflow pabintu.
0: Okey, ngarap kaya ya ke bak miri nyak bana lagi. Lagi kita ke ngulam lagi
1: au. Aku dengar deh aku tu ngai alai kemarin aku nadai kaban deh nak perlu ulam ku sida sare tu aku bisa ngemai siko dage yu kami hari sibo tu ne
0: ngapanya
1: au madah kedrempo deh nah
2: okey aku tu Jack Jingan lah
0: au ya political kita dia nya
1: sia au ya me
0: okey bujang sigat mereka selamat tengah hari bujang
2: au selamat tengah hari
0: au lagi berkelala membujang nah.
2: Oh, boleh.
0: Okay, nyak tadi pengeluar program kami, Lucia, ya. Bisa geng kau. Okay, pelabak aku di Miri, Bana.
3: Halo, Gaby.
0: Jaga atau lagi.
3: Semua berjaga-jaga.
0: Selamat tengah hari, Bana.
3: Selamat tengah hari. Kan saya angkat di kuningan dengan kawak deh, Gaby, ya.
0: Laban dekat ngulam aku, nemu aku.
3: Orang buka kan hari ini, tak lain kayak gasai, ya.
0: Nah, kini.
1: Bisa beda, ya, no?
3: Bisa beda.
0: Laban udah sedia, terum dia. Nemu aku. Nama berita kita di Miri Mayu kini, atau pengawak?
3: Mana berita gaya ripan mana sebun penyau kurang
0: gaya. Kurang kami di top
3: langit
0: kurang
3: langit nyau uliah pada biru ba langit dan gini
0: baik ya. Baik amnya
3: selamat tengah hari ngagai Lucia ngam mega Jack anang minah bukain kabar aku tengah hari telaga Jack
2: okay, uliah
3: kita steam dalam ban sama geng
0: iya kak ngacuan dainya Jack.
3: Patut gede berbaliknya di Rino Jack.
0: Jadana alah aswat ya Jack.
3: Anang berubah pikir ada tajak Lucia memerni yang dia ada.
0: Pelut-pelut ke mata dia lagi Lucia.
1: Ada mic tutup kau lagi.
0: Okey, kita terus ke Limbang dan bakal selama Hanah pelawak kau.
4: Halo.
0: Iya, nak mudah nadai Hanah tau. Nak kalah sakit Hanah tau.
4: Ni tak sakit, tak gerai belama ada pintu.
3: Ni. Orang darah ni tak sakit.
0: Nak belaki ya, nanti sakit. Ngai belaki kita sakit.
4: Standby berposisi jat dulu non benar. Relate lo.
0: Jaga ada lagi. Pelabak aku Sri Aman lagi tentu Steven Swai. Steven.
3: Nah, wajah ke Ben dia lagi.
0: Lepas nanti nijak ke kemarin insian dia nah.
3: Itu insian lah, mentutu suruh atau dah.
4: Entah ame.
0: Entah temu.
4: Si buah ai.
0: Ya si kok jalan laki lagi. Lagi makai ya. Okay. Nah,
3: Jack ngaku nak patah sih kau aja. Dah terteranjir.
4: Pulang. Jack.
0: Okay.
4: Pula pusing aku orang pendiang lagi.
0: Ana, berkena berita kita Dean.
4: Sebuah kita di Lembang tu lagi baru kita bunsik ya.
0: Aw.
4: Awak kesalah ninggal dulu. Licau kita tinggal dulu.
0: Okay.
4: Kita ngigak rubukai dulu.
0: Aw. Kita ngigak pengelola program kita hari Bintulu. Hello Bintulu Flora, yeah. Pro aku.
5: Aw ya Flora di Bintulu.
0: Udah sedia makai bana deh ya, Flora.
3: Nah,
0: pansuah kan berkening luluan dari kini.
3: Luluan mana?
5: Saya berkening.
3: Nyawa sudah nyamati nak berbuah.
5: Nyawa sih kak di tengah kami kak. Nyawa nyawa sih kita diguna.
0: Break ke mana aja lah.
3: Ngai kau kumpul nyawa kena berbuah. Tumbang nak.
0: Okay, nama berita Flora.
5: Berita dari Puto mana di Bintulu gaya ripan bisa kurang enggak namanya sebut
0: oh, kami di Bintulu sama Mekah. Okay, mana menyapa Flora ngarap ke narage meh lah mah bisa sebut tau.
5: Betul.
0: Nanti mana di laman sebut nak ngamak enggak?
5: Asa kita biasa di laman sebut ya.
0: Okay, kita terus ngagai Sriaman. Hello Sriaman.
6: Halo kucing.
0: Ya, pula aku nak Steven ya. Ya. Awak nama berita Steven.
6: Berita tu agi ngeriang diri tejapan.
0: Ya. Nama tak ngeriang Steven dia nang mayo ta sebuah
6: ne. Agi berinsur tu nen. Agi berinsur sebuah tu tejapan cerita 174.
3: Jawab aku tu nah.
0: Haang,
3: jawabnya Ben.
6: Oh.
3: Nenek tahu Jawa deh Ben. Kita itu tiga, kita tiga sudah Jack
0: sekarang. Dah deh, ada deh Ibian ya.
5: Sepuluh hal leh meh.
0: Dah dengar ada yang diri ya Ibian nah. Ada Ibian baik ya.
3: Nanti deh.
4: Nama berita semua. Dah tutup cian.
6: Nama berita semua.
0: Mana makan berita kami tahu ah?
6: Oh.
0: Okay.
4: Nama berita Ibian.
6: Oh, banyak menya.
0: No, kita lebihan kurang sawernya oh. Bian.
6: Mana mana.
0: Kita DJ
4: kemarin.
0: Umum miaknya.
6: Semua baru sebuat.
4: Semua
6: baru sebuat.
0: Kalau lumayan makan kuyung.
6: Kenal kan?
3: Ya, petua pernah kalah.
0: Tapi dia belum kalah.
7: Kita
0: koyong yang tadi, lalu kita kopi sepenuhnya. Okey, palingnya jago tunai kami sebuat ajaknya ngamik ke
7: Icah.
3: Mungkinnya ada buaya koyong depan doa.
4: Kena ngecuk tu dah jarak, lu buaya.
0: Okey, malam palingnya 14 minit pas pukul 12 tengah hari kita berengkeh ngau ninjau Sarawak. Siapa kak dulu? Nanti ngai dulu. Okey, dulu dah.
3: Ngai ngipak lalu orang tadi atau dah.
0: Apa semua ngai jakau ne?
5: Bukan semampai me.
4: Semampai
0: semua kemar. Tinggi mah
4: kacau. Cap ya nya, cicap ya.
3: Ya ke grade A blamor.
0: Isin. Okey, terus ke dia mana?
3: Lagu tadi dulu.

0: si usup lenyau di balut sebut ya. Jadi tajapan pengerindoknya udah dijaga setahun-tahun tang sebut kan ngacau nah Ben Jack ah. Jadi nyak lagu Jack kena mungka pengerindok kita aku. Aku
1: gelek nang sedoi nyukung nang benar.
0: Oke aku gelek. Nang
1: sedoi nyukung sih kang lenyau ke pengerindok.
0: Hai, ninga kita aku.
2: Nyebuan kutai.
0: Age tertarik ati ngau berit nama atau leman berita pagi kemare dah. Tegas sebuan ya. Bisa ninga dah Ben. Itu sesuai tanyanya dah kemare edeman lagi. Ketegal sebuannya. Nah, nemu lah siapa kesalah merap siapa kalau aku Rino.
1: Ya kemerapnya masalah.
0: Ya Rino nya kesalah merap.
3: Utat dire.
1: Acu aku mata ne. Mengana betul.
0: Ya kata ya sebuan dah ada tanya ada melap dunia dan ada daripada agak. Okay salahnya dah. Okay lengkap ke cerita di balut sebuannya jadi ke terubah tu. Bekal ke didinga kita tengah hari itu tadi berita ke tengah hari itu tadi jadi cukup sino ayan ba Masjid Jamal Adin ya Taman Jelita Miri pagi tadi lebuh niang Kapten Zainal Afiq B. Syam ngau niang Dr. Aino Warah Kamarudin di semiang ke pengudah temu semiang subuh jadi pengawal semiang ke niang bertuai ke penolong imam bagi menua miri Ustaz Muhammad Ardi Putra Zainuddin lalu digulau urung 300 sika orang sama bisa ngatur semiang tau ianya pemesai opis pengarap Islam bagi menua miri Ustaz Rafi Mushidi jadi pengudah pengawal bersemiang merek basa ke penudi seduaya atau ke kedua bangkai ni yang dibaik ngagai kago airport miri ngambil ke dian juang pulai ngagai menuasa si dampu jadi ni yang ni yang Dr. Aino Warah dibaik pulai ngena bilun Sodado Langit Diraja Malaysia TUDM urung pukul 8 pagi tadi lalu berbangunnya megak ni yang Kapten Zainal dibaik pulai ngena penerbai bilun Malaysia Airline urung pukul 12.10 minit tengah hari tu tadi jadi niang jururawat Devra Musid dibaik pulai ke Kuching pukul 9 pagi tadi ngena penerbai bilun ke diatur company layang-layang aerospace sebedau dibaik ngagai menua asal ngambil ke di kubur lalu berbaik ngunya mega dua ikut agak mansa yang niang jururawat Jesse Payajok ngau penolong pemesai perubat Alexan Adit dan Henry Empurai udah diserah ngagai sida sebilik di Miri jadi kedua-dua seduai di dekat di di peramu dekat nerima bahasa ke penudi hari sida sebilik sebedau di kubur ke pergila bak pendam BEM Lambia ngamaga pendam Anglican Lambia jadi hanya berita ke terubah lalu lagi megak ngenang penusah bilun atau kronologi penusah bilun engkabang servis luta terbaik FDS nyadi ba long lelang nyadi penusah ngino kati bilun engkabang servis luta terbaik atau ke luta A doctor service atau ke FDS di long lelang ulu baram Sarawak kena hari 3 tu tadi ngujuang ke 5 ikut orang babadi nyawa nyengkawam siko filet ngau 4 iko raban dari opis Menteri Pengerai Malaysia jadi penusahnya nyadi urung pukul 3.21 lemai 8 September tu tadi lebuh bilun engkabang BO105 nya direport ke dekat terengkah ba stopot pot long lelang sebadau labuh ba ujung landasan jadi bilon kabarnya di tepan pilot Captain Zainal Afiq B. Syam pemesai perubat Dr. Aino Warah Kamarudin pemantu pemesai perubat Alexan Adit Henry ngau dua ikut induk misi ianya Debra Mosin ngau megak Jesse Payajok jadi operation ngigak ngejelamat atau ke SAR di pejalai ke dikena mai semua mangsa hari palan penusah ke jadi kena 9 hari bulan September tu tadi polis ngenuku ke semua 5 ikut mansa udah dikelala seraya bangkai sida udah dibaik ngagai spita miring ngambil ke dibuntas tasat serta disah ke DNA Jadi pengawal mansia ke buah bilonnya terempas dia tu benar di pejalai ke bagi pansia penusah berbadi langit opis menteri perangkap pengangkut pihak ke kuasa megang lalau mensia mayu ngamikan ngaga speculation tak ke berita ke selubung apa sekumbang pansia penuang di pejalai. Jadi kena masa mansa ngau sida sepilih perintah Sarawak dekat meri bantau sepenyampau RM100,000 ngagi tiap ruang bilik mansa serta maya serta mega maya ungkus bala anak mansa tiagi bersekolah ngena yayasan Sarawak. Jadi barengat perintah besai perintah udah nyamin semua bantau ngau sukung tipatu dekat di salur ke ngagai ruang bilik mansa. Jadi upis menteri pengerai mega udah ngatur tim sukung psikologi di kena mantau sida sebilik ngau kaban semua kesama gawa kelim hari bantau belanja nengah tabung KSKIF ngau ngau bantau ex gratia perintah. Jadi penusah penusah tu sekali lagi nyadi ke pengingat pasal pengubanan raban FDS di gawa mantau community di kandang menua pesisir di Sarawak. Jadi berita ke penudi di bayar bawa Ninjau Sarawak ke sekali itu. Jadi urung 3,800 ikut pengari hari Pati Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak hari Zon Utara ngulo bisik ngulo convocation khas PBB Zon Utara ke Diatur Bar Stadium tertutup atau ke Indo Stadium di Miri Sarito eh. Jadi convocation conventionnya di nya dekat di penyadi Premier Sarawak kemega Presiden PBB Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenoping. Jadi kemarin sapit Premier Sarawak kemega sapit Presiden PBB Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan udah nyadi cemen awam komite besar convention khas PBB Zon Utara di Miri. Jadi awamnya ngemerat ke coordination ke penudi yang kau sukut nyedia kediri ngau ngatur sepemanyai convention. Jadi convention tu dikarap ke oleh ngempuro ke pengari Raban Mia Uraino bala serta mega pampang pusat dari 18 pampang PBB ke Mungko Belaga Bintulu Miri Marudi Limbang Lawas ngau Bekelalan. Jadi kelimpah ring ngenegap ke jentera ngau mega renggat baruh pati komision tu mega jadi pelasar dikena nerang ke polisi perintah ngau mega pengeransiang PBB ngari ngagai pengari. Jadi berbangunnya mega dikarap ke oleh ngenegap ke penyerakup sempekan ngau kerjasama antara kaban PBB di Zon Utara. Jadi convention khas PBB Zon Utara tadi ngujung ke Ninjau Sarawak hari YFM itu Gabby.
2: Ya, terima kasih Abana. Kita terus ngagai sibuk. Jack ngau Lucia ya.

0: Kroket.
1: Wow.
2: Ya,
1: namanya.
2: Mikrofon kemarin agak bedau dia. Nyana.
0: Meruan mikrofon aja.
3: Ya. Oh, agak.
2: Tahu belagu cek orang baru tu mesti
0: kau belagu. Bulan baru.
3: Enggak tahun depan gini.
2: Ya, saya nyawa enak di tempat cek.
0: Kalau kayak apa pengujian program enggak tahu cek.
1: Empleman pemata cianya buat dulu cek.
2: Aneh ngemalu ke tim kita tiga sedaya biar dah cek.
0: Tak mudah mata ke tuan ya, nak hirau deh. Saya galau pun agak sudah flow.
2: Ada ini nak laku agaknya. Sedanya deh.
0: Aneh nggak saya terempuh ke saya. Gebi aku hanya. Mabek aku gebi aku.
1: Betul kita. Kau main flow aja. Kau pasti ada terai. Kita guna nampung
0: rai. Jadi tanya
1: kita cek. Kau punya ini.
0: Kena sedang dengan kau bukis ek.
3: Mak kami.
0: Ma, enggak ngau kaku di buah mehane de.
1: Cuma itu dah. Dapat.
2: Lalu terasa gahana atau?
0: Kau dah.
2: Kira kaki boleh. Ninggi ya. Melusianya nyai ya. Irawati tak ada dah. Kelimpah hari gebi.
1: Lagu masa doa ini dia.
2: Lagu mahal.
0: Okey tu. Kena merenang balap peninggal kita.

0: rempak pantai jalai nyak tadi ni je. Tuju dengan agak DJ siapa tadi ingat ada nama sedap ya.
1: Nanti ingat lah.
0: Tunggu malah lain aja. Oh. Ayah ke pemadu baju
2: kan ya, boleh tegak, makai kuyung.
0: Miss Tahai ke nyamuk dia tau.
1: Oh, Miss Tahai.
0: Oh, nyak kena deh sampai pukul 3 lagi hari 5 yang.
1: Okay.
0: Miss Belacan ke pintu lo.
3: Jai man, ya lo siang.
0: No, Miss Kolong. Miss Kolong, buat kuci yang.
1: Okay.
3: Oh, Belacan ke tak.
0: Di tau, medan kumpuan.
4: Ya ke, ya ada kucing. Ya ke,
0: pemilih lah.
4: Ini kolok.
3: Jadi kolok. Ya ke pemirik akek jerbo.
0: Oh, akek jerbo.
3: Akek sebunya.
0: Akek sebunya. Akek baunya.
3: Amannya.
4: Ya ke tenyanya di mirik ta tenyanya. Geng tenya geng aku pea kenan cek.
0: Tawa dia dia ngau kare.
1: Oh.
0: Dere dia kate kena mak kena kami ngau kedai. Sari to.
4: Berada cek.
1: Jia aja.
4: Jia aja.
0: Kan je Jack Titanic ko.
3: Jack Sparrow.
5: Namunya ibat kuyuang kita ibat senyaman.
4: Mukuan kuyuang.
3: Ya udah kuyuang.
4: Nak tahu enggak buka ban balai bo dengan Jack. Nanto tahu. Sedanya ada baka ketetenya ada. Ide ide
0: bunuh
4: sedaya, ide ide bunuh kesedaya.
2: Nya kebuahnya deh. Nya nama yang berada sebuan, berada sebuan. Jadi betul apa? Betul teki ya.
0: Antai MA nyari kaya.
4: Bakar main gode deh. Terbaik kita tinggal tarik. Dah baru nanti enggak buka ban orang kena jat. Kita tinggal sedap bentar jam.
3: Nya buka ban ngok kita tiga.
0: Oh,
3: aku main kita kah?
4: Aneh.
3: Semari pegawat tu,
4: ibu belacan dengannya. Jeng, ane kira-kira.
3: Jeng, mau melancar kau ini. Okay, lagi.
4: Tahu kan? Ibu, ibu nyuar rumbau dengan tahu.
6: Mengenai nanya si.
3: Sampai hati. Terus ke berita Lucia. Sudah main bagi nama Panzut ni.
0: Tahu dia macam ketua sari tahu. Dan aku jadi editor
2: jauh. Yang mana jadi? Biar kaki. Jadi supervisor besar lah.
0: Kela dia nah terus saya tua mau.
1: Okey. Selamat tengah hari ngagai semua pendengar kita. Okey, jadi dia tu aku dekat maca berita yang keterubah ke dekat di konsi aku. Jadi Majlis Perbandaran Sibu MPS udah mujur ngagai rekod baru pengudah sidak mujur ngumpul penyampau 1000 iko orang ngau ba pengawak ngerebai ke mi kampua tau ke kampua tosing berbala mayu ah ngojong ke pengawat tau masuk ba Malaysia Book of Record MBOR kena malam hari 4 tau tadi nyerumba ngau pengerami Borneo Culture 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang fasa 1 pengari ari MBOR Edwin Yo nyuak ke sijia pengiktirafan nyak ngagai chairman community pengatur program yangnya counselor Michelle Lau serta disasi ke chairman MPS Clarence Ting. Okey, datuk aku kat maca berita yang kedua yangnya tikas aku dekat berkongsi ke tikas pengamai angin nangkak ke pukul 12 pagi tu tadi tunggak ke menua kami ditau yangnya Sibu 99 Sarikai 88 Mukeh 78 nyak nangkak ke pukul 12 tu tadi out. Okey, jadi berita ketiga ianya program meresap pengerai ngau nadai berbayar tidak atur komuniti pemansang ngau pengelikun kampung JKKK Jalai Auyung udah berengkeh diatur pagi hari jam 8 pagi ngagai 11 pagi udah mujur diatur pagi tu tadi mega bisa nyedia ke servis minta tau ke pemohon kad kenyalang gol KGC engau bantuk ngagai orang tuai ti penyampau RM500 kena sidak ya berubat kelimpah harinya. Orang ke datai ba program tu tadi dekat diajar cara ngena SP, My Digital ID ngau SMC card, care.
0: Okay. Nya tiga itu berita hari jia lalu kena ambil si tek temegak peningan eh. Okay. Jadi bisa berita maneh mega dia di Bintangor kaban kunci negeri si tek meradung hanya dato Ding Kuang Hing dia dah ya bisa udah mere bantu tau ke geran khas ke penyampau RM1,500 ngagai kelab pertanian daerah meradung nyerumak ngau pesta meradung tahun 2026 ya. Jadi yang begak bisa nyuak ke bantu baja ngagai sidak ti bisa ngemeran ke pengawak dana buah limau Bintangor ngambil kuliah dikena sidak ya berbeli ke baja racun ngau perengkap bukai albu maya sidak ke nanam limau Bintangor yang megak peninga ya. Jadi ya lebih ke bejaku ba program jerumak ngau program Pesta Meradu 2026 dia Datuk Ding Kuan Hing megak madah ke ia ti jadi pengari rakyat pesitanya nak ke uliah mantuk sidak ke bertanam bertupik api megak bapak pengawak pelajar ngau perkara bukai jadi ti nyemak bisa Penanggur dia bala ketua Raban Bangsa tau terus bertemu lalu megak madah ke nama Penanggur ke di tapik sidak ya lalu ya nak ke uliah mutal ke Penanggur ke di padah tau ke diterima ya hari bala ketua Raban Bangsa ya. Jadi ba pengawal nyuak ke baja ngagai sidak ting meran ke pengawal nanam limau Bintangor mega bisa udah disasi ke penolong pegawai daerah Meradung ianya Suniahi pegawai pertanian daerah Meradung Empari Randi ngau pegawai pertanian pembangunan ba upis bertanam bagi menua Serikai ianya Puan Siti Khatijah Ibrahim ya. Jadinya berita keempat ke dikunci ngau bala pelinga kita di tau salam buah limau Bintangor meh ngagai kita sebuat tau you Miss Tahai Miss Pelacang Miss Kolumi ngau tu kuyung seriaman
4: atau Edita ada tadi cek
2: nama kuyung
4: ya Edita tadi cek
1: oh ya Edita
0: nah dialog kayaknya
4: nyalin macamnya pas ada Jack ya ke editanya bisa salah tulis kayak bacanya dia tadi 12 pagi ke tulis dia sengaja ya ke sebotas dia Jack ah
0: amaju 12 pagi ini kurang dia tengah malamnya
1: aman 12 tengah hari ya
4: Edita salahnya Siti agak ya ke nama atau kemasuk MBOR nya Malaysia Book Record nya kena ke orang mayu sama orang agak kalau kampu terbayo
0: nanti nuna 1200 lebih yang ditulis sedaya ya, ya ke kak ngau ba jam-jam ke penuh di laba dah kelalu mayu deh hanya memang penyampau orang ke ngau terbaik ke tenyak deh ngangkat ke kampu manduan tadi nyus ribu aja
4: bisa kias doai
0: Bisa nama ada yang 1000 kumpulannya 4 kumpul 2 ya.
4: Nggak kelalu pula korea beradio atau.
0: Sama. Asal tanya ya, tanya clearantingnya pengurusi MPS.
4: Nah, nggak ya tanya, nggak bola deh Jack. Napa tuh makai 1000 lebih ya kumpulannya. Nggak bola, nih data dia nih Jack.
0: Kumpul ke 1000 nya, ada pegulai ke sistem mangkuk besar, nya kedamai tuh.
4: Nah, dahnya lempar sudah wajar aja.
0: Ilih nak orang mendak tu makai kumpuara.
4: Mana berita nak kalang mendak kumpuat terbaik.
0: Pada taran dia.
2: Si kalau maji terbaiknya soal dia.
0: Udah nama nyami balut pukam pelawa. Yuk kelalu kata deh. Yuk ngeluai air kepatut ningai.
4: Nenek ya kena pelawa. Ya kena apa adanya. Biasa kena pukam pelawa.
2: Deh tikau kati hati itu Jack.
6: Ramur sial ya bos.
0: Sidak ya ngira kempu aja nak sidak ya nemu buah limau ke pemadu nyamai badunya inya limau Bintangor.
2: Oke.
4: Puji dia.
2: Eh masa lama kami tu Bintangor nak dai kalau orang ngepai mang aso ke limau
0: ga. Lah dai ngepai de mesti ngeto bayar beli.
5: Kumai pai ku ya.
4: Kumai bisa pari te dalam dunia
0: tu. Inya mesti jangan
2: bayar.
4: Nah kemai bayar RM1 dia tau.
2: Ngerti tara pengerindu pen bebayamnya pengerindu tara nah.
4: Kenyam ya. Ah ngage ben ga kita.
5: Ben. Ben, ngan ke ben.
2: Kuyung, ni kuyung mah apa jadi kuyung mah. Ibin satu. Tu nanya.
6: Hai.
5: Okay. Mau mabian bye ai.
6: Ingat. Nitah kita mah tu dah. Kemudian ke lagu tu dulu.

0: Ya, nyata di promo bekawal gawa sebengkah mengawak ya kedai atur berserimbai gawa pengawak kita ya kenyambut Hari Malaysia 2026 ya kedai kumbai pameran sambutan Hari Malaysia. Sebenarnya aku berkongsi ke berita dari selamat tengah hari ngagai kita enam kebukai sama belak mujur ke program tok didinga selampur menua kita enam ilah menua kita di tok piam ke menua luar. Jadi aku iben ke sekali itu berkongsi ke penerang keterubah bekawal ngawa bunyi ke promonya tadi dibagi menua betuang program tok tau ke pengawak mandang ke barang serta penerang kedai kumbai pameran mini Hari Malaysia 2026 benuang diatur berengkah hari 10 hari bulan tu tadi nyentuh ngagai 16 hari bulan 9 2026 bak Dewan Suri Metro Gemilang Politeknik Betuang lalu diatur berengkah hari 9 pagi nyentuh ngagai 5 lemai sepemanjai hari 10 hari bulan nyentuh 16 hari bulan 9 2026 beramai ke Jako Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati lalu pengawak berjadi ke program tu kemarin sudah diatur 10 hari bulan 9 2026 hari 4 tu tadi 10 pagi dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Rapu Kaban Parlimen P204 Betuang. Jadi itu program yang kediatur Opis Pembadah Pelilah Menua Betuang atau Kejabatan Penerangan Malaysia Darah Betuang ngawa kerjasama Unit Komunikasi Awam UKAS bagi Menua Betuang. Jadi berita keterubah di kunci nangkan kena ngenang dua bengkak berita yang kebisi udah nyadi empat lama nyadi sitik itu sebengkak berita yang udah nyadi bak pelilih menua Seriaman. Jadi itu program kedikumbai kurs motivation ngenegap ke institution ruang bilik. Itu udah mujur diatur empat lama dipejalai ke upis memansang mesin mayuah kemas bagi menua Seriaman enggau kerjasama sidak barumah Simon Radau Undup Seriaman. Program tu dah dipejalai ke bak rumah Simon Radau Seriaman mujur dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Seriaman Yang Berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody. Lalu lebuh berjakob jadi ke program tu dia ko Yang Berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody ia cukup muji inisiatif upis kemas tu laban program tu amat manah kelebih lagi senentang merik pemertiati ngagai mesin mayuah ngambil betati ke pemersai Betati ke pemusai guna institution ruang bilik yang ketegap likun serta lantang. Lalu semua kita iku ya belak ngembuan tanggung pengawak ngada ke ruang bilik yang kemenyana penuh pengrindu serta meruan ngembuan budi basa ke pengelantang genap komuniti. Biar megak ku ya terus berdiri tegap ngau perintah menua kena ngemujur ke agenda-agenda pemansang menua setipak ngau Julu hati menua terdekat terus maik pengelantang ngagai rakyat. Jadi sama bisik datai, nguluk pengerami temayanya, ianya Puan Marinda Stewart, pemesai upis pemansam mesin mayuah, kemas bagi menua Seriaman, pihak megak pengulu Minggiang Sigan, pihak megak Encik Syanadon Pinda, pemesai agensi nagang penyalah berpakai kedadah bangsa, AADK bagi menua Seriaman, pihak megak Puan Roslin Usin, Sapit pemesai upis pengintu pengelantang pendiau reban bangsa bagi menua Seriaman serta mesin mayuah di pelilih menua Seriaman. Lalu nangkan kenya kita ada bayar aku ngenang ngau cara ngelansap kawal ngau program yang kuda datur kemari 12 hari bulan 9 2026. Jadi kemari mujur di pejalai ke program segulai sejalai ngau pengeri rakyat udah datur baru maju bang kawang ulu sekiam gemporok batangai fasa 1 lubu antu. Program itu diatur Pusat Hikmat Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu. Engau kerjasama Komiti Pemansang Engau Pengelikuan Genturung Pendiau JKKK Rumah Jubang Kawang Ulu Lubuk Hantu. Mujur megak dipenyadi. Dipenyadi ke Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lebuh berkongsi ke penerang dia ko Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Pelilih menua Lubuk Hantu ko ya bempu potensial yang kebesai. Bak sektor dagang temuai kelebih lagi eko dagang temuai kena ngemujur kage penumbuh ekonomi bak menua tu hari perambu pemansang ti mana serta betul kelebih lagi hari perintah menua. Jadi maya tu dia Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi udah ngemenar ke belanja RM258,000 kena nyukung pemansang Aktiviti-aktiviti komuniti pihak mengaraban orang Indo serta raban nembiak periliah manual bantu. Hari penyampaunya tadi, RM200,000 untuk projek transformation menua pesisir RTP tahun 2027 untuk JKKK Kawang Ulu pihak mega RM30,000 untuk projek med menua pesisir JKKK Rumah Jubang Kawang Ulu Lubuk Hantu pihak mega RM8,000 untuk Biro Indo Biro Indo Rumah Jubang Kawang Ulu Lubuk Hantu nangkan kenya RM5,000 untuk Kelab Belia Rumah Jubang Kawang Ulu Lubuk Hantu serta RM15,000 untuk Serakup Tuai-Tuai Raban Bangsa KMKK Peliliah Menua Lubuk Hantu. Jadi berita ke penudi dipungsi berkawal ngau sebengkah gerah ia kedata dari Upis Majlis Daerah Suryaman atau ke Upis Peliliah Menua Suryaman. Jako gerah tu berkawal ngau pengawal nagang kita mensimai wah hari kemuai laluh pemakai tau kemerik makai jelu ya kena ada orang meruan ngempu bakau dua sekali kenyamayau di pasar Semanggang dito. Jadi kena nyaga pemersi bandar Suryaman tau ke Semanggang, bandar Semanggang benar ya. Wan sia mayu ndak diasuh merik makai udua tau kemayau tau ke jelu bukai ti bekedayau sebelah pasar Semanggang. Kelimpah harinya, mensia mayuh mereka tidak diasuh muai sengapa jelu yang kengai ditupik sidak yagi nyau enggai nupik jelu bahkan anak mayau, anak uduak ngau jelu bukai dengkah ke sengapa bersebelah kaki lima pasar pengawak tu ditagang mereka lalu kenatai keriput ngau jampat ngagai upis yang kepekuasa entik kita mensia mayuh bisa medak mayuh jelu tu tadi kelebih lagi ukui ngau uduak ukui tau ke uduak sekali kenyamayau mayuh bak siti-siti nduar. Kebuah pihak laban kena nyeliah ke pengamah kelebih lagi hari utai kedebuai jelu tu tadi uliah pulai ke penanggul game si mayuh dirinduk ke pembersi pihak mega kena nyeliah ke mayuh macam penyakit yang keulih nyari kelebih lagi penyakit rabies. Lalu ketiga pengawak tu kena nyeliah ke pengurusak bak perengka yang kediguna kelebih lagi palan muai uras atau ketuang uras tisuah di penyati jelu-jelu ia ke berkedayau ngapa tu tadi. Lalu pihak mega uras ia ke terperunsai tegal sidak tu tadi uliah ngumbai lalat uliah nyadi palan alai ciet beranak laban mayuh ciet dia dah risiko penyakit kemik ciet uliah nyadi mayuh hage. Lalu pihak mega pengawak tu patut di kenati ke kita laban hari pengawak yang kebenar tu boleh nambah ke kos pembersih kos kena bersih pasar Semanggang Majak Nike. Okey, ya tadi berita ke penudi dari Suryaman ke sekali.
1: Iya, terima kasih ngagai Nan Bin. Kita terus ke Bintulu.
2: Okey, hanya dia sebelum berkongsi ke berita kami hari Bintulu kita berperindang dulu ngelagu ke sekali tau.

0: Okey, teruskan berita kami dari YFM Bintulu ya, bawa ninja Sarawak kita ya, sari tau 13 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi berita keterubah ke dekat dia kunci kaku tok peninga atau madah ke bisi diatur ya, ianya pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 renggat bagi menua Bintulu ya ke pelabuh diatur 10 hari bulan 9 tok tadi nyentuk 16 hari bulan 9 tik dekat datai tok ilak ya. Jadi pengawak tok diatur ba Boulevard Shopping Mall di Bintulu dito. Jadi empai lama tok tadi peninga pengawak tok pun udah mujur di penyadi serta megak bisik di gulok ya. Residen bagi menua Bintulu Datuk Nyurak Keti. Jadi maya ke bejakok dia ya madah ke Bintulu ke Subak berpanggai bak perengkah pengangkut sungai serta ngembuan perengkah guna asas saja tang dia tok. Bintulu majak mansang tok ke benung mansang nyadi siti ari palan industri ya kebesai kelebih lagi di menua kita tok. Kelebih lagi pemansang di Samalaju, Tanjung Kidurung ngau mega di Bandar Bintulu tok empuk ya. Jadi ya madah munyinya lebuh ya ke bejakok ba pengerami ya pameran mini sambutan Hari Malaysia 2026 merenggat bagi menua Bintulu kena hari 4 tok tadi. Jadi koya pemansang nyak megak meri empas ke mana kelebih lagi ngagai sosio ekonomi rakyat kelebih lagi nengah pengawak muka mayu agi peluang kerja ngau megak ekonomi. Lalu koya pengerami ngintu Hari Malaysia patutnya di ruang kelebih lagi indoor community tau kemensia mayu. Terima kasih ngagai pejalan menua kita itu kenyawari 16 September 1963 ya serta megak terima kasih ke pengobanan kelebih lagi bala ketuai ke sepedau tok ya kelebih lagi dalam nempak menua tok tik likun serta mayuah pupu bangsa. Lalu berindik ngonya ya megak nesau kelebih lagi mensia mayuah tok ke komuniti ngambil ke terus ngidup ke semangat taluk ke menua ngau ngitang calo gemilang ngau megak menira Sarawak ya bak rumah premis ngau megak bangunan sida empu laban semangat taluk ke menua tok nak patut semina bak maya pengerami Hari Malaysia ajak tang kelebih lagi patut dikerja kita ini tiang hari kelebih lagi ngau pengawak begulai ngetan ke pemaya pengelantang ngau penyerakuk bak raban bangsa. Okey, nyak berita ya ke terubah. Jadi kedua tu ngenang pengawak ya ke bisik dekat diatur upis kebajikan masyarakat bagi menua Bintulu ke dekat ngatur pengawak ke dikumai program rhythm tau ke ritma kehidupan harmoni ya ke dekat diatur sidak ya kena 20 hari bulan 9 ti dekat datai belabuh 8 pagi ya bak Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak kampus Bintulu ya. Jadi pengawak tu dipelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Johnny Pang ianya Adun Tanjung Batu. Tentu yang mayu macam memegak pengawak ke bisik diatur ba pengawak tok elak ianya program rhythm tau ke ritma kehidupan harmoni tau dia bisik pengawak merek sertifikat tau ke sijil ngagai pelatih OKU PPDK biar megak pelajar UPM pelajar ETEK pelajar IKBN ngau megak sukarelawan prihatin ya, nyak pengawak ya kebisik dekat diatur kena 20 hari bulan 9 tik dekat datai tok ila. Lalu setidaknya berita ke dekat dikunci kaku tok peninga tu berkawal ngau pengawak ke dikumbai program gotoroyong dan kempen pengumpulan e-waste sisa isi rumah dan minyak masak terpakai ya berserimbai ngau Hari Cuci Malaysia peringkat bagi menua Bintulu di tok ya. Jadi pengawak tu dekat diatur ba dua palan tu kena 26 hari bulan 9 7 pagi nyentuk pukul 11 pagi tu dekat diatur ba pondok KRT Kampung Baru Tengah Bintulu atau pengawak gotoroyong yang berserimai ngau Hari Cuci Malaysia atau ke World Clean Up Day 2026. Okey, adanya bari kesbaka bisi megak kempen pengumpulan e-waste sisa isi rumah dan minyak masak terpakai bisi megak dekat diatur 8 pagi nyentuk 5 lemai ba parking Dewan Suara di Bintulu. Okeynya titik-titik berita dikunci ke ba awak ni jauh Sarawak kita ke sekali tu.
1: Terima kasih ya Flora. Okey, kita terus ke Limbang.
2: Okey, terima kasih Nen. Hanya di sebelah aku mai kita tinggal ke berita kita ke perkara kita ke dikunci ke Limbang dulu aku mai kita tinggal ke tu dulu.

0: benderanya meh setiap identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak, tang bisik ngembuan bahasa, penguji, sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngembuan julu ati tiap sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau ke garis bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta ngembuan pejalai ti sebaka enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, ma erti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, pemanai hati, serta enggau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Enggau putih, ngambil ke pemanai enggau pengelurus.
1: Curak biru, ngambil ke penghidup serakup di rukun enggau penyenang.
0: Curak kuning, ngambil ke pengarap rakyat ngangai raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan enggau hari Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Mingguan Sarawak, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai, jam-jam ketika lebih ramai, minat lagi, YFMM.

0: Ya, tadi lagu Ricky Anderson Habungai Pinang kena merinang ke belum peninggal kita ini benar nih merinang bat lampu
1: tani ya udah bisa ayayan Bungai Pinang kan tak buah buah ke saya jalan
0: bekas selama ilah aku nganyong QR mana yang sekali ini floh
1: kami di tau dah mau buayan Bungai Pinang kami di tau dah
2: kira aku bunga
0: sibuk ai.
1: Bisa ya kaban kita bisa ninga baran to jalai deh. Kedah kaya yang ke Bungai Pinang kaban kami dita dah.
0: Tia
1: ngehana banyak dan lupa ayan kan dita deh. Flow nya ge rumau nya nya deh.
2: Bisa dita tanya duit ko kami bujang kita florane rau deh.
0: Ya.
2: Ya mencatuk kita.
1: Ngai sabun deh.
0: Tukar teki ya nen, jenuh nana jadi tukar teki ya.
2: Nana ngawur,
3: Maya tau jam,
2: Maya tau menyabuang ke Maya ke, lagi diketawa ke mana lagi.
1: Okay, aku ingat.
2: Kuma enak lah, kau dah lagi Flora.
1: Okay, aku ingat kita sebuan, kau dah. Deh, nama kucing nyage, apa balat bersebuan, irau kemana, mana itu melangi, ni salah berap. Bukan semua yang
3: pernah. Sini kamera pura bukai.
1: Oh, rende terberap.
0: Sini kamera pura yang mana?
2: Alam,
0: bukan kenalia ya.
2: Ingat, zaman jujur ngilak ngah yang ingat so deh bapak siang ngau. Bi lah Brenda. Kemana nak selalu ni ngah? Kak pindah ke ngah kai tanya deh. Nina
1: Ellen deh. Ya.
0: Punya bagus lagi Nina. Tembau lebarnya.
2: Nina Ellen. Hidup dia bulan mau tambah ya.
1: Enggak Brenda. Iya itu. Pindah ke ngah.
0: Nama aku dah.
2: Ibu Jilis.
0: Inspektor Sahab Jing.
2: Katanya Brenda. Kak
1: ngah. Oh, ini Jilis.
0: Kak pindah ke ngah.
2: Ini perang tegak
1: jilis
2: ya kurang
1: kian
2: ini
1: kan
2: ini kan barang udah dipindah-pindah kan
1: raja kan ini kama pindah kurang sebarang ini boleh
0: kumai maka membuak ya enggak oke
1: udah hampir berita dah
0: benar ah baru ngepon ke berita
1: kalau lagu peminta itu dia tahu
0: berita sebumbung apa dulu tadi ya kita ini main tadi. Oh jadi ini tuh kita ya pelan baru guys serius mode kita ini. Jadi oke okay, terima kasih guys pelan program kita kelebihan kita Nendi Kuci yang Ibian Sherman Mar Gacia Ngau Jack di Sibu Flo Bidu Bintulu Ngau Wana di Miri. Jadi pihak mengganda tinggal guys baru peninggal kita kepesi minta kita atau ke ninggal kita apa awak kita ini nyosorak berkegas sekali itu jadi itu nyuri pihakku teka gintir aku teka bukun stikas ke activity teka berita kita lebih lagi menua tunggu aku menua utara Sarawak bak ngena frekuensi kita di Limbang itu FM 104.9 MHz di Limbang. Jadi dek aku berkongsi ke dulu baca tikas pengamah angin Limbang kita itu jadi puji Tuhan habis nurun habis hujan dah habis nurun jadi buka sekali itu pulai baru ke gadung hanya 55 baca IPU kita ke sekali itu jadi tajap ya anak nak mega kita anak mega kita ngelekak kenya dan terus jaga ke pengerai diri amai kita sampai hidup likun nah jadi aku dekat berkongsi ke berita kedua kita tadi berita terbahas tentang IPU kita itu ke baca indeks pengamah angin kita jadi itu dekat dikongsi ke kau hanya berita kita itu kedua hanya berita tu pemadu baru mega hanya hospital baru lawas nyandia ke 17 buah mesin dialisis. Jadi pengawak nyedia ke 17 buah mesin dialisis buat hospital baru lawas dekat Meri Pengelantang ngagai pesakit tungkul sengayuh di pelidih itu di sebedar tu patut berubat di Kota Kinabalu before teka di Meri. Jadi sapit Premier Sarawak Dato' Amaran Tengah Liasan madah perengkah guna palan dialisis kebarunya amat mantu pesakit kebuguna keperubat engau tetap kelebih lagi komuniti lawas engau kandang menua ngelinginya. Jadi yang madah menyinyak pengudah ngabas hospital baru lawas tik beroperasyon berenggat kenyau 2 minggu keudah. Jadi ni teh ku ya. Hospital kudah lama diantik beranak dia dia tu udah disikap enggak bermacam perangka guna ke modern serta lantang nyengkaum upis penusah ngenyit ngot trauma atau ke ER makmal atau ke lab atau ke farmasi unit ngelik ngau mega unit pediatric. Jadi hospital baru lawas di ngembuan status hospital pakar med yang dia ke 76 katil standard enggak 4 katil unit hemodialisis atau ke HDU. Jadi pengawal pengawal nyerah ke projek dari Upis Menteri Kejaraya ngagai Upis Menteri Pengerai di pelabuhan dekat Datuk kena 14 September tilak tak nyanyak pergi lah. Ini terjap ya, Datuk Amar Wan Tengah ngaku pemerat mulih ke lutut pakar induk misi engkau staf pengerai lagi jadi pemar patut diputar ke. Nanti kita lagi ingat aku berkongsi ke tu banyak. Lagi ingat nomor lah berapa berapa ikut kosong banyak aku banyak?
1: 100 lebih ya kanan.
0: 1000 lebih ya.
1: 1000 lebih ya.
2: Ini 900.
1: Oke, kerjanya.
2: Kalau banyak makan kuyu.
1: Kayaknya dia derisa ke koya hari ini.
0: Mau jadi bisa 1000 lebih kekosongan ni kita bisa nanti kita ke ya.
1: Pindah ke atau ini?
2: Oh, tahu bos. Ya. Aku buat bangkai. Neng.
1: Abah tanya ke klinik gigi kami dua.
4: Nya
1: ke sih udah bisa pelajar sebanyak deh jurutnya. Juru teknik pergigian pelatih deh.
0: Hanya tadi sementara hospital baru kita di lawas, ya puji Tuhan kita bisa nyesemak agak kita nyenda ni buah ni agak ke Limbang, bukan sedar di lawas ni bagi Limbang ni buah agak ke KK. Lapan tahunnya kita nuci buah pinggan ke nuci igit iki tugas ngayuh kita tu tadi deh nyesemak dah di lawas dia. Jadi di Limbang pembisi, di Miri pembisi Kediri, Limbang Kediri, lawas pembisi Kediri. Jadi nada manyuh. Tak ada jauh handuk kita berjalan. Tadi nih, kena ambik kita. Okeynya, ni kita kena kita mantuk kita nambah pengerai kita tadi. Nyeri tadi berita tentang kita sepeda baru di lawas. Nyeri itu kurang pun sih berita tak aktiviti ekonomi kebisi diatur di Limbang itu. Nyeri lebih lagi, nyeri agro tamu mendamai Limbang. Nyeri itu tadi kena nyungka ke pentai pemisi lebih lagi ungkup di rimpu sigi di perancang kena nampung penghidup tiap ikut kita. Nyeri komiti temu mendamai Limbang collaboration dengan Office Consumer non Limbang atau ke MDL bisik ngaga agro temu mendamai Limbang ti diatur kena 3 bulan 10 atau ke 3 Oktober 2006 hanya kena renam berengkah jam 7 pagi ba dewan terbuka mendamai Limbang. Jadi penerang tersedia senantangnya abang lamanya tak berlipun ngagai puan rumai ba lumur 014578666 atau ke konselor saya 014-580-4285. Laban Dato' nambah lagi Dato' lagi musim buah punya ke kita. Jadi nanti Dato' diatur dia mendamit dia. Jadi semak lagi orang Brunei ke mendamit kia tadi ngambil nak ke pasar Limbang jauh juga. Tambah lagi mantuk sedak ke dia di menopsi siar tadi ni buah kiroh nurun ke pasar jauh tadi. Mek kesedan ada nambah mayuah tadi deh. Ya tadi Siti hari inisiatif perintah kita ya perintah persetuan ngau mega perintah ni perintah besar ngau mega perintah kita di tok perintah negeri kita itu neh. Awalnya tadi tentang ekonomi tadi kunci ke aku itu aku mega dekat kunci ke hanya tentang lepas kita itu ukai semina orang biar aja dan kita itu tadi mai mega orang ke nah, jadi kita nyebut orang tua ya tadi, nah, ya ke beliau tu tadi, nah, veteran tu tadi, nah, main street soccer 3-on-3 SIDS Pampang Limbang kebisi datur, ianya kejohanan main street soccer 3-on-3 Serkop Indo Dayak Sarawak Pampang Limbang atau ungkup tahun 2026 tu ti datur kena 3 Oktober 2006 ya kena hari 6 tu berengkah 7 pagi hari 6 tu hari ketiga bulan Oktober 13-10-2006 hari 6 ni lah. Bepalan bergelanggang futsal pekan mendamit. Jadi atur paket tadi, paket tu semina dibuka ngagai kaban SIDS Pampang Limbang aja. Jadi engkau penyerta sitik tim atau ke sitik kandang atau ke sitik kawasan wajib nganjur sitik tim. Lalu bisa megak bayar masuk, megak bisa dikenak ke, bisa di beri atau ke bisa berbayar. Jadi sama pula ngerecah ke penguat tu lebih lagi kita ke udah ngeregister diri jadi apangan atau ke jadi kaban SDS tu tadi enggau paket tu tadi. Jadi setiap tim tadi 5 ikut aja. Arti tadi tiga main dalam padang, dua tadi standby, tak kesimpanan menyikut kita ya. Jadi penerang kesili ya.
1: Kamu saya ibet tak ada.
0: Ungkup Indo aja. Indo SIDS aja. Jemah ni nemu
1: ilah. Ingat berita tak ada.
0: Nah, baik. Jadi penerang kesili ya tadi nah. Penerang kesili ungkup kita di Limbang itu atau telefon ke Gajah Cynthia berumur 011-251-1808 atau ke tau bertemu dengan kumpu tau nanya nama berita kesilihan atau nama penerang kesilihan nama yang patut nama yang tidak tidak patut tadi nah
1: Jacinta itu WhatsApp number lagi
0: ya kosong dah bisa pian aja tulis lah 011-251-1808 okeynya tadi sedentang hidup berpengerai tadi punya kita bisa bisinya hari kita duduk ada dugau tadi mana kita ngambil part dalam itu tadi ngambil kita berpengerai tadi nih kena seraya kita bertemu ngabalak bakiyah balak kaban tadi kena kita bertemu nih tadi nah jadi itu berita ketiga tegak perkara ketiga tegak dikunci kaku ianya senentang vaccination anti rabies tidak berbayar berlima untuk bulan 9 tu atau ke bulan September tu nah. Jadi jika tersau ngagai semua orang ngembuan ukui berpelilih limba. Jadi program vaccination anti rabies percuma atau kena berbayar dari pintu ke pintu atau dekat datur kena 14 ngagai 15 September ngamaga piamaga 21 ngagai 25 September 2026. Jadi berengkah jam pukul 10 pagi ngagai penembuk pengawak tu tadi nah. Jadi vaksinasi tadi ungkup ukui mesti ke berumur 3 bulan ke atas berpengerai serta tidak ngandung atau kena usul. Jadi orang kegempu ukui tadi mesti mai kat ngelala ngau kat vaksinasi ukui ke udah bisa ini nah. Jadi pengudah ditucuk vaksin ukui mesti ke di karantin ke sepeng lama 28 hari dikena nentu ke imuniti digagak ngau betul. Jadi orang kegempu ukui kena nentu ke ukui sedang ditucuk vaksin atau ke mendar ke ukui berjalai ngau bebas atau kena hukum hari mata duit untuk RM2,500 tadi. Jadi tujuh vaksin anti rabies wajib tu tadi, tak patut untuk

0: rekai igi penyakit rabies titau ngerugak penglikun komuniti. Jadi mensia mayuh kelebih lagi kita dilimbang mayuh dipinta berarti ke hari bulan ngandur kuda tetap ke lalu ngeremai ke peneran tu ngagai pengempu kue bukai buat kandang dua rasi dampu berkekari kesempat tu ianya kena pergi lah 14.9.2026 ianya kena harus satu dekat diatur buat kampung ukung rumah betik belimbing lalu kena hari dua 15.9.2026 ianya dekat diatur buat rumah lana ngasih enggak rumah luta ngasih. Jadi ianya tadi sekedar perkara aktiviti kita tadi jadi mayuh ke bandar tadi otai tidak dikunci ke aku lagi bisi awak lagi ke penudi lagi aku dekat kunci ke mimit lagi lagi nenen jadi apa baku nak tu dulu jadi play dulu ngagai nenen
1: ya terima kasih ha, ngagai Hannah jadi sebentar aku mengansak sekedar berita hari kami di Kuching ni tu minta Asia nyedia ke setiap lagu kena kita menggal program tu ke Asia. Okey, kita ingat ke lagu tu dulu sebenar aku berkongsi sekedar berita hari kami di Kuching.

0: CSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegak Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lebih. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Sapa kedekat Mai Kulai Trofi Pemadut Pilang Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat Mai Kulai Trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut Terbilang Tau ke Popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu kedekat Mai Kulai Trofi lagu ACSK ke-9. Memadu Terbilang Tau ke Popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Memadu Terbilang Tau kategori lagu ACSK ke-9 Memadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis CSG ke-9. Biasa ke kita patut mai mulai kategori itu.
2: CSG ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
3: Ya, nyak tadi berkawa dengan ACSJ ke dekat di atur bulan baru ya. Jadi berita ke terubah ke dekat di baik aku. Ya, nyak nanti kita ingat minggu yang tadi aku bisa madah ke pengalami Flora ngau Api Kucing KLFF ngau Luna Light bisa ditangguh ketika sebuah. Jadi untuk berita pemadu baru bala peninga ianya pengawak mandang ke pengerami flora ngau Api Kucing KLFF ngau Luna Light Wonderland bak Taman Bertani dekat dibuka baru ya ngakai kita mayu pengudah gaya sebuan asap berinsul mana pihak ko Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Osman madah ke sidak mega dekat dulu minta penemu ngau pemendari komiti penyangga penusah ngenyit negeri Sarawak. Jadi pengalaminya berengkah diatul kemenalia 26 hari bulan 8 tu tadi tang diketu ke kena 31 hari bulan 8 tu tadi berindi hari kaya sebuah asap di Kucing ke Majak Ngirau Kati ya. Lalu di Perambu dekat dibuka 16 hari bulan 9 tu ilah. Jadi pemutus nutup sementara pengalaminya digagak dikena nentu ke penglikun ngau pengerami semai wah. Raban pengerja pengawak ngau semua raban ke bekawanya tadi bekawa ngau semkah pengerami ke kumai pengerami Flora ngau Api Kucing ke LFF ngau Luna Light Wonderland ke dekat dibuka kena 16 hari bulan 9 tau. Jadi kita nguyang ngakai sebengkah pengawak mandang hari Malaysia 2006 ke dekat Datua ba Plaza Merdeka ke Datua Belabuh ke udah Datua nyentuh ngakai 16 hari bulan 9. Jadi bisik mandang ke sekedar dokumen ke berguna berkawa ngau penumbuh menua Malaysia. Jadi Sapit Menteri Pak Upis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol bisa madah ke nyadi madah ke to nyadi kepalan alai mensia mayuah nguliah ke penerang ke betua berkawa ngau sejarah penumbuah menua. Jadi kelebihan agi maya betapai ngau pemal media lama ti ngenacai kemaya macam interpretasi ngau pepeksi pasal sejarah Malaysia ti ngasuh orang saruk penemu. Jadi pengawak mana mini nyambut hari Malaysia maka dia tua bak 10 bagi menua di Sarawak. Jadi ke sekali tu peningan mayu amih nadai 5,000 ikut orang di pelabak dekat Malaysia kaget pengrami ngintu hari Malaysia renggat nasional 2026. Kedia tua bak palan convention Borneo Kuching BCCK kena 16 hari bulan 9 tau. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pengraminya dekat di Rami Ngau Penatai Tuai Pemegai Menua Tumpihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal ngobini ya. Sama bisa datai mayanya ilak yang menteri besar Datuk Seri Anwar Ibrahim ngau Premier Sarawak Datuk Pertinggi Tan Seri Abang Johari Tun Openg yang madah ke munyinya ngagai media pengguna berjari ke nyari Chairman AUM Komite Besar Pengrami Hari Malaysia 2026 di Kuching empat lama tu ke udah ya. Jadi berbeza ngonya pengawal pemandang berselimai ngau pengalaman itu hari Malaysia dekat dia tua bak sebuah palan berbeli kebaran di Kuching berengkah 10 hingga 16 hari bulan 9 tau ya. Jadi lalu pengalaman merik terima kasih ya ungkup jalai pengarap bukai dekat dia tua kena 14 hari bulan 9 ditangkan ke ngau pengalaman merik terima kasih ya bak Masjid Besar Negeri Sarawak kena 15 hari bulan 9 tau. Nyak tadi berkawal ngau ngintu hari Malaysia Rengat Nasional 2026. Jadi kita nguya ngagai sebengkah pengawak ke dekat diatur Parti Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak dekat ngatur Gempuruk Besai. Ianya kena 20 hari bulan 9 tau. Sampai Presiden Kanan PBB Dato' Amar Fadila Yusuf bak semengkah penerang Facebook ngadah ke Gempuruk Besar tau. Nyari ke Pelasal ke Beguna Benal laban tau kena negap ke Penyerakup ngau sepenemu bala ketuai bak patinya kelimpah hari ngatua kuyang 7 tik diperjalai ke PBB. Lalu batang 7 Gempuruk Temegak dekat merik kuasa ngagai bala parti ngambil ke Mengkang Relevan ngasi serta seluruhan ngemeran ke utai guna rakyat bermenua tu. Nyak tadi semengkah pengawak ke dekat dia tu 20 hari bulan 9. Lalu kita nguyang ngagai semengkah pengawak ianya lumbak main kalai pekit main bul lundo dekat dia tu berengkah hari udah berlaku hari 6 nyentuh ngakai 27 hari bulan 9 tu serta dekat dia tu bak komplek lumbak main pilihan lundo ngau padang main bul seabird kampung sebat 16 tim hari pilihan lundo pilihan miat sematan ngau kanang menua kelipakan dun opa dekat ngau masuk pekit tau. Nyicah ke penerang hari upis pelilian lunduk pekit tau ukai seminak merangsang ngemeran penghidup di tik berpengrai tak megak nyari palan alai ngiga ngau ngangkat ke penglandiak baru bak lumba main bua sidak kemenang dekat nemak prais kecukup manah nyali pekit tu dekat di penyari Dun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan lalu Premier Sarawak Datuk Pertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di sana yang datai non utup pekit tau. Nyak tadi sekedar hari tu pengawak ke dekat dia tu bulan 9 tau. Jadi ngarap ke apa nama berita tu terang didengar kelebih lagi kita di Bandar Raya Kuching ya. Nemu ni bagi pengawak ke dekat dia tu bulan tau. Jadi jam kita 44 minit lepas pukul 1 mengalai hari. Jadi kita namanya Citek Raun lagi engka bisa berita kebukai ke dekat dikunci bala pengelola program kita. Kita berengkah hari sibu bisa kini lagi berita sibu.
4: Kita tak nadai ke Nen?
3: Nadai ya, ok. Miri?
5: Nadai ke B kalau hari 4 lah.
3: Ok, udah Miri.
4: Barai
3: lawak. Limbang. Ngai menang.
4: Oh, ya. Ngai menang
6: mintias no. Isak, kita pergi. Udah makan tebare.
5: Ngai. Nama makan tebare. Kayak pansuh. Pansuh nyantai ya. Di tanah belum makin yang lekat bangkio nyamai. Gak enak, Ben?
6: Makanya kata. Kau nggak pansuh nyata deh.
4: Ngai, ngai juga pansuh.
6: Hari-hari sesebuan.
5: Ingat deh, Gibi. Bisa tanya B. Bisa ingat dalam kereta. Sampai hati Gibi ke transfer. Kayak nggak minat.
4: Nah,
5: FM. Saya tak tahu siapa kurang. Dek, kat semua kurang. Dek,
4: duduk ke Brenda. Dek, ya, Mrs. Munyinya. Dek, madah kayaknya.
6: Abang, pendek yang lain. Saya baca. Nak makan, puyuh, mayuh. Lagi, pilih. Jadi, berkebi, ternyata. Lu, jampak, belak. Kayak,
5: kunti. Kayak, kau kesalah. Aku baca, tak
4: kenyata.
5: Nah, mana aku tak ada. Ini, gak banyak lekampit. Bi, ya, tak ada. Bi, ini
6: kesalah. Tinggal, pendek. Kalau, memang, kayak kuyuh. Uang permen
5: pendiang rekap laki nan ninga
4: apo tu saya makin kau laki entu
5: lai na tu lai gal tu saya malah
6: ba udah tu lek mah kita nyantik nyinya
5: oke aku kesalah dia
6: satu poin
4: udah ke pagi entu lai ne nyampuin
6: apa pendiang labana pemandu temu labanya
4: nyama kan ini ketulai
5: dan jek kan ini akhirnya ada jek orang ke spayat maga
6: mampu benda yang jek
4: dan au de jek nah itu
6: lain jadi
4: baru pas hari itu nya hari perut kemarai
5: kalau kalau kerempat berita dan yang banyak
4: au ana ada ne waro ne
6: oi aduh menyiko mana kalau galau kari satu ku nen galau kari satu bisa itu
5: galau kari lawai
4: gila ai tadi itu mana bisa enggak
6: bisa mes galau mah galau
5: dia
6: lagi lama ada lagi
5: ya nyok yang aku dia tahu dah
4: apa lama lagi
6: baik baik nen tutup kita itu lagi benar kita itu mime dah nyok aku dua kita itu nama itu lo simpul ku nen kayak nyah
4: pintu lo
6: Ana dai tu ngai kumaro bare lagi.
4: Oh. Tunggu nyeli
5: hadran pola. Berapa kita 34 lagi nen? GB.
4: Nai ana nanya nai.
7: Pulai.
4: Sampai pukul 6 lagi kita tahu sebuat sampai pukul 6 le.
6: Lepi sampai pukul 6.
5: Kalau jauh macam aja ke pesan lagi deng ngai korang ngano dah.
4: Triaman. Se.
7: Ya mana dai, mana.
4: Okey.
5: Kalau kali 3 apa biar?
7: Oh, kalau 3.
4: Tapi ya tanya Lucia lagu kita.
8: Ah, okey, bah.

0: nya lagu kami duai ke ngalih arito ari sibo na.
1: Iya, terima kasih.
0: Percaya.
1: Iya, terima kasih ya.
2: Insap megang lagu orang ngalih arito.
0: Biasa lah bukulah ke Gen Z kawak tu. Ya milih lagu tena je.
2: Tadi. Tadi.
0: Oh, jangan
2: uji ya. Ngin tadi insap megang lagu tadi ya.
1: Ngai menang.
2: Nama kajua lagu tadi GP. Mana sama lagunya insap aman tadi.
1: Iga kira urain punya.
3: Nggak tahu nuna lagu orang.
1: Nggak tahu. Okay.
0: Berai orang yang kita lagu nene.
1: Aman.
2: Bisa orang. Bisa orang nggak suka nanya. Ame bisa mana mana sama lagu GP ko insap sama hari minggu.
3: Ya hari minggu orang.
1: Insap insap kut. Okay, kita berengkah. Lagu peminta antara stesen. Jadi malam peringat anda nak telefon dengan kami, ngai ke kami di tok ngantik lama-lama. Okey, barang yang dini kita ke telefon. Okey, kita berengkah hari Ben dulu, Ben.
4: Okey. Okey, aku main wan menen. Di Kuching dia.
2: Oh. GB-nya Ben, GB.
4: Ya, amai. Non gap.
1: Dek, mana macam. Okey,
2: mengikuti semua seluruh Malaysia dan nama GB.
1: Telefon ke kami.
3: Glamour mana?
1: Glamour Kutai. Okey, kita terus nyangut kangau bien. Hello. Nam, ni orang tau ni. Hello.
5: Hello DJ, selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari aku ngai bien. Mama tau.
5: Hello.
1: Jawab ke Mimi radio.
5: Hello.
1: Jawab ke Mimi radio.
3: Padam radio.
1: Bebalut bebalut nyawa kita tau.
5: Hello.
1: Hello. Ya.
4: Siapa tau?
5: Ada sibu.
1: Oh, nama berita cerita.
5: Mana kurang sebuan di tau?
1: Kurang sebuan. Mana menyak? Ule mindakin kita menyak lagi ne?
5: Ule, aku minta lagu aja DJ.
1: Minta lagu aja. Lagu namanya?
5: Lagu Ari Indo Sengalai. Sikit penggaya pengidot lelaki.
1: Oh, pihak ne?
2: Mana lagunya enggak?
1: Ada nyuko mana dah?
5: Nanti kena nyuko sikit sama lelaki.
1: Aman, oh pia, oh gagal mak ya,
5: gagal ya, sih gagal ya.
2: Sebodoh GB, kagak nebah lagi.
5: Nuju lagi kita nak season dia me.
1: Oh, okay, nanti baki ada pia.
5: Hello.
1: Nanti baki ada pia, nak dituju.
5: Nanti minta lagi aja.
1: Oh, okay.
5: Okay, terima kasih ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Maka listernya mantep pesan nene
1: tujuh.
3: Tapi apa hidup nene bakir?
1: Apa pun hidup, mak bedunya atau nyamai gay
3: sunyi mak hidup.
1: Aku tak aku.
2: Kenyo ketumbak.
3: Gila ngonyo.
0: Oh, hari kenyonya pergi lah.
3: Bakir ya.
1: Okay, kita terus. Ben, sawat tu Ben.
4: Oh. Halo, selamat ngalih hari. Siapa tau?
5: Halo, selamat ngalih hari.
4: Siapa tau?
5: Ah, Cali dari Sibu.
4: Cali, nama berita Cali, kita di Sibu dia.
5: Oh, mana DJ?
4: Oh, ini dia tau di Sibu.
5: Ah, di Sibu itu muka boleh ke rumah semua aku di Sibu dia tau.
3: Apa lawa mana nyuti
2: ya? Oh, belama nyuti.
5: Oh.
1: Oh, tadi ke mana?
5: Aku minta aku aja, DJ.
2: Ya udah pesan sobat deh.
5: DJ aku minta lagu aja, meh.
1: Lagu nama ya?
3: Pun ada baki ya.
5: Lagu tu baik ngalai. Kita perlu beti ya.
1: Oh, leh.
3: Hah, dapat.
5: Kira bagai kita nak pintu DJ. Kita perlu beti ya.
1: Sulu nadai kene.
5: Nadai DJ Mbak mesti bini aku DJ lagi budak.
1: Ya floranya enggak halanya. Tahu meh.
3: Udah kasur, kasur. Kami bisa enggak kasur. Kasur aja.
2: Nanti ngai ngagak pasport kebentulo kiam.
5: Next sama. Ada aku punya lumpeng juga bini aku.
1: Apa?
3: Sikit ngai macam kena ngai enggak
5: macam. Aku juga panggil gak, panggil gak tak, you know, tapi aku ngai.
1: Ngapa?
5: Oh, aku
6: Aku mesti kejar tu je, mesti kejar.
3: Udah temu lo longgak tuan, udah temu lo longgak.
1: Antai nengai hanahnya me.
6: Kasihnya
3: udah pangan.
2: Nama yo.
6: Ya, dia dulu kau kejar bije, dulu kau kejar bini.
1: Tahu, tahu, tahu, tahu.
6: Oh, nyama ya. Kau
1: jadi. Terima kasih. Kau jaga tulen aja nyak.
6: Oh, okay, okay, coba. Jadi lebih cepat ya.
2: Oh, gerian kerbau sih kau.
1: Kerbau. Kerbau loh. Okay, Ben.
4: Oi.
1: Hari dek dek Ben.
4: Okay, harus telefon 0833254 36 0833254 36. Kena tanya ke pesan di Facebook tu, Gabby. Budak bisa telefon. Orang bertelefon ke Gaya Sudirman. Hari Alex Delta Bina Watabarau. Hari pentiak ku ya, selamat ngali hari. Minta tebah ke lagu Meligai Pengerindu. Dituju kiang agai semua yang ngelala. Naklah baca tu. Panjai man. Semua kawan Facebook. Ngau juga pesan. Salam saya menuju kita semua yang ngelala ku Alex. Lalu si Teto Zek Ming, hari rumah minggu suratu, selamat ngali hari kami bak suratu sarito mengkang panas perengkari pagi tadi, nadai bedau bisi hujan. Salam guys semua peningah yang kemudian ke radio. Lalu ketiga, Ros Liao, selamat berjalan ke pengawal ke kita enam kok ya. Panas menua kami di bayan tasiak mukah, minta tebah ke lagu Bobby Chloe. Aku kai Pak Nuan, dikena merindang ucuk ya. Ianya Ricci Lim, Simi Lim, anak menantu di Miri, Balam Nyade, Isan di Bayan Ulu, Indok Kenawit. Enggak semua kawan Facebook, jaga pesan, selamat hari Minggu, selamat mujur, agar semua pengawal, ya kediatur kita. Billy J juga, hari Tawau Sabah, minta tebah ke lagu Jessica Timah, laki handsome, tak ke laki sigat ku ya. Dikena merindang, kami serumah Bak Danau Engkelili, harap kita perindang, pihak megak gerai selalu. Okey, nyawat kangau ke sekali itu. Halo, selamat ngali hari.
7: Halo, DJ Steven.
4: Siapa tu?
7: Nuli ke Steven.
4: Hari ni Nuli.
7: Hari Sri Aman.
4: Nini Mbak Sri Aman, Mbak Pasar ke?
7: Mbak, jalai, jalai payep ke.
4: Jalai payep. Nama berita kita jalai payep, bisa air hari itu.
7: Aman lah, gerai maka selama hari itu kurang gak betul debu tu
4: kurang.
7: Kurang.
4: Oh, nama lagu?
7: Minta ngiga lagu Jimmy Nyayang tu.
4: Jimmy Nyayang, juga siapa?
7: Mar mudah mesti ruji.
4: Mesti ruji. Oh.
7: Lalu lama, nada kala ninga lagu orang lama.
4: Amai.
7: Amai ya.
3: Kau mesti cerita gini. Enggak usah cerita ya,
7: kini tuan. Hanya itu sikit betul lah mai DJ Bana tu aku harap mai ke ada.
1: Oh, anak kalau puji ya.
3: Masih no itu.
1: Nak itu wah ini enggak puji deh.
2: Ma mudah mesti puji no enggak.
7: Iya, sikit betul.
3: Senang itu bang ya.
2: Ya.
1: Bulan baru pindah harga Mina FM ya. Jago tak ya.
4: Oh, sama-sama. Kek Gaby, bisa kau dia?
1: Nadai di tau.
3: Nama dia Jawa Bin.
4: Aku Jawa.
3: Tahu.
4: Halo. Nama beritahu kita. Gaby, semangat. Kami tengok keluar tu nen. Halo, selamat hari.
8: Halo.
4: Siapa tu?
8: Thomas Anjong tu, Ben.
4: Nama berita bos di Kapiet dah.
8: Mana berita tu?
4: Halo, namanya Talayan Speaker.
1: Kau tak orang tu?
2: Nama itu Talayan bunyi enggak?
4: Halo, Talayan bunyi cerita.
8: Iya, teman dari teman-teman.
4: Kau tinggal di malam lah.
8: Bukai itu, Ben.
4: Terus ke?
8: Aku ngalah nak JB ni.
1: Ya, namanya.
8: Tapi, aku lala nak dek aku.
1: Aku anak kena utai orang.
2: Utai kena, utai subahnya Thomas kan nama yang kan mulai.
1: Okay.
8: Ya, ambil.
2: Kami bagen tiang subah. Thomas nama ini yang subah.
8: Ayo biar ni. Aku bisa nak sengketnya. Tapi yang nak.
2: Rumau, kelapa.
1: Rumau, sukai. Ya.
8: Oh pia, tepia tujuh ke GB. Belagu tu lagi tepia.
2: Aman ah oh. Tujuh ngeyam ya.
4: Okey. Saya ke ya.
8: Okey, baru saya ke awak tu tadi. Rindu nak gini kita sebuat nah.
1: Makasih. Oh, betul nak ya kami sebuat.
8: Ya, me GB ni awaknya. Ya kita nak pun kita nak ramai
1: pak. Aman, aman, aman.
3: Sampai kat ngamat.
1: Mana aja makamat kami.
8: Ya lah, kita semestinya hujung minggu kita semestinya happy pia, kan? Okay, kita semestinya kita happy, kita ketawa tu tengah panu anak,
1: okay pia.
8: Ya, artinya
1: lagi tidur wak kita luar dia lagi.
4: Ketawa aja aja
8: benar dia. Ya,
1: ada ketawa benar mental.
8: Ya.
3: Rareh ngelik kita.
1: Nyugilanya.
8: Betul tu. Awak, okay.
2: Apa sanu ngan lagi lah. Balai bolehnya ada ya, mana adanya enggak pesan aja ada enggak.
8: Oh. Nyam lagu kapinta tu lagi anak asa JB mutar ke lagu siapa bagi tua FTB kan lagi.
4: Oh.
8: Oh. Nuan kutaban ke bulan kan.
4: Eh lepas.
2: Eh lepas.
3: Malah ya dah suara di GB kap tabak ke bulan.
1: Aku enggak ditaban ke bulan.
8: Oke. Nah, nah, oke kini nya nah, lapan dari lapannya. Ya, lapan hutannya tadi bisa bergemal ke nama tadi artinya.
4: Betul.
2: Ya. Kayak GB deh, GB si kok dah.
8: Ya, kata.
4: Asal tiga ban.
3: Pedih ya
8: hidup. Oh, anak. Oi, Wana.
2: Oi.
8: Ayah Rino mana ngak kita kemari yo. Oh ya, apa ya? Coba kare kapiat.
2: Ni kare Rino.
8: Sama lagi tu yang kapiat kemari.
2: Bala, bala yang ke kasko barunya kah.
8: Ya ya, bala bala saya kasko baru.
2: Nekat dari kasko baru yo.
8: Kak aku yo.
2: Ah, mak kira kemasuk yang
8: menyebulan. Sebulan aja cuti kak, mak aku yo yang pemangkanya.
2: Makai.
1: Mana jauh apa nemu bala bayar? Makanya mak yang
8: punya. Kamar rancang mak.
2: Nama ke penemu
8: ni yo mak.
2: Nama ke penemu ni yo.
1: Nama besi dia.
8: Ya, ambil.
1: Saya dah tahu nama lapa.
2: Nekasko baru. Nama ke penemu ni yo.
3: Makin tua, makin
8: nyadi. Pepia, ya.
1: Kalau nak sedar ni, dia sedar dalam bukawa. Udah tupi. Nak lama ni, kan pijir.
2: Oh, udah kasko baru. Kayaknya tanya, nak sedar.
1: Apa nak, kena kuncin sedar empat bala orangnya. Amat. Amat. Amat, ya.
2: Sebuah dia, sama pemanis kasko baru.
8: Nantu. Okey, dengar dia, lo. Oh, dia je, lo. Lucia?
1: Oi.
8: Nanti lempar ngapa? Sudah pinjian nanti sudah kawin sampai di, sampai di kinsia. Ini juga lempar ngapa? Nara lihat selama
1: amat. Sudah lupa-lupa lumai. Sudah ya, punya
2: aneh. Ya kebenar.
3: Lupa-lupa lumai.
2: Ingat deh yo.
1: Nanti tepam kak kuapi ya.
2: Entahlah kemarin.
8: Nanti ada JP.
4: Patutnya rumah.
2: Okey, entahlah kemarin kebenarnya. Lalu si Dana dah dipuji deh yo. Nya si Dana cemburu mati itu dah hanya
8: kemarin. Ya, betul. Betul. Aman kat sudah deh yo.
2: Ingat ke muji muji
1: kami
3: tau. Salah kalau nyebut cemburu, nak datang cemburu.
1: Nak murtinya kami.
2: Medar rekas ko barunya jilis ke sekedar.
8: Kati ko deh.
2: Ambil pesan yo. Ngajak pesan deh, tebal lagu ke bulan yo.
8: Kira aku kira hujung minggu tu nak tinggal ke mengang kita sebuah tau. Kurino mah meninggal kita kemarin nak tinggal ke mengang gebus di muka. Aku nak tengok kemegang kaya kita 6 session. Harap kita rindu hippie-hippie selalu. Bakal hari minggu bakal kita tahu. Nak tengok kemegang kaya semua balak ngalak ku jauh atau ke semaya. Aku harap kesedaya. Udah semayang bakal hari minggu bakal kita tahu. Ok, harap kenuan lagi JB. Mutak kaku lagu lagi. Nuan taban ke bulan. JB taban ke bulan.
2: JB taban.
3: JB taban ke bulan. Taban ke bulan.
4: Saya belanja aja bos.
2: Nanti aku.
8: Ok, jago kaya-kaya aja JB nak menang.
2: Okey, okay, jam sekali lagi nampak lagu.
8: Ya, ya, ya, ya. Okey, bos mana?
1: So aku tangkap Jeffrey CEO balai bayar tu.
3: Amat balai bayar.
1: Jadi kita pas Christmas.
4: Karena penyerik giang ya kami.
1: Karena nyamai wajat sudah tau.
3: Kita bahas ngai mureng.
1: Ngai saya
3: tu.
4: Pasal lah. Benda kelakuan kita.
1: Kau dah cakap. Kau yang gibik bulan.
3: Kau yang mengangin.
1: Kau dah bin.
4: Okay.
3: Kuyung sirut bin.

0: Nuhan Kutaban ke bulan kocak.
1: Iya. Terima kasih ya.
2: Hey, udah mulai baru ke bumi.
0: Bunyinya nyawa hana tadi. Hey, ko ya.
3: Nanan tu Jawa.
2: Ya, semoga nubin.
3: Bulan kayak misi klinik ya Den.
0: Nikah baru bumi.
2: Klinik ngelai. Mulah saya
1: dulu. Kapa kiro ke klinik dia mah mati lantai yang jangan aku deh.
2: Nah, terbaik ya
0: lebat. Lebatnya bulan.
2: Ada gravitinya mai.
1: Nai kawa bana kak ngisi kecap yang dia deh
3: nuci bangkai. Radio nadai. Radio nadai Den. Ya, nama teke nadai tengah serino sekali.
1: Rino dua ya jo Madin. Oh.
2: Iya. Na penting radionya.
1: Ante ati de Rino. Nadai guna mah gehna klinik.
2: Nadai. Itu bukan nadai guna.
1: Makai ulih na tau kenyang dirai.
2: Nadai tek sabae agenya.
3: Alai menen.
0: Alai.
1: Buru orang Den alai me.
3: Ante ngai ninga jak ko tagang kami mupua.
2: Lain mah.
1: Ila kunari panakian
3: ke. Ke bulan kami ada remai kami kian dah.
1: Oke, kita terus sebagai Flora.
2: Oke. Mai ora sibu. Oke.
1: Tahu dia ora ino ke mai. Kare. Mai ke bulan.
2: Kayak bisa dia tadi. Ah, nama
1: belum beguro ya.
3: Belum ada. Kada baik nadara ke bulan je.
2: Kare. Kini ke nyawanya.
1: Ngai.
2: Nadai guru itu dia sampai ambil di tujah nang kak ke bulan kin.
1: Oh, gua boleh sia. Pasal bintu
2: dong. Pantun satu, beda umbeh tujah ya. Pantun satu.
1: Oh, terus ya.
2: Nama nak nyawat je terus ya.
1: Kesal je. Terus
3: kesal.
1: Ya, benar kama. DJ Hane hampa titu asli DJ Flow baju pink gue ada nyaw.
2: Udah salehnya. Salah orangnya
1: tuh baju pink. Salehnya, salah orang.
2: Salah orangnya.
1: Kata ada dia betul orang pada ada nyaw. Oke, kira ke sebut dulu nombor telefon tu ana yang kau rakat telefon.
4: Oke, nanti baka bela peningan deka betelepon tau ngagai tau daya ngagai nombor 084 353 224. 084 353 224.
1: Ya. Nombor telefon nanti kita akan telefon peningat dan sebenarnya macam ketua pesan kebisik diterima dari page kami Sibu FM nah.
4: Okey. Nanti komen keterubah yangnya dari Kennedy Ama meri selamat tengah hari DJ dari Lambe Miri ku ya. Minta sebaran lagu dituju ngagai semua orang kengelala kelebih agik bala pangan grup WhatsApp ngau FB serta ngagai cousin aku Cikgu Raymond merayang di Long Lama Elbel Ayum Nelson Empati sebilia di Muka Runin sebilia di Bintulu apai baba sebilia apai magiang sebilia di Pasai Engkabang Sibu serta ngagai kami serumah di Sungai Laung Bakul Baram Arab ke Teperindang baka ketengari tahun lalu ngagai kita 6 pintu selamat hujung minggu serta selamat berjalan ke pegawai. Terima kasih DJ ko Kennedy Ama. Jadi dia komen dari James Pengiran selamat tengah hari DJ Lucia Thomas ko ya serta selamat berjalan ke pegawai. Minta DJ muta ke lagu Kaban Sampai Mati dari What Rock dikena aku merindang di tu ya bisik ngetik balaya Putra Bonio Peter Tikau Kujam, Cupas Lagum, Doni Lim, Stamos Tevi, Indo Kenawit, Eric Jang Daniel, Alex Alberto Danielson Barau, Poli Masing, serta ngagai semua peninggal radio YFM Iban, harap ke semua kita berperindang serta tucu-tucu mes lalu. Terima kasih DJ Koya. Dan komennya ketiga ya dari Rita Philip. Selamat tengah hari DJ Lucia aku ya. Selamat hari Minggu ngagai semua. Panas hari kami di kapit. Okey. Dan hari Boniface EP ya. Selamat tengah hari DJ. Hari selepin bakal tengah hari tu minta mutar ke lagu Joni Aman. Ati ngai tuai dikena berindang. Rengak sengak. Franius apai lambai. Tuan rumah enggang, apa yang muat, Dennis Lani, Chai Linang, Lani Ajun, DJ mana Jimbat, nuju orang kengelak aku tuai biak, nuju kami serumah ba rumah enggang sungai Selipin, tuju bala rumah, dangat ulu anak tetau, ngau orang kengelak lah, kau ya. Jadi denya komen dari Sasha Amanda. Hai DJ Lucia, kaya selamat ngali hari. Selamat ujung minggu DJ Nam Stisien. Nebe lagu hari penyanyi Jacqueline Joni Aman ada guna ngetan lagi kaya. Kena main dia ambala kabar FB Mapping ini tinggi Emilia Sim. Terumah Clarence Mindan, terumah nenek Beatrice Sendian Serina Sendai. Janang Juni Bin, Iba Vincent Indai Lubo, Bibiana Rubina, Bulan Pegari, Fajar Fred Aki Muam, Ujang Enteriang, Interstemus, serta grup PWI ngau semua peninggal YFM Iba. Mm-hmm. Jerbu udah bisik mana sari tu aku ya.
1: Ya, awak nyawut telefon ke tu? Siapa nak telefon ke studio kita ini?
4: Okay.
1: Hello. Ya, ini putus ni je. Sebut baru je nombor antara.
4: Okey, nanti kita dekat bertelepon dengan kami di Sibu ya. Nombor 084-353-224.
1: Okey, hello.
5: Hello, Akik Wan tak ada ujian senang-senang.
1: Kata kerja. Akik Wan.
5: Akik Wan.
2: Ujian senang-senang. Aku yang
1: sinu berlama. Teruskan pesan.
5: Alba kuasaan aku nanti orang kita video itu engkau DJ baru saya sama kala DJ baru.
4: Oh, sama kala.
5: Dengan nama aku udah nama tak kaki Wan.
4: Oh.
5: Sama
4: kala. Oh, sama kala mega.
5: Lagu tu tuju engkau semua peminat YM, abang pantun, abang Facebook, sama orang tengah lagu. Aku nanti kita lagu, suara lagu kita jajak.
4: Oh, nama lagu.
1: Sekarang
4: okay.
1: Lagu
5: kau
1: ya
5: tadi.
4: Okay. Ah.
5: Lagu.
4: Ah. Okay.
1: Okay. Ah, jadi kangau kedua. Ah, nuan ngerandau ketua aja.
4: Okay. Hello.
6: Hello.
4: Hello. Siapa tu?
6: Rahim lah.
4: Okay.
1: Terus ke pesan eh.
4: Okay. Terus ke pesan.
1: Ya. Ya. Ya. Kedua ngali hari itu. Terus kejap pesan nuan ya.
6: Kan dia tu bujuk tu kakai, ini tu beli yang bos, tu mire, kita lorat si bos, satu, sama kau ah, ni, ni dia dah, kulu baru, satu, dia pada, oh dia pada,
1: nada ya, dah mulai,
2: bengal.
3: Tak aku nak ninga kenyawa dengga. Nama terakhir kasko baru.
6: Oh.
3: Nah. Nama teh.
6: Aku dah kerja sekitar hospital. Ya mana ada je.
3: Di ni kau mana?
6: Jadi forensik mana?
3: Oh, jadi forensik ah.
6: Oh mana?
3: Oh.
1: Okay lah.
2: Tanya nak ngam ganya. Nada pelajarnya tanya banang.
3: Boleh. Aku
2: cuma nuci pakai.
3: Aku mai dan nada tanya berkat orang gawa batanya kau dah ini kipi.
2: Kita nada pelajarnya.
1: Aku nada gini Ibrahim. Nah, dengar nuci bangkain.
2: Aku takut.
1: Awak kena
2: difference dia mesti dah. Takut dia tidur malam tau. Nah.
1: Nah, ne. Oh, jaja me flow kira ke pulang ngede baru makan mi dua tau.
2: Oh, terima kasih hang guys dua. Jadi di Bintulu tu tentu yang natai ke pesan inovatif bala peninga kita ba Facebook kami ya RTM Bintulu atau hari John Gerang tu mana hari di Batu Niah kan dia minta lagu meligai pengrindu ke hari Igo Anthony di kena yang berindang di Rempo. Oh, semina di Rempo aja tu kedua tu hari Lily Anthony sama jalan ke pengawak kan dia minta lagu di Bay Winnie Albert bisik ganti nuan jadi kena yang berindang semua bala peninga YFM Iba ke ngali hari tau selamat ngali hari semua Stamer Stevie Stay Love ke semangat ngali hari pesan tu dituju ngali semua bala kaban kena alah disebut nama harap keseruran ngembuan ati tik lantang serta likun dalam peniau jadi yang minta lagu Sulu Sulu Sapa Ko Kuyari Frankie Will. Terima kasih DJ Kuyar. Siti Dato Ari Sicilia Ribin Tulu. Jadi yang minta lagu Pengerindu Ngejang Pergi Kuyar dikenak yang merinang semua ya kengelala di serata menua. Okey, pesan dari bala peningan kita Lucia Ngau. Siapa nama tadi Lucia ke ngau dia anu ingat.
1: Enggak ingat rembo meh ni boleh kun suntek ngau aku.
2: Apa umang ya mang Lucia tu.
3: Apa ya puasa, berapa 3 jam dan nak ingat ke nama orang.
2: Okay. Nama orang miri ya nak aku ingat. Nyawa ya jak ku jako ni. Siapa na orang miri
1: ya. Ingat kredit dulu meh raya ka pula dia pras.
2: Oh ya ya Jack.
3: Okey. Mana Lucia dah nyebut?
1: Nah,
3: dan
1: pia
3: mau malu serata Malaysia deh. Nah, malu bau
2: dah gagak bukan ya. Nah, okay, mengata.
7: Batu teki asyik lah jauh batu teki antara. Nah,
1: nyalu mau di pemerintah
3: nak simpan. Ya,
2: ukai.
3: Bagi aku yang misis kemarin kau dah. Nada nombor telefon berintinya berinda aku kau ya.
1: Harai
3: kita
1: berkelala ngeflow
3: amat. Tonton
1: ibu aja.
3: Ya, berkabarnya. Ya, sih milih orang ngobkabarnya tak ada.
2: Nah, udah simpan ko nomo Brenda. Denya buai ko nomo ora kenama bananya. Udah buai ko. Nomo ko nyimpan ngob Brenda.
3: Enggak ada bisa standar aja.
2: Oh, nenek ko udah tetok lagu. Nah lah kita tok ni. Dah sini lagu. Nama tato nih, hang pergi nak ngejang pergi.
1: Enggak tak ketemu ya lagu.
0: Kali ya.
2: Dan Lucia.

0: tinggal ana ke dia.
1: Semok tu ajam tu.
2: Temuk tu. Temuk sedih. Nak nak boleh temuk tu. Terlepas segi di. Lalu di tetek dia ada kau tu lagi. Kita lalu simpul ke dia. Apa ya lagi. Dia menghidup ke
1: mana. Aku maca dulu. Nah.
2: Okey.
1: Nanti akan nyambut telefon. Aku merek peluang nak nyambut telefon. 085-427-053 ya. Ngagai bala kita ke ngasai ke dia lelengau meh. Kelebih agak lelengau ke inodara limbang deh. Telefon agak lupa tau 085-423-05. Nah kaya kan lelengau berandau ngenuan kok aku deh 427-053.
2: Empu madunya tau.
1: Ya, bisa bisa orang telefon tau. Hana sambat tau.
2: Halo. Ya. Halo.
1: Dia lawan nyambut tetap deh. Ah, lagi nanti aku macam tu dulu.
2: Kadang padam gede deh.
1: Okey, Clarence Semidan bisa ya, telefon dia, bisa telefon, bisa nyapa dia tahu hari pakan, panas di pakan, kau yang minta tebak lagu hari Veronica Natasha, Ukai Selatan, kena yang beri nampil ngawa FM ke ngali hari tahu, lalu nuju bala kaban Ebi, baka Wati, Koni di Melaka, Mas Diana di Limbang, Shasha Amanda di Sibu, ngau bala geng nam pintu, harap kata perindang, meh kena ke tuan rumah Clarence Semidan tahu. Juni Ben bega bising natek pesan selamat ngalih hari ngagenoan Juni Ben Aris Rahman panas kami di tau sebuah bisa kurang mimik sehari tau minta tebah ke lagu hari santai udah kalah sangkai bati kena merindah dirimpu ngabala kaban Mbak Ebi baka Doria Cloney Bangi Mando Madeline San Shasha Amanda nadai koma nama bala kaban untuk Juni sambung bagi engkau Indo kenawit Sarina jantung cana engkau bala anak ya dimiri pesan ngirup air mayuah kau ya jadinya hari peninggal kita di nama tau Juni Ben James hanya muka bisa ngetek pesan itu minta tebah ke lagu hari Indro kalau Indo rumah panjai kena berina dirimpu kelebih lagi ngagi bala kaban Ebi ngau WhatsApp nama berita kita kaban ke nama terima kasih ngagi nama tu enggak bisa typhoid atau panas menua kami di Kenawit itu jadinya pesan dari jam sanyau lalu biah-biah enggak bisa ngetik ke pesan itu salam sejahtera kau selamat tengah hari kau bala peninggal Pak Sriaman lantang hati selalu pihak kau biah-biah itu. Lalu si kau gitu, Lina Bugis bisa natek pesan dari kota Masai Johor minta tebah ke lagu hari William Awing Danji Tinggal Mimpi kena merindang dirimpung semua orang kengelala dari rumah bak rumah Julian rumah Nangga Ulin Sungai Poi ngau balap tunggal ya di Nangga Jagau ngemah kenawit menantu ngau cok ya di Sibujaya Dawa Tongguling Melaya, Hela, Hani, Caroline, Robert di Robert Bana di Korea ngau. Terima kasih anggai semua peninggal WFM. Kan jadi nya dulu pesan ke dibaca aku Hana.
2: Terima kasih Bana. Jadi itu pesan kau bisa orang telefon lagi tahu kena lepak ada lagi dah nah. Itu pesan dari pesan Indo Hati ke bisi di pinta bala peninggal tak bisi di rintai ke bala peninggal apa TikTok Limang FM WFM kita di Limang tu maka itu hari David Blaine boleh kita main satu lagu hari ini sengal lah ya, lagu Jiwang ya. Okey. Dinya tu hari Adi sama Lemai DJ hari minuai ngumbang nama utai diketahu anuan ya nyau mendarnya wae ku tu hari intayan serian terima kasih orang serian Tori Ellen hai DJ Hana sama hari minggu capuah nang kurang DJ ya capuah belum mau itu kami sebuat tu anak jak kita jerok ninggal kami capuah pedak ngai ngelik ngai kerara ya jame Tori Joseph Channel hai DJ Hana selamat ngali hari mana hari kami buat sungai pelambin dulu minta diputar ke sebarang lagu ya sebarang lagu minta diputar ke ngau bala kebuka Iris Sam hari Long Semado hari Mamshi hari Ladin lah Luyuh Langkuang hai DJ sama ngali hari ulun tayah tau kaya tu hari Muya hai DJ Hana tu Siti Da tu hari Semaya sama ngali hari DJ ulun masang kakul lagu ngapil baru hari Ricky Nelson kena mendang direk ya tadi buat TikTok tu tadi buat FB kita

0: kita itu clearance 9 dari pekan, panas di pekan saat itu DJ.
1: Nah, udah
0: minta tebak ke lagu. Udah tadi nah. Ini tinggi udah tadi?
1: Badau.
0: Oh, ini tinggi sama tengah hari DJ ke sama pialai penguat salam hari Minggu bala DJ enam pintu minta tebak ke lagu Rilinda. Rupa panti jalan ya tadi udah DJ Lucia merindang kita tadi nah. Tu hari ati atut. Hai sama tengah hari kaya sama jelek penguak kaya kita di konti 6 station kaya sama ujung minggu. Tu hari Lina Lien mega bisi nyapa kita Nora pilih yang bisi mega nyapa kita lalu minta tebah ke lagu hari Laila BJ bayar pengrindu tujuh kaya ngekaya semua bala ngarap semua terpindang serta gerai magian. Terima kasih DJ kaya nyadi tu sekedar mengi mega bisi kemendak live kita itu hanya hari ya, inain duit. Sama tengah hari DJ Bajet serta DJ Nampintu minta lagu Rikin Desan Nasib Tua Bak Siku Petara kena merindah semua ke sini. Thank you DJ Ari Pauline Edward Christopher Jana Flora Daly Ros Liao minta lagu sama Ros Liao tu Flora Daly dengan Christopher dengan Pauline Edward minta lagu Ari Florence Hai Paul Antara Tua. Lalu Ros Liao selamat ngerjap pengawal Nujun non DJ panas menua di Bayan Tasik Mekah kena ya jerbu dah kurang minta tebah ke lagu Meligai Pemindu hari Igu Winter ni kena merindang ucuk ya Richie Lim Shimi Lim Jesse Lim anak menantu di Miri balam ada ya Isan ya, di Bayan Ulu Sunti di Banti yang induk kena win Meri Ubon ngomayu ke okay. Balam kapan ke besi di tag editor ya dan semua ke besi mendiang YFM bakal ke ngalih hari tu. Lalu tu hari Emily Kelvin sama ngalih hari DJ ngirum salam ujung minggu nuju sila sebili aku ya kaban beli mi nama otak ya tu kaban belayan di Miri abin tulu serikai serta kucing ngau semua ting lalu harap ke gerai selalu ngau mujur dalam semua pengawal ngai orang kedi saya ok ya benung kerja harap ya jimat banyak kerja minta lagu hari Florence Hai kalau kawal antara tua ok ya tu hari Agustin lelah. Selamat tengah hari DJ panas serta bersebut menua kami di Kenawet. Ya. Harap semua bala kita di menua gerai magang anang udu makarian mayar yang ngantuk ya. Kasih tu dah. Baru kak ngambil selungkit. Lekok ke baru ke. Tori Jessica Itan. Halo DJ. Ya. Selamat tengah hari nyu pamagi gaya hari kami di bau. Ya. Nak bakal ke nak buka hari ku dah. Udah bisik pedak bukit tasik biru. Ngajih ke sebun dah agi meh. Ngergau. Menua kita ber awak semua lagu peminta minta tebah ke lagu Ndak Nikah Pulari penyanyi Wilson jadi kena merindang peninga peminat setia YFM Limbang belum jadi semua kabar melayan jauh dengan semak grup admin PWI serta balik kawan yang kebuka maka DJ tujuh DJ aku ya masih dengan nuannya Jack terima kasih anda Jack masih kurang ingat kenuan Jack pemam eh terima kasih. Dari Richard Nuap selamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawal genuan panas hari kami di tahu berjalan simpan semua jangan lebah lagu dari Richard Lee ya, aku di tempayak kena merindang kaban FB ngau balap tu ngau pesan dari harap ke terperindang menuju DJ 6 pintu ngau mayah ngau kebukai Rini Sabai ngau dari James Nyau tadi dah dibaca ngau tadi mana tadi ini nah jadi ya ya tadi nah
1: ngau nak udah lama
0: ngau nak udah lama kat tutup dah kita kita tahu
1: siapa anak lebah lagu.
0: Aku tahu, Nuan tahu.
1: Baik, tebah dia mah.
0: Oh, okey. Aku nebah ke lagu kita ke besi dipinta bola peninggal kita tadi. Ianya Ari Laila BJ, Waya Pengrindu.

0: Ya ngarap ke sida baya-baya tu perindang meninggal lagu yang tadi.
1: Maneh lagu ana.
0: Ya.
1: Kumai dena.
2: Ngam ngau baya-baya.
1: Una berga baya na ben. Di produk kada gaga are kulit baya berapa ya.
0: Nah. Balas sida baya sigi mai beraban na leban naule nyawanya baik beraban ya ne ben. Ya tadi.
2: Kangau bala baya.
0: Kangau kangau sida.
1: Gaga kurang tanya mate ke tugu pengingat baya de sare mana ben.
0: Betul. Nyemekau.
1: Jadi tim main bom bujang senang sama kita ke
0: nya baya ke mana ya tarinya di baya pengrendo
2: bekas mana bekas sebenarnya
0: iben balas ada ME nya nantu betul nya
2: nantu baya anak rega
3: nya lo kelas ya
2: anak rega
1: main anak rega bisa rega banding orang katanya Balimbang bisulu
0: Jeh, kami mar, kami.
1: Nah, nanti lagi.
4: Namanya rumbau.
1: Lalu nak rumbau kan?
4: Rumbau.
0: Nah, tu cum jangan dia jea.
2: Flora, Hana, Hana hilau ni. Ba, konti datuk baru datai. Bisa keliang kau tanya datuk Rajesnya, bisanya.
0: Kelingo Rajes ini kenya
2: temu aji 34 ngai ke flora dek lagi
3: gai ngasai dia pun nak layak kebenarnya nya
2: nadai jako nya
3: kenapa
2: nanya ke kita
3: ambre ngai Hana hau
0: ope
2: halo sumbang lama dek lagi flora dek
3: nang ama udah tu petara.
0: Yo, kita tu petara nama.
4: Kita tak sampai. Tuan punya nyak.
0: Kita tak keringan.
3: Kami sibuk nuat kuyu.
0: Kami dua flow kena berdau. Bisa jadi nama kita keringat. Kita ke green saw nama kita.
1: Kami green saw deh.
2: Kami tu pun berbahaya.
0: Terima kasih ke penyiro kita.
1: Nama kita.
4: Kita kuyu.
2: Kita tahu. Kira ke dekat nyimpu ya. Udah tahu. Alaban temuai kita sudah bisa di top 34 aja.
0: Ya.
2: Biar nanti bisa tanya pesan kepada tahu
1: boleh tahu.
2: Au.
4: Macam statistik.
2: Titik 2 tahu mabian. Narai
4: me. Ya. Indok nawe udah tadi.
1: Bedau ben.
2: Bedau indok nawe
1: empat. Orang ujo ya bisa.
3: Indok bintulu bedau me.
4: Kapan mis belajar tadi?
1: Ya.
3: Macam bacaan.
4: Okey, Dayang juga udah, bro.
1: Bedau. Baca deh, Ben.
4: Pernah ada pesan
3: dengan kami baca tadi.
4: Menonton dengan Anda, terima kasih aku. Indo kenal. Ya.
2: Pihak pengkoya baca
4: meliti hang ya. Dayang juga selamat ngalih hari, selamat berjalan pengawal. Selamat hujung minggu, Dayang juga. Lalu Fiona Bunga kapan seplo tu. Selama berjalan ke pengawal hujung minggu, bawa pesan tu, minat ngetai ke pesan, minta lagu kawal entera tua dituju ke semua kenglala Fiona Bunga. Okey, nyajak hari Suryaman.
2: Cakap penudi nak.
4: Cakap penudi. Selama hujung minggu semua bertemu baru bawa ke Bukai. Terima kasih lepas mampan nyukwok YFM Iban. Bye bye. Yeah.
2: Terima kasih. Bye bye. Nyak tadi Iban Flora.
3: Okay, terus kita nak kenyir. Okay, J Loi tau, sebangali hari kita harap ke menua kita Sarawak.
4: Nari
3: jerupu ku ya ni. Okay, sama jana. Siti lagi tau. Hari tak udah kita tarik na. Hari John Gerang ku ya. Hari Batu Niah minta lagu Meligai Pengerindok ku ya. Hari Ego Interni. Okay, hanya pesan dari bala peringat kita. Lalu kepenuh diri aku merik selamat belalak hari minggu sari tau. Okay, serta sama hujung minggu ngagai semua ni. Lalu ngagai kita megak.
2: Ya, terima okay, kasih ya, ngagai Flora. Kita nguyang ngagai Hana.
0: Terima kasih Nen. Jadi bisa megak bisa peminat setia kita bisa voice lagi aku tadi di JMA ke. Sige, nama aku tadi komandan ingat aku ke ya. Aku pernah lo nyimbal ya ga nyimbal. Nah,
2: bagi nau ke.
0: Sikit gipok ya tadi.
2: Apa oleh?
0: Ah, sikit gipok ya.
2: Jauh nano MA-nya.
5: Ha, lawalah MA ke nyama dah kian. Mu yang kecil orang katanya na, orang kerumpah.
3: Kita ni nyimpan umur ya deh.
5: Mana kenya.
2: Nombor dia kena belum.
5: Kanah dah lah eh. Kak ya. Okey ya, ya tanya ngomai rempung ai lagi ana ya. Maya den ada ngau kami cetak kenyal yang.
2: Nya bayar namanya.
0: Ya. Ya okey, nya bayar lebih lagi hari pengenalannya.
4: Jamiannya.
0: Terawak bayarnya, nak uliahnya, nak tak titih bayarnya. Jadi kena kita betul eh visit aku macam dua etik lah. Pesan bela peninggal tertarik. Ainya hari January mam shalom selamat ngali hari di jana sebab jalan ke pengawal Tuhan berkat ke kita sendiri ya. Okay, ngau tu lagu hari ladian luyuh langkung hari dia minta nama mata ke lagu hari Ricky L Bambu Isan. Ngau si tegi. David Blaine tadi DJ Nanang Amek pesan kita tadi main satu lagu yang disengah lain. Udah lupa ya. Saya lupa. Tidak lupa. Banyak benar juga lagu kita mau on to. Saya dapat juga semua lagu di on to you. Oh, jadi ngawnya tadi
5: pihak mereka leho.
0: Apa ni aku sebenarnya kena aku nyimpul kita kau hari liman tu terus dulu kumarik selamat hari Malaysia ke 63 ngagai semua rakyat di selampur ramuna kita Malaysia tu ngagai pernah peninggal kita kelebih lagi jadi sama belok kita ngagai penglikuan menua kita tajak kita tu nak sama bangsa nak seagama tanya ukai kita lihat kita nak boleh ngagai menua kita kelebih lagi menua kita Malaysia tu tadi deh jadi menyikau selama terus rindu kepangan diri bagi kita rindu kita rimpu pihak mega terus mengaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggau pengelurus hati jadi ngajak hari aku
2: kumamitas ni cuma lah
0: ni baru kan nyebut nuan dah letak aku kuda aku jajar aku kumamitas darah badas darah bagas darah bajia imun di kempendial tucum nyingkong sampai tiga launya di tenggau malam terang jaya kumangasuh kita merampau lelengau jadi Tuhan berkat ke kita semua
2: tucum keliang kami buat mua atau temua cik ke
0: kenyap kita
2: lagi mana nombor
0: tipuan ni nak okay. Tahu nyebut keliang mana nak tahu nak tahu tucum mesti kan tucum jadi keliang
2: lagi berat ya Pak 34 ajak lagi
0: iya
2: iya kita ingin agai mana
1: ok pesan ke si tau hari ini ini kumang tau ini kumang tau hari kapit panas di kapit rindu ninga kita sebuah capu harap kesempat gerai berlama minta tebah ke lagu duro pengerindu dari Stella Philip kena merindang balamnya dari inai unduh Sunny Johnny nak tinggal megang ngau cok kumang ngau inai Dian inai kumang ngau inai kupi apa kupi
2: macam
1: nama sih dah sebeli atau
2: nadanya
1: nadanya gitu ya
5: ada nanya nadanya
1: atau sila ila minta tebah ke lagu dari Jespen Jalin min nama lagu nak aku nyau nak diguna kasih main ujo bala sida sida kena digunanya
2: main iyalah maka
1: mereka penuh di benar atau mengkri uncing hari sibu minta tebah ke lagu meli gai pengerindu hari ego interni kena berindah semua aku habis ini ngak radio terima kasih dengan semua minta ampun megak ngai pesan bukai kena sempat dibaca udah tau lagi kami demiri di tau mai kita ngalih ninga ke program dalam jakok kayan ngau kenyah selamat hari minggu terima kasih ya kita ke bisik ninga kami sebuah kenyah ripun program tu tadi
2: iya Lucia ngojek
5: dulu ni Jack nah macam tau pesan lalu nutup ya lagi
6: okay, aku macam duit pesan lah dari komen tu jadi komen pertama hanya Ari Suri Josh yang ada selamat tengah hari DJ kuya pesan rindu hati tertuju ngagai semua bala menjadi ngau bala ipar nangira dini alai diau ndak ala sebut nama rindu ke kita semua salam saya minta nak mutar ke lagu Ari Anthony Usan terpampar kuya terima kasih DJ jadi denya Ari CK Reveal kuya halo DJ selamat berjalan ke pengawal DJ Arab ke Batam Rezeki bersamping agai petarang ambil diberi pengerai kelikun muncul dalam semua pengawak sari dalam nama Jesus Kristus amin kaya. Minta lagu Florence kaya. Hai kaya. Terima kasih ya DJ kaya. Okay. Jadi penuh diri aku terima kasih agai semua bala peninggal ke dengau kita jadi aku meri selamat hari minggu ngamaga meri selamat hari Malaysia tika datai lah Okey, nya jari aku.
5: Jadi hari aku mega mereka terima kasih ngagai semua kita ke bisi udah bulan kami sepuan. Ba program kita ke Sarito ngarap ke bertemu baru ba maya ke dekat datai mereka selamat nyambut hari Malaysia ke 63. Awnya aja gibe.
2: Ya, terima kasih ngagai kita sebuat ke udah ngericah ke ngela tengah hari kita ngarap ke kita sebuat bertemu baru mah ba hari-hari ke bukai. Ya, bala pening kita udah tahu lagi dekat Bugulai dengan Rajis serta mengat Sutun Jam abak 34 ajak dalam temuai udah pernah datai berkonti di tau ya sama-sama kita medak 34 ajak bak Facebook YFM nanti kita akan nemu klien kita sigat bak cukup sigat bak mua aku di tau ya pernah kesi lihat lagi
1: Rajis dekat ngalau
2: Berau je Agi single nak dah tutum ya.
0: Itu dah taban ke bulan tadi Nen. Dah taban ke bulan Nen.
2: Tau si gengo flora tau.
1: Ini dah bisa ingat dia nak ke tanya meda aja.
0: Ngambil tu orang.
2: Dia ada jili. Saya tanya mana.
4: Meda nak
1: tahu. Meda nak tahu.
2: Tau kerjam tau. Aku dah tahu lagi taban dekat aku. Dah tahu lagi. Okay. Tuan-tuan pun udah pun bak studio nyari terima kasih semua. Lalu aku dekat nyurut kerirek gak ngau tok mupuk dulu aku. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Segulai Senyalai Ngau YFM bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin landia ba industri music. Pengelandia jari ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Okey, selamat ngali hari, selamat kita bertemu baru dengannya dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Okey, jadi ngelalu ke semua kita ingat ke kami. Okey, nanti di Kuching tu boleh ingat ke kami ngena frekuensi atau ke gelombangin 101.3 MHz. Okey, tu ingat ke Serian. Boleh ingat ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz. Serta bandur-ndur ke Bukai. Boleh dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Semak Ndur kita diau. Kita mega boleh dengar ke kami okey ngena cara online ba RTM klik website RTM klik ngena channel Astro 871 channel My TV pemega portal radio.rtm.gov.my. okey, yang jadi selamat ngelari, selamat kita bertemu baru dengannya dalam program 34 Seranyawa. Bagai selamat dalam program 34 Seranyawa Ndur kami mic tengah ke Randau begulai ngau temuai ke BC debat kami datai ke studio. Jadi ngambil ke nak masa jam kita berkelala ngau temuai ke BC debat aku datai ke studio kami bakal ke sekali tu. Okey, jadi terbayang lalu ke menatai temuai aku Bujang Siga tu kita ikat nemu siapa nama asal penatai orang ni. Jadi nyabinunya kita berkelala dulu ngau tu maiku ke sekali itu dalam program 34 Seranyawa. Jadi mereka selamat ngelari.
2: Yang selamat ngelari menuju nanti je.
1: Oh, Rita Sarito.
2: Mana Rita Sarito?
1: Gerai deh.
2: Gerai.
1: Okey, jadi kebenar ya pedinya temu aku ke sekali itu jauh di baik aku datai. Laban dia tu ukai dia ubat kucing.
2: Okey.
1: Jadi minta nuan dulu tu madah ke nama diri tu asal penatai nuan tu.
2: Okey, selamat ngelari menuju semua bala peningah. Jadi nama aku Wellington Anak Kuling, berumur 35 tahun. Jadi penatai asal aku kebatang Yamat yang nyari kapit. Tapi gawak ba Bintangor dia lah, jadi Bintangor. Pengajar ba SMK Bandar Bintangor.
1: SMK Bandar Bintangor.
2: SMK Bandar Bintangor.
1: Berarti nuan tu tadi hari Bintangor.
2: Hari Bintangor.
1: Nurun ke Kuching gitu.
2: Nurun ke Kuching.
1: Ya, jadi nyamirnya kebuah kemudah tadi temu aku ke sekali itu jauh perjalanan ya. Hari Kapit dan hari Bintangor. Tu datang ke Kuching laban di kangau kami dalam program 34 Seranyawa. Jadi kancak, terima kasih tu Cigo. Boleh kangau Cigo ne?
2: Boleh.
1: Cikgu. Okey, terima kasih nuan leban katikannya meri awak melimpah ke diri nasib gojo minggu ne. Boleh datang ke studio kami. Jadi Pabaku tentu balap dengan mayu ngelala nuan tu. Okey, bisa sekadarnya nang lala. Jadi minta nuan nusi tu cikgu leban nuan tu madah ke diri tu tadi hari kapit. Dini menua kita bak kapit dia.
2: Jadi menua aku bak kapit dia ianya ba lepung melaban nangam melipis kapit. Nangam rumah panjai lah. Tapi laban ke dia tok dia ba pekan kapit dia empul lah.
1: Nanti boleh disebut dini nuan bersekolah sekolah primary sekolah.
2: Jadi sekolah primary ku supaya ianya SJKC Olam sekolah Cina.
1: Bak kapit dia empul.
2: Ba kapit dia empul.
1: Udahnya nampung ba pelajar ba SMK.
2: SMK nampung pelajar ba SMK kapit pum 1 sampai pum 6 lah. Udahnya lalu nyambung belajar ngagai Unimas. Udahnya gawak sekejap sebedau aku boleh guru interim mayanya. Udah boleh guru interimnya tadi. Lalu sama belajar baru mulai ke diploma laban degree ku sebab ukai background pendidikan.
1: Betul.
2: So kan mulai ke lisin ngajarnya lalu sama diploma lah Bah IPG Batu Lintang dia.
1: Oh, nyentuk ke dengan dia tu mangkup ngawak jadi cigo untuk pengajar bah Bintangor
2: tadi. Bintangor dia.
1: Oh, okey, jadi tentu sidak ke kalak sama sekolah secondary, sekolah pemeringan wan bah you pun tentu bisa ngajar bila tu neh. Okey, lalu tu Wellington yang cigo nya dia tu ke sidak ada.
2: Okey, nampak pun bisa ngajar rasa
1: gitu. Kan eh bala nampak merat
2: bah SMK Bana Bintangor.
1: Bintangor dia. Okey. Ya, jadi nya perlunya tu mai ke sekolah itu dalam program 34 Serenyawa. Okey, jadi cikgu tu cikgu Wellington mana?
2: Cikgu Wellington.
1: Okey, kena ngau tu cikgu Wellington.
2: Selalu budak ngau cikgu Well, cikgu Well.
1: Oh, cikgu Well. Okey, aku ngau cikgu Well mana? Saya ke nyamai ke kan cikgu Well. Tu Wellington kira
2: panjang ni.
1: Cikgu Well ne.
2: Cikgu Well.
1: Okey, cikgu Well. Kita nemu nuan tu ngajar. Ni main orang kira ngajar tadi?
2: Aku start ngajar dari tahun 2018.
1: 2018.
2: Kira ke masuk tahun ke-8 ya lah tu.
1: Oh, lama diri kau dah ngajar ne. Bekeni nya sigi ngajar ba dia?
2: Ah, nya first posting ku lah sigi ngajar
1: ba dia. Sarito.
2: Ah, nyentuk ke Sarito.
1: Oh, pian ne. Ah,
2: laban nyamai kena ngajar dia. Aku pada kak berdia ne.
1: Ni nemu bisa ati ke pulai ke kapit.
2: Bisa mati ke pulai ke kapit tapi nganti dulu lah.
1: Nganti dulu.
2: Ah, laban ke bedo nyamai.
1: Agi nyamai ba Bintangor ne. Habisin lah terindu. Okay, Cikgu Well. Jadi, nyame nuan tu datang ke studio ke Sarito. Okay, seminat nusi cerita nuan ke jadi pengajar tu ke Cikgu. Tang nuan mega bisi pemujur ke Bukai. Nanti kita mendaya ngena ketika atau di kemas syas tu. Syas ne. Lagi kita nyak ya. Bukai masalah. Jadi, minta nuan madah ke kelimpah rinuan ke laban nuan api lama tu tadi bisi mai bala nembiak nuan berpekit tarian teka tanda jadinya lagi tuan nusi ceritanya jadi kelimpah ri pemujur nuan ke mai bala nembiak mujur berpekit tandanya jadi minta nuan nusi sebenarnya ngong lansak dulu meh sudah tua cerita nusi liat ni bagi pemujur ke dulih ke nuan sebelah otok tu pengajar cikgu
2: jadi udah aku dulu liat aku ke sebelah otok laban aku mayung kau terlibat ngau bidang pageant baka berpekit kili yang berpekit mister ya tetapi dalam kan pengawak ke paling mayung di kakak ku yang ngancung nampak berpekit lah labanya sikit pengawak di kerindok kari sekolah menengah subah laban aku start daripada penari sebenarnya daripada politika sikit penari
1: aktif orang
2: aktif menari udahnya lama-kelama tadi nyuminat katnya di koreografer kak ngadu ke tarian eh. Udahnya selalu kak nganjung nampaknya supaya nampak Unimas udahnya
1: mainan belajar bagi Unimas
2: belajar bagi Unimas selalu nganjung nampak pekit kak udahnya bila masuk ke sekolah tadi pen nganjung nampak berpekit kalau pasti kita di kerindok deh jadi maya ke berpekit bakal pekit keliang ngamistanya lama aku dah ninggalnya sebenarnya last ku pekitnya 2015 udahnya 10 tahun lepasnya baru ku berani kak mangsang baru bak mua
1: pekit keliang baru
2: pekit keliang baru
1: okey nah, okey minta disebut ni bagi pekit ke dimasuk nuan udah nuan ke katanya lama udah menyepi menyorang tadi
2: last ku ke penudi pekit ngau sebanyak bunyo hombil festival lah udahnya 10 tahun udahnya lepas ku ngetu dulu ngiga pemuju ngiga penemu dulu udahnya dalam tahun 2025 lah baru ku ngau pekit Mr. Native Borneo first kemula-mula ya Mr. Native Borneo peringkat Sarawak lah udahnya bila layak pergi ke peringkat kebangsaan ke Diadu Sidabah Sabah
1: tahun 2025 hanya tahun 2025 udahnya tahun 2026 ngau bising ngau pekit makanya
2: bising ngau pekit jadi 2026 lalu ngau pekit keliang pekit keliang maksudnya katanya banyak laban ku dah pergi ke tikas ketinggi deh. Udahnya asai hati ku laban kan nutup umur ku 35 tahun. Nya laban pekit selalu pekit baganya umur paling nyak pun 35 lah.
1: 35.
2: Jadi kena nutup umur ku Pulai baru ngagai asal, pulai baru agai budaya kumpul, pulai baru agai adat kumpul. Yang aku ngagak keputusan ngagak pekik keling rampa ngepan iban.
1: Iya. Tahun 2006. Okey, nyak meh lagi itu anu si ngau si liat neh. Mai pala peningan ni ngau cerita ngau si liat bakal ngau pekit-pekit ke kalak di pasu nuan. Okey, nyak dinyak penuhnya. Tumai ku ke sekali itu dalam program 34 Seranyawa nyak Wellington Kuling. Tamu gak dikangau Cikgu Well.
2: Cikgu Well.
1: Okey. Jadi ia tu disebut kita koreografer. Okey. Udahnya Mr. Native Borneo 2025 atau Sarawak Edition.
2: Edition.
1: Dan bisa megak pekit renggat kebangsaan. Dan yang megak ke Pemuda Baru tu ianya Keliang RNI ke Rabatnya Paniban 2026. Okey, Cikgu Will. Lagi tu beranda baru ni.
2: Okey, boleh.
1: Okey, tu Mike balap peningnya berperinan dulu. Ningga ke lagu Ari Karen Libau tu peningnya. Kita ningga ke lagu kena beri nama Berserakup Ati.

0: Okey, terima kasih mendengar. Bagi terus segulai sejalan ini ke program 34 Seranyawan Lemban Badan. Okey, bulan ingat aku Raja Smoking. Apa bagi bulan ingat aku temui aku ke ngalih hari itu yang Cikgu Will. Tak ke nama penuh ya, Wellington Kuling. Okey, jadi Cikgu Will. Tadi tu habis katakannya berandau. Nu habis ngelansak, ngenang berkaung ngau nuan ke Mike Bala Buddha. Bala nembiak sekolah nuan berpekit. Okey. Tahun tu ne?
1: Tahun tu. Bulan 8 serinya.
0: Okey, tahun sebenarnya 8 tadi aku mesti nyebut nuan tu siku hari koreografer. Okey, nanti kata secara ringkas ya. Bisik sekedak tu nan nama tu kena kumpai orang koreografer tu. Minta nuan nusi secara ringkas ya. Kira meri gambaran yang sedak tu cikgu.
1: Okey, jadi koreografer tu sebenarnya ya kira kata ibunya ketuai ke ngadu ke tarian. Bagai kita ke selalu medak tarian ke dalam TV ke ataupun dalam
0: orang kengajar ya.
1: Ngajar, orang kengajar nembiaknya alungan. Jadi kira mastermind lah ya. Orang ke ngatur hari pun ya sampai penghujung.
0: Betul. Hari ni masuk, hari ni berdiri, berkeni bunga ajak ya. Hanya koreografer magi yang ada nya nah.
1: Termasuk music, kostum. Sikit koreografer magi yang pokok.
0: Ya, nya sekira ke ngelansak meh. Nama tekir ku mai orang koreografer tu. Jadi nuan tu meh ke dikumbai kita koreografer bantu nuan tu mai bala nembiak nuan tu. Berpekit nyajat. Okey, jadi minta nama dah. Nama pekit tu tadi cikgu?
1: Jadi ya ke pekit ke baru-baru tu ke Danjung budak ke Danjung ku ngagai Pulau Pinangnya ianya carnival carnival asrama, carnival asrama peringkat kebangsaan lah. Jadi tu adalah katanya punya pekit ke kepenuti untuk tarian bak peringkat KPM sebenarnya.
0: Erti ke pemandu tinggi kena?
1: Nak kemadah madu tinggi bisa duit ke jenis pekiat deh keterubah pasim
0: okay.
1: Ya sebenarnya gawai seringnya jadi kedua berpekiat baru yang tu khas untuk nembi asrama aja ya khas untuk nembi asrama jadi sekolah kena ada asramanya maksudnya si dan oleh ngau
0: lah ngau tu ungkap sekolah asrama aja
1: sekolah asrama aja
0: okay, ini mai kita ke berpekiat terine
1: jadi kami pekiat tu tadi ianya bulan 8
0: peringkat kebangsaan
1: Pulau Pinang peringkat kebangsaan jadi pekiat tu kai terus teruskin lalu kami sikit dipilih dulu dari peringkat daerah
0: Belaban dulu buat peringkat Marloh ni
1: peringkat daerah peringkat Meradong Belaban dulu kudanya bisa pusingan satu peringkat negeri ya bisa dua pusingan deh sikit pusingan satu yang tadi semua PPD ke bisa Pak Sarawak tok semua nganjung video magi yang hanya top 5 je ke layak untuk bersemuka peringkat negeri Bak Sibu mayanya
0: kudanya
1: menangnya baru pilih baru pergi ke peringkat kebangsaan.
0: Reti ya, peringkat negeri ngau peringkat kebangsaan bersemuka.
1: Bersemuka.
0: Kes bedau yang tadi anjo video.
1: Anjo video dulu.
0: Okey, jadi kita untuk nama kategori tarian ke di pekit tu deh.
1: Jadi laban bakal tarian asat tu yang itu ke negeri. Laban tahun tu tadi tuan rumah Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang.
1: Jadi tarian ke dipertandingkan sirak yang tadi ianya tarian jogi kreasi. Nanti bakal aku pun dah kalah ingat tarian sebenarnya. Kau pernah laban kita ke Kak Nganjun nampia sebelajar lah ngiga ba YouTube ngiga. Ba dini-dini sumber kebisik lah do medak tarian nak. Barulah ulih agak tarian.
0: Tarian ke kemarang jogi.
1: jogi.
0: Siaran ringkas nama tarian jogi tu deh cikgu.
1: Jadi tarian jogi tu tarian yang gabungan daripada katanya pedagang-pedagang kedatai punya ngagai
0: menua sedaya.
1: Menua sedaya ya. Jadi bisa unsur India mimit, Arab mimit. Nyak ke di diadu sedak Pulau Pinang.
0: Kira ke hebat tu. Kan nama kemada hebat. Laban tarian tu kan tanda asal menua kita.
1: Tanda asal menua kita.
0: Tanda entinya tanda asal menua kita. Kira ke biasa ne.
1: Kira biasa.
0: Kita berpikir ngajat kini. Tang tu muni kunan tadi labannya tanda asal menua Pulau Pinang. Tang kita Sarawak kemenang.
1: Kita Sarawak
0: menang. Okay, nak hebat lagi ni. Kan janji kan ne. Okay. Jadi nama pemujuk kedua kita berpikir tu ada Cikgu Will.
1: Jadi Maya nyak serinya Bulia Johan
0: keseluruhan
1: Johan keseluruhan budayanya Bulia koreografer terbaik lah maksudnya sikit untuk akumpul lah lepas koreografer terbaik budayanya anugerah busana dan tata rias terbaik ngau anugerah penari lelaki terbaik kedemerik ngakai nampiak kusiko ianya Ian Lias.
0: Okay.
1: Yang mimik tak akan nyapu ambil mainnya.
0: Berapa semua kategori ada?
1: sikit nak anugerah penari perempuan terbaik yang Negeri Sembilan Ngempul.
0: Negeri Sembilan Ngempul ni. Berkeninya Siti kategori itu Siti sekolah aja ke berkeni di sekolah bukai?
1: Jadi untuk bertanding yang mainnya peringkat kebangsaan semua negeri belak bisa nganjung magai. Maksudnya 14 negeri belak nganjung tim masing-masing. Bakal kami, bakal kita itu kami kira ke wakil Sarawak mayanya. Jadi pertandingan karnival satu yuk ke tarian aja.
0: Tarian aja
1: awalnya meh. Bisa takro, yuk bisa badminton, udahnya ngau nyanyian.
0: Lumba lumayan.
1: Yang break kita Sarawak tu leban ke belak mujur mak yang tiga ikik kebuka yang tadi. Lalu boleh johan keseluruhan untuk karnivalnya.
0: Agak diingat tuan kini Cikgu Will sekolah bukai ke bising apa pikir bakal tarik bukai?
1: Nanti bakal peringkat negeri yang ingat ko. Nanti bakal peringkat negeri sebenarnya daripada SMK Tatau,
0: Belapan,
1: udahnya SMK Bakun, udahnya Ari Kuchi yang ngau sikit dah daripada Bintulu.
0: Yeah.
1: Lima tim sama yang lawan top 5 bersemuka peringkat negeri.
0: Okay, jadi kebenar ya Cikgu Wela ke bisi mendapat Facebook nuan, bagi dia sosial nuan bisi mantai ke gambar tahun 2024, 2025, 2026 pada aku. Bisi nomadanya terubah kita ngau tu, benda boleh pemujur. Tentu ke kita jadi champion keseluruhan pada tahun 2006. Okey, retinya okey keterubah ya kita ngau begitu ne. Jadi nama kini Peransang. Kita yang tadi ngau begitu nyentuh kita jadi champion pada tahun 2026 tu nah.
1: Okey, jadi laban nyak keterubah kami banyak 2024 nyak keterubah kami menang untuk peringkat negeri ne. So kita nak mau bekeni permainan bak gelanggang kebangsaan.
0: Nyangka di dikingat dong cikgu nama tanda yang banyak kategori tarian.
1: Okey, 2024 mainnya tarian canggung, bak perlis mainnya.
0: Perlis canggung.
1: Perlis canggung. Udahnya bak Negeri Sembilan tarian piring.
0: Tarian piring.
1: Labanya sikit tarian menua.
0: Sidam no dinau.
1: Udahnya tahun tu tadi tarian joki laban ke daripada Pulau Pinang.
0: Okey.
1: Yang nitih ke negeri. Kita Sarawak pun kalau jadi tuan rumah tahun 2023.
0: Tang sekolah kita pada menengau ne.
1: Amin, sekolah kami berdau.
0: Ya, okey. Jadi nyak meh kira ke perancang kita mana? 2024 tadi boleh nombor?
1: 2024 mainnya nadai boleh nombor, nadai boleh nama-nama ke mana kemarin kita pulai ne. Jadi kira kecewa lah, lama mayon dah ke. Udah dia tu udah nyak.
0: First time.
1: Kadang-kadang agak perlis kempung bahaya agak pejalan. So agak kecewa agak tim kami mainnya tapi nyak nak nutup semangat kami nak putus asa ke nguji baru tahun
0: 2025
1: so kita sudah nemu bekeni permainan peringkat kebangsaan so kita ngubah baru ngagai cara kebetul nah.
0: Tahu di rumah kita kira ke belajar dari kesilapan.
1: Belajar daripada
0: kesilapan. Kita pada kita silap. Tapi kita mudah dulu. Kita mudah dulu. 2025 masih boleh nombor?
1: Jadi 2025 nya lalu boleh nombor 3. Lalu boleh nombor 3. Lalu anugerah penari lelaki terbaik dia beri ngakai penari Kusiko ianya Adrian Batista. Masuk 2026 ngasih amat gig kita. Lalu aman nak nyangka ke mainnya laban negeri bukai pun semua hebat-hebat
0: makin.
1: So nak nyangka ke menang hampir sapu habis sikit dan lalu boleh johan.
0: Okey. Laban tarian tu menyutan tadi. Laban tarian tu asal dari benua Pulau Pinang. Ini pengalaman nuan ngajar bala budak nuan tarian tu susah kini ngajar sih dah.
1: Laban penari ko nyak sikit dah bisa asas ya deh. Walaupun
0: ya okay,
1: okay asas tarian pun tapi saya dah udah nemu bergerak dari empu deh. Jadi aku start ngajar untuk daerahnya seminggu aja. Lama banyak kertas konsep minggu pertama kertas konsep pansur. So baru kami nemu tarian nama. Udahnya dalam seminggu ku ngatur tariannya bertanding peringkat daerah. Seminggu tetakai seminggu dahnya alu nganyung video. Udahnya seminggu barunya peringkat negeri bersemuka. Seminggu udahnya kebangsaan. So kira dalam sebulan lebih mimit kenyak aja.
0: Kalau
1: kami nyiap ke Derempu kena bertanding buat peringkat kebangsaan.
0: Artinya Cikgu Will, mai kita akan berpikir buat renggat daerah untuk ke renggat kebangsaan tu. Dan tarian kesamaan ne.
1: Tarian yang sama.
0: Lepas kita memang nemu dah nama tarian kita akan berpikir

0: Tania, syabas.
1: Thank
0: you. Ya guys, itulah kita kira-kira mengharumkan nama Terserawak. Okay, pemegang nama Menua Bintangor rumpu.
1: Menua Bintangor.
0: Okay, sekolah nama tadi SMK.
1: SMK Bandar Bintangor.
0: SMK Bandar Bintangor. Okay, SMK Bandar Bintangor tu yang kita boleh berkongsi ni penyawa hari Bandar ke Semak tu hari ni tu.
1: Bandar ke Semak entek-entek ngakai serikai dalam 20 minit kena datai.
0: Tamak simpang.
1: Tamak simpang dan nyantai ngakai sibu dalam setengah jam kena datai dah bersibu.
0: Okey.
1: Yang memang bandar paling dekat.
0: Kita dia nak ya sekolah asrama ni.
1: Sekolah asrama.
0: Okey, ya jadi nyak me tadi kira ke tanya me ngak kita tim sekolah kita tu tadi udah megang ngari ke mana kita Sarawak berpikir bak Pulau Pinang. Mai tarian munyi kurang tadi tajak pentariannya bukan tarian tanah asal buat kita.
1: Tanah asal kita.
0: Tang, ada masalah ne?
1: Ada masalah.
0: Cabaran. Ya. Okey, jadinya abang mengajar ba tiap itik pemujur tu tentu ya ukai semina ada tari tua siku ne. Jadi ba peluang tu meri peluang nuan meh kena tai ke jakuk penghargaan, jakuk terima kasih nuan hasia ungkup kita ke berpekit apa nama tu tadi, pekit tarian tu siku.
1: Jadi ente dekat nyebut semua nama tadi. Lalu panjai kan randau tu lagi. Jadi bagi semua hau nyimpul ke jadi bagi semua ke udah Mayun Ulung, Mayun Nyukung, Mayun Bersemayang ke tim kami ukai seminari tahun tok tapi hari tahun ke udah. Ke Mayun Nyukung lah hari sirap pihak sekolah. Kaban-kaban koreografer ku, family kumpul. Udahnya sirap cikgu ngau sama ngajar lah sirap semua segi supporting makin. Jadi mereka besar terima kasih menuju semua laban udah nulung, udah nyukung, udah semayang ke kami sampai boleh ke pemujo tok selepas 3 tahun nguji peringkat kebangsaan.
0: Yeah.
1: Senyak ngajaknya.
0: Okay. Oh, nanya aku nanya tadi, begini laban kita ku dah jadi champion tu, begini tahun kedata itu lagi oleh ngarap pokin begini?
1: Tahun kedata ya ke uliah.
0: Nada syarat madan tak?
1: Nada syarat madan tak boleh ngau. Tapi nak pasti lah.
0: Artinya kita pan mesti berpikir bahawa hari renggat baru dulu ke kan?
1: Baru dulu.
0: Jadi terus kebangsaan ya. Tadi apa udah champion ya? Berpikir bahawa renggat daerah dulu. Nanti mujur dia. Data renggat kebangsaan baru ya?
1: Kenyak.
0: Kira-kira lagi uliah mana ya?
1: Lagi uliah. Ngarap lagi uliah.
0: Begini Prambu mampu deh. Dah semangat ke nombor ke tim baru tahun baru
1: laban ke budak ku ke bedau bisik ke tahun depan saya sudah tamat pemlima so susah mimet ku kan ngamai pansu dari laban saya dah nyuka SPM dah jadi
0: ke tim baru
1: ngiga pelapis barulah kan nanti sira
0: tapi sikit ngau lah sikit ngau pekit
1: ngau pekit
0: okey sikit ya betul au bisi peluang kau ne nada ke buah kita nang kau sikit wel okey ya jadi nya tadi kira kena udah nusi ngau silek meh bekau ngau sekolah kita ku dah ngari ke mana kita Sarawak ba pekit tarian jogi aku pun baru dengan ne
1: aku pun baru ninggal meh nya aku tarian nama tu puas kan banyak kabang Pulau Pinang nada ke kabang bagian
0: nasib ke bisa YouTube pasuan
1: nasib bisa YouTube suan lo kita ini
0: betul okey ya jadi Cikgu Will lagi tua napo baru orang dah tua kira ke habis meh bergaul ngau pakit tarian tu tadi pengawak nuan ke jadi koreografer tarian tu tanda tu jadi udah tu lagi tua ada kanusi bergaul nuan ke aktif ni orang berpakit pakit keliang pakit Borneo Mr. Detif Borneo. Lagi tua beranda kawan-kawan pekiannya ni. Okay, tua mai berapa dia? Ninya ke lagu baru. Lagu Ari Agustin Merikan. Lagu ke beri nama Anak Sarawak. Okey, berinya. Anda yang kami nak buka. Terus ninya ke kami dalam program 34 Seranyawa.

0: Segulai Senyalai Gau YFM Bab program 34 Seranyawa Nintiang hari 6 Gau hari Minggu Sepengelamak sejam Hari pukul 3 ngali hari Gagai pukul 4 lemai Randau Gau Balati Landia Bak industri muzik Pengelandia jari Ngarang buup Mukir Fashion Movie Adat Gau main asal Boleh mengganti pedat live Hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Lemban Baadan
1: Okey, terima kasih pendengar. Lepas itu terus segulai sejalai hingga ke program 34 Seranyawa Nemban Badan. Lagi pula hingga aku Raja Sebuking. Pemikir pula hingga temui aku ke sekali itu hanya Wellington Kuling. Kemudian ada kanggu kita Cikgu Will. Tadi ya udah nusi ya aku dah mai bala nembiak ya, nembiak sekolah ya. SMK Bandar Bintangur berpekit di Pulau Pinang. Apin lama tu tadi ni. Jadi tinggal kita ingat ceritanya. Jadi itu cerita baru. Oh, cerita baru.
2: Cerita baru.
1: Tu kenang nuan ke aktif ni orang berpekit nanti dalam jago orang dia tu beauty pageant nyana. Kira-kira lah berpekit. Okey, ke pekit keliang aja, pekit kumang aja tang laban Mr. Native Borneo tu. Okey, jadi sebedau ngepun ke randau tua tu dikena ngepun ngepun randau tua tu minta nuan nusi nama tu ke rumah orang Mr. Native Borneo tu Cikgu Will ne.
2: Okey, jadi Mr. Native Borneo tu ianya salah sikit pekit ke dianjur ke Anavau events daripada Sabah ngau Mr. Native Borneo pu founder lah dengan Mr. Leon.
1: Yeah.
2: Jadi seluar yang ngadu ke yang memang best bak Sabah lah. Jadi pekit tu sebenarnya ya kak ngumpul ke semua etnik ke bisik bak kepulauan Borneo tu.
1: Oh, Borneo.
2: Jadi kebetandiannya nak semesti Mr. Native Borneo tu ianya salah sikit pekit ke dianjur ke Anavau events daripada Sabah ngau Mr. Native Borneo pu founder lah dengan Mr. Leon.
1: Yeah.
2: Jadi seluar yang ngadu ke yang memang best bak Sabah lah. Jadi pekit tu sebenarnya ya kak ngumpul ke semua etnik ke bisik bak kepulauan Borneo tu.
1: Oh, Borneo.
2: Jadi kebetandiannya nak semestinya
1: masuk bak edisi tahun 2025.
2: Ah, 2025
1: pas lah. Okey. Oh. Jadi kira ke minta nuan madah meh nama pemujur kedule nuan ngau orang berpekit bak Mr. Native Borneo tahun 2025.
2: Okey, jadi laban ke tahun lepas kami sila bisa ngagak peringkat negeri Sarawak empu maksudnya mayanya pekit untuk sirat Sarawak jak lah. Jadi mayanya memang boleh winner Mr. Native Borneo Sarawak edition. Udahnya kostum maduk mana ya. Udahnya ngau People Choice Award mayanya buat peringkat Sarawak
1: edition
2: Sarawak edition pu dalam bulan 7 atau nak bulan 8 tak nasi lah. Udah nyak baru sambung ngakai final lah, grand final ya bak Sabah lah. Mayanya semua belak bisa yang ngobok pekit. Cuma Kalimantan je nak dari tahun lepas.
1: Berkat kebangsaannya.
2: Kebangsaan. Kira international lah. Kelaban kita yang mai sida Brunei, sida Kalimantan. So mayanya Brunei bisa siko. Udahnya kita dari Sarawak 8 iko.
1: Oh, 8 iko.
2: 8 iko. Udahnya ya kebukanya bisa dalam 20 lebih iko daripada Sabah Empu lah. Sabah Empu.
1: Okey, hari Sarawak amanya bisa kategori Mr. Ngemis lah.
2: Mr. Ngemis.
1: Lagi dikingat kini Nuan Cikgu Will, siapa Nuan tadi nombor 1, nombor 2, nombor 3 kategori Mr. Udahnya champion nombor 2, nombor 3 kategori Miss kita Sarawak tu kaku?
2: Bah, Sarawak Empu. Okey, jadi ke, untuk Mr. Championnya kumpul lah. Udahnya ditangkan ke ngau Mr. Des Marcus. Yang nama etnik Bidayuh mainnya. Udahnya Mr. Sunny Pui. Yang nama etnik Orang Ulu main peringkat Sarawak. Ngau si Koda Mr. Zaimi pun nama Orang Ulu kan. Jadi sidak yakin do kemenang mainnya Bidayuh. Bidayuh udahnya nombor 2 pun Bidayuh kan. Nomor tiga ingat ko ngau nomor empat nya Iban.
1: Okay, jadi nyak meh kira ke kita tu meh ke ngari ke benua kita Sarawak berpikir pak rakyat kebangsaan kreatur di Sabah.
2: Pak Sabah.
1: Ni maya pekinya diatur?
2: Pekinya diatur 29 hari bulan 11. Tapi kami sikit data tumuh 8 bisik minggu pageant mayanya.
1: Bulan 11 2025.
2: Bulan 11 2025.
1: Okey. Artinya tadi berkeninya segi sebedau tu segi bisik pekir renggat Sarawak edition ke berkeni?
2: Ke sebedau tu yang itu ke siapa kemegai Amaira Sarawak tu. Bakal tahun lepas bisa gagak ya atau untuk nadai terus direct
1: terus juga lah. Pengari
2: terus juga pengari ngagak audition kami mainnya kami sudah komiti MNB
1: tahun Sarawak 2006 udah ngagak audition udah bisa pengari mai
2: udah bisa pengari
1: udah dibantai kita kini nama
2: udah bantai sudah Sabah leban kami kemantai yang serinya memang sikit nanti sudah Sabah udah tembak audition lalu mantai ke semua pengari Sarawak
1: okay. Ya jadi nyame

0: maya ginuan ke berpekit ba renggat kebangsaan bekeninya kita ke berpekit tu bekeni cara kita berpekit tu cikgu Will ne.
1: Okay, cara berpekit maya nya sikit mayo mayo nya lah mayo
0: penilaian
1: penilaian
0: kriteria
1: kriteria penilaian. Oh. So keterubah hanya memang bisa hari penatai kami. Mm-hmm. Jadi mayanya memang hari berkelala ngau katanya sesi berkelala ngau pemukit bukai, mm-hmm. berkelala ngau sidak komiti MNB Impo.
0: Yeah.
1: Udahnya malamnya alu bisa pertandingan untuk baju baju kontemporari
0: mayanya. Mm, urban wear. Saya kena agama, saya kena dengan baju warna biru.
1: Warna biru, kumpul ke jeansnya. Yang malamnya.
0: Bajunya kita pun mai bukan ni?
1: Bajunya memang daripada desainer-desainer yang sanggup untuk untuk sponsor
0: lah. Ukai sudah dia nyedia lah reti kaku ukai. Kita pun mai hari Sarawak tu. Okey, udahnya?
1: Udahnya, tadi the next day-nya kami lalu bisa head-to-head challenge. Kami dinilai, kita punya tanya soalan secara spontan, tanya berkini cara kita nyawutnya. Jadi pemenang mayanya daripada Sarawak menang mayanya. Mr. Sunny Pui. So ya pemenang head-to-head challenge lah. Udah nyanyi hari ketiganya lalu bisa Indo judging. Kami ngena pakaian tradisi Rempu lah. Pakai ke ngari ke Iban mayanya.
0: Sehingga ngena kostum ke Iban lah.
1: Rempu. Udah nyanyi. So dinilai lah Indo judgingnya. So bisa lah soalan tanya-tanya sida judges. Udah nyanyi. Baru hari kepenudiannya alu grand final lah mayanya. Bisa sida Indo bisa 10 ikut pemekit mayanya. Sabah Sarawak lah. Udahnya sida laki bisa 20 ikut pemekit.
0: Oh mayo ne?
1: Mayo.
0: Oh mayo.
1: Jadi kita Sarawak mayanya 4 ikut je laki. Sikut dari Brunei. Ya keselebihnya 15 ikutnya daripada Sabah.
0: Okay. Jadi begini pemutus ya deh Cikgu Will.
1: Okay, jadi pemutus ya tahun lepas ya ke Mister ya daripada Sabah pula, Mister Zulhelmi.
0: Okay.
1: Budanya Miss ya, ianya daripada Sabah ga, ianya Miss Christine. So nomor dua daripada untuk Mister ianya Mister Desmarcus Sadik lah. Budanya nomor tiga Mr. Eldry daripada Sabah. Udahnya aku nombor 4. Udahnya nombor 5 Mr. Sunny Pui daripada Sarawak. So kira 3 kot Sarawak lah top 5 meh.
0: Ya. Okey, ya jadinya meh kira-kira tanah baru ga? Tanah baru ga? Kira-kira ngari ke menurut kita Sarawak kan eh. Belaban dengan sida. Kira-kira menyukunan tadi renggat international punya lah bisa mai pemekit dari Brunei dari luar antarabangsa ni. Okey, jadinya pekit kiri kumai Mr. Native Borneo. Okey, retinya tadi orang ke boleh ngapa pekit tu. Kita dari Sabah, kita dari Sarawak, sida dari Brunei, sida dari Kalimantan penulian ni. Okey, jadi menyukunan tadi kita sudah milih pengari hari Sarawak tahun 2026. Okey. Nyangka bisi sekedap bala mendengar tu atau kak benar dengar tu nyangka yang bisi hati kak ni mu kak bisi hati kengau pekit tu tak begini entah tuan nusi kira ke ngelansap ni nama kriteria kriteria pemilihan seseorang siku keulih ngari ke mana kita Sarawak berpekit Mr. Native Borneo tu bakal ke dipilih kita tu mana.
1: Okey, jadi untuk Mr. Native Borneo tu ya ukai bakal pageant bukai. Yang pertama memang kami akan menilai dari segi penemu ke bisik di kembuan deh. Penemu berkaul ngau etnik kak diwakili deh. Apakah aku laban aku sikit terdampian ngau kita Iban. Sikit ada memang ada Iban. Sikit ngemai Iban anggai pentasan. Jadi barang siapa kak ngau Mr. ataupun Miss Native Borneo tu mesti bisik penemu berkaul ngau etnik kak diwakili. Pengelan dia deh. Udahnya penyikat ngau pemajiatnya kira second choice lah. Kita mesti penemunya dulu.
0: Punya kurang subjektif ke tanya nah.
1: Lawan benarnya subjektif dan lawan ke dinilai elak memang orang akan nilai dari segi pemikiran.
0: Betul ni tak punya kurang terlebih si head to head challenge. Bisi talent talent lah.
1: Talent bisi. Nyak lah.
0: Okay.
1: So, tekak ngau pastikan bersedia lah. Memang sangat-sangat dialu-alukan lah bagi penggiat-penggiat kebudayaan.
0: Okey. Okey ni, boleh disebut kini siapa nama pengari Sarawak tahun tu?
1: Ya kelaki ingat ko. Ya kelaki Mr. Bello. Udahnya Mr. Kemilus.
0: Udahnya. Masa nama saya?
1: Kemilus ngemai Iban. Udahnya belo pun ngamai iban. Udahnya siko pun ngamai iban ka asaiko. Udahnya siko Khairul ngamai Melanau.
0: Melanau.
1: Ngamai Melanau.
0: Okey ya. Okey, ini sudah boleh mendak infonya bisi Facebook has.
1: So untuk kanamu pasal Mr. ngau Miss Native Borneo atau bisi ba Facebook sida. Facebook boleh type Mr. Native Borneo. Udahnya yang paling aktif adalah ba Instagram lah.
0: Yeah.
1: Instagram bisi ba TikTok pun bisi ka. Tengah type je Mr. and Miss Native Borneo akan bisa pansut
0: mak. Yeah. Okay. Ya jadi nyak bedanya si Joel tu omnya kita okay sembilan lah dia ngajar orang tarian. Okay yang agak aktif ni orang berpikir ni kayak tadi ya champion Mr. Native Borneo Sarawak Edition bedanya runner up. Renggat kebangsaan lalu Siti lagi pekit ke pemuda baru hanya pekit RNI itu ke Raban Nyepan Iban tahun tu nya 2006 kita nak nusi ini maya pekit tu diatur tu Didi
1: jadi pekit tu diatur seringnya bulan 7 lah ianya Bak Bintulu
0: Bak Bintulu okey pekit tu berkini kita ngari ke daerah ke
1: berkini ngari ke daerah Drempu sebenarnya
0: no ngari ke
1: aku ngari ke menua kumpulah ngari ke
0: ini nombor ngari ke Bintang Ngor ke
1: lamanya ya bisik pengari Bintang Ngor gak main cuma laban bisik masalah last minute so ngari diri ya
0: ngari ke kapir mana ngari ke bahasa gitu orang kapir oke si Gowil bakal tanya yang tadi berkini RNA itu pekit tu dia tu berkini ya kategori ya berkini bisik nama.
1: Okey, jadi pekit RNI tu laban aku sebedar tu contoh bakal sida Borneo Hornbill Festival sebabnya pekit merangkumi semua etnik.
0: Yeah.
1: Dan yang Mr. Native pun merangkumi semua etnik. So bila pulai ngagai yang asal berpekit keliang tu ya kira sesuatu yang baru lah bagi aku sebenarnya. Tetapi munyik aku tarik ku kan untuk umurku. Yeah. Pulai ngagai asal ku baru. So pekit keliang RNI tu kira mencabar lah, sangat-sangat mencabar lah. Dan kita memang benar dipertandingkannya memang sangat tradisional. Gaya jakuk kita, pengelandia kita, penemu kita. So yang bisa dipertandingkan mayanya adalah head-to-head challenge yang sangat-sangat mencabar. Udahnya main asal pun sangat-sangat mencabar ngau malam final.
0: Okey, laban aku bisi mendak video main asalnya. Nah segi nak lari-lari tarian. Laban aku bisi mendak video. Jadi kira ke ngelansak bibi main nama tanda ke dipilih nuan ngau orang berpikir mainnya.
1: Okey, untuk kan mainnya top 3 nya mesti bisa ngacat dulu sebelum Q&A. Jadi kedepan kemayanya adalah berkau ngau muput bulan. Pengawak muput bulan tu nak mayor nemu tapi sebenarnya bisa sebenarnya tok pun kalau digagakku ke tarian kak untuk nempiakku 2023 ni pun champion kak kami ya. Udahnya debaik ku baru kira ke Solo lah. Sebenarnya tok 14 ikut penari ku dia penari tarian muput bulannya. Udahnya bila datang aku ngagak Solo untuk pekit kelingar naik. Kak Mandang kesedak keunikan kebisik di kembuan ketaiban.
0: Betul. Okey, ya. Jadi, Cik Will, nak berasa itu atau nyok ratai bah pengujian program 34 Serenyawa. Nak berasa ini. Agi bala laksa ini. Jadi, cuma sih megak ngake bala peningat tua, bala kaban tua, kebenarannya nak ngiranya bah katanya ngena frekuensi radio YFM bisa mega sekira tuningnya ngena cara online bah Facebook live masih aw kita bisa komen mega dia okay jadi ke penudi tu Cigewel kira ke meri peluang genuan meh natai ke Jakut terima kasih ya Jakut penghargaan nuan ngake semua sidak ke yang kau diri sebilik nuan ke pelayan orang kesemak nuan meh ke nyukung pengawal nuan lagi sidak ke kira ke meri bantu meh nuan ke orang berpikir ngelamat tu meh Cikgu Will
1: okey jadi nuju semua bala peninga okey aku ka meri terima kasih besar terima kasih ya ngagai semua ke udah mayung nyukung pengawal ku nak ngira aku berpikir tarian ngajung nembi ke tau ke aku mpu berpikir aku percaya mayung orang bak luarnya nyukung aku semayang ke aku bersampi ke aku ngicak ke aku muju dalam semua pengawal di kerja ke aku terutamanya balakaban udahnya daripada sida family Mr. Native Borneo, family Raban Ngepan Iban. Mm-hmm. Udahnya kami sebile ampu. Yeah. Memang sikit saksi mata daripada pun aku ngau ra betanda. Mm-hmm. Pun aku ngau ra bepeki keliang sampailah ke dia to. Nade utai ulah kena aku malasnya semena yeah. sampai ja ulah diberi kuang kai sira ngarap ke semua muju dalam pengawak sira ya. Yeah. Dan ngarap ke terus nyukung pengawak aku nak ngira lah berpekit keliang ke pekit mister ke, ataupun menganjung nampak berpekit tarian ngicak ke ulih ngemai nama Sarawak ngagai tikas ke lebih tinggi
0: okay. Ya jadi nyawa berdengar temu aku dalam program 34 Seranyawa Neban Badan ke sekali itu inya Wellington Kuli yang tak Cigo Will okay. Tentu bala nembiak sekolah yang bisa dengar jam kita tahu ni okay. Jaga pergi lah Cigo Will temu kita berkelas ni
1: lalu temu berkelas nada PDPR ke
0: nada ini awalnya me nada lagi online belajar okay. Jadi terima kasih Cigo Will okay, laban oleh menimpa kediri menyukaku tadi tajak panuan jauh berjalai hari Bintangur menyukai tadi lemah itu membuat terus ni ngarap ke selamat datai me bapak Bintangur bak sekolah ni. Okey. Ya jadi benarnya tu nak program kita ke sekali itu dalam program 34 Seranyawa nanti kita ke bertemu baru ba awak ke Bukai okey dalam program 34 Seranyawa. Okey, selamat kepada semua bertemu baru awak ke Bukai. Bye bye semua.

Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ali Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

singkang hari Diana sini mai jam kita pukul 4:15 minit lemai. Terima kasih lagi segala sejarah yang kami di YFM. Kalau tadi kita baru dah mendiang ke program 34 Asra Nyawa Neman Badan. Kalau kita terus bergulai kau aku Sam ke lemai itu nyentuk ke pukul 6 lemai itu lagi yang awak rentak ngali hari minggu ke sari itu. Jadi itu berkongsi ke dulu penerang kaya hari ke baru diterima RUPS Meteorologi Malaysia ke lemai itu ke di pelabak kedekatnya di Kenyar pukul 4 lemai itu nyentuk ke Tumu pagi pergilah di serata menua Sarawak. Kalau madah ke lemah itu di pelabak ke dekat Beribut serta Berkilat Pak Sekedak Kanandor di Seri Aman, Betung, Kapit, Kucing, Mukah, Sembarahan, Serikai, Serian, Ngomegak, Sibu. Muak ke malam tolki di pelabak ke dekat Ujan di Bintulu, Kapit, Serikai, Ngomegak, Sibu. Lalu Tasik Bergelombang adap ke Barat Sarawak. Sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Dau ribut berpuput dari barat-barat laut sepenglaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Lalu adap ke utara Sarawak. Kandang Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Dau ribut berpuput dari utara sepenglaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Terima kasih Fazmi bin Syukri, Pembesar RUPS Meteorologi Menua Malaysia ke baru dah berkongsi ke penerang Kayari berengkah pukul 4 lemai itu nyentuh ke Tumu pagi pagi ya, Pak selama 12 jam. Okey, lagi terus merindang kita di YFM ke lemai itu peningah. Untuk merindang kita ngau lagu hari Fazil, Rumbau Semaya Balang.

Okey, lagu Aria Silvia G. Asap Liak Megah Kena Merindang kita ke lemai itu peningah. Tak ngira meh nama pengawal kita ke lemai itu engka benung ngirup lemai. Lupia Megah engka benung belalak ujung minggu tau ya. Jadi penerang ke pemadu paru ke dikeluar ke upis pelajar menua Sarawak atau ke Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak atau berkawal ngau atur sekolah. Kalau ya semua sekolah primary ngau secondary ke dipegai 12 upis pelajar pilih menua PPD Kuching. Padawan, Bau, Lundu, Semarahan, Semuncan, Sri Aman, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu, Ngau Tatau, Sebawah. Kemegak yang kaum PPD ke dipegai Pelilih Serian dekat dibuka bakal selama berengkah hari pergila ya, 14 hari bulan 9 2026. Lalu sekolah-sekolah ke dipegai PPD Lubu Antu. Lagi terus ke pengawal pelajar ngau mega ngajar PDPR di rumah. Nyentuk ke penerang ke pemadu-paru dekat di padah ke opis pelajar rela ya. Jadi tentu ke kita ngulih ke penerang ti aman berkawan ngau atur sekolah atau ke operasi sekolah. Ke seminar dikeluar ke page Facebook ke Upis Pelajar Menua Sarawak atau ke Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Yang meda page atau ke media sosial ke buka ya. Ngai ke kita yang tadi saru penemu. Okey, nyak tadi penerang ke pemadu paru ke dikeluar ke Upis Pelajar Menua Sarawak atau ke Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Kita sama ngarap ke bala nembiak kita dengan bala pengajar kita boleh nerus ke sekolah bakal selama ke berengkeh hari pergila ya. Okey, itu hari Joshua Jose Praja Mata. Moga merindang kita ke lemai hari minggu tu.

0: Safa kedekat Mai Kulai trofi pemadut bilang Pak Anugerah Carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa kedekat Mai Kulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut bilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai trofi lagu ACSK ke-9. Memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, memandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, memandu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami YFM segulai sejalai.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Terima kasih kerana menggalai dengan kami Bak YFM yang dibakar selama. Dan itu kita menggalai Bak program Gallery Y BC lagu baru, 10 lagu baru ke dekat baik dengan kita ke besar itu Bak Gallery Y kita ke minggu itu. Ok, jadi penanyi ke terubah ke dekat dengan kita lagu ya. Ianya intro lawa dengan lagu Lari Jawa ditangkan dengan Mary Kamela. Lagu Selatan Ukai Empu Tua Mayu orang nemu lagu Tujuh Mimpi dan Selatan Ukai Empu Tua tu nada itu mayuh yang nemu lagu tu. Lagu tu dekat dengan kita ikut sekali tu. Kemudiannya lagu ke pemodo baru Ari Hanije Asa ditangkan dengan Dewi Johnny Nuan Penerang Aku. Kita ingat ke semua lagu tu Bak Galer Y kita ungkup minggu

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah mai ngelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Basdila, YFM.

Terima kasih lagi Ninga ke YFM. Okay, jadi kita ke sekali itu dekat Ninga ke Asa Ati Keran Kenuan, lagu Ari Alexander Sampua. Kemudiannya Nadai Ati 23, Ari Edika Anthony. Ari Jeffriano Megabisi, lagu Ari penanya itu Entua Mas. Kemudiannya Azamil, Ingat ke Cerita Lama. Okay, jadinya lagu ke-8. Apa Geleruai kita ke

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalo semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjo diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Pagi dengar ke YFM. Jadi lagu kita ke sekali itu lagu Jakob Bobongai, Ari Adan Naga, serta lagu Ari Felicia V, Badu Ngenang Pangerindo Lama, yang kena ngujung ke gilir Y kita itu sun ke

Selamat lemai, selamat kita bertemu baru mendengar dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, lemai hari Minggu 13/9/2026. Ya, jadi ke lemai itu dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 6 lemai, nyentuh ke pukul 9 malam terlagi bergulai engkau aku Raja Smoking ke RB. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami, nanti di Kuching tu pakai selama boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Kita kediau di Serian serta Berandur ke semua. Boleh dengar ke kami mengenai frekuensi 106.9 MHz. Lalu, berdur-dur ke Bukai, okay, di Seriaman, di Sibu, kita kediau di Bintulu, di Tatau, di Kuala Tatau, di Sepauh. Okay, boleh dengar ke kami mengenai frekuensi 97.5 MHz. Okay, lalu berdur ke Bukai, baka Miri, okay, baka di Sibu, di Limbang, okay, boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Smart Indoor kita dia. Okay, selamat dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM dengan cara online mega. Okay, channel Astro 871, channel MyTV, okay, aplikasi RTM Click, portal radio.rtm.gov.my. Okay, mayu cara dikira kita dengar ke kami 24 jam WFM merindang kita semua. Okay, jadi pendengar tusun program kita ke lemai itu pukul 6.15 minit lemai. Dor kami ngeluar ke program Lalau Penghidup. Udahnya pukul 6.30 lemai. Dor aku ngenatai ke pesan berat. Okay, ke bisi diterima kami ngenak cara email, pemegang lumur WhatsApp kami. Lalu pukul 7. Okey, pukul 7 lemai kita dengar ke sembahyang Misa Kudus. Sudahnya pukul 7.30 lemai ndur kami nabur ke berita lemai hari YFM. Okey. Sudahnya ba jam ke penudi lagi. Pukul 8 yang tengah ke pukul 9 malam aku merindang kita ngau lagu-lagu. Pemegak berkongsi ke info ngau berita. Okey. Jadi nyam eh tusun program kita ke lemai itu dalam segmen Sada Lemai YFM 13 hari bulan 9 2026.

0: Amerika, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datang baru segulai bala peningau berprogram lalau penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-15. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Jadi tu tahu kepada kita membuat penyanggup baru lambar 28 ngau 29. Lambar 28 ngau 29. Ialah dia tu kedekat maca gentran Injil tu. Udahnya Peter datang ke Jesus, lalu nanya kuya, Tuhan, berapa kali menjadi aku berpenyalah lawan aku, ndor aku ndak tahu ndak ngampun ya, 7 kali? Disawat Jesus, ukai 7 kali, tang 70 kali 7. Lawan perintah serga, bakal raja tu dah mutus kerundian diri, merasa pengawak nembiak ya. Lebuh ya baru belabuh ngerja pengawaknya, dia siku arsidak di berutang berjuta-juta ringgit boya dibaik ngakai ya. Orangnya ndak cukup duit kena mayar utang diri, nyalai tuan ya ngasuh ya kena jual jadi ulun. Sama ngebini anak ya, serta ngesemu utai di kemisi ya, kena mayar utangnya. Orangnya lalu nyungkur ke diri berkaki tuan ya, ku ya, minta kasih ngagi tuan. Aku dekat mayar semua utangnya. Tuan nembiaknya berasai sinu hati ku ya, lalu muai utangnya serta ngelepas ku ya. Ayat 28. Orangnya pansut lalu bertemu ngosiku orang di sama makai gaji, di berutang boya 2-3 ringgit. Ia nangkap orangnya lalu nyekal ya. Bayar utanuan buat aku, pihak ku ya. Orangnya lalu nyungkur ke diri, minta kasih ngagai ya. Sabar meh ngagai aku. Aku dekat mayar ngagai nuan. Tayang gai, nyalai ia lalu ngasuh orangnya kena tutup. Datai ke ya udah habis mayar semua utang boya. Lebuh sidak bukai ti sama makai gaji medak kerja ya, sidak tusah hati. Lalu berjalai ngari tuan sidak, nusui ngari ya semua perkaranya. Ayat 32. Udahnya tuannya ngangau ke ya, ku ya, nuan tu nmiak ti nadai guna mimit. Aku dah muai semua utang nuan buat aku, laban nuan minta kasih hari aku. Nuan patut mereka nelap kurang sama makai gaji dengan nuan. Baka aku udah nelap dengan nuan. Tuannya ringat benar, nyala yang ngasuh nyebiaknya kena tutup, datai kia mayar semua utang ya. Ku Jesus ngujung kejaku ya, bakanya mereka apa yang aku tidak serga, dekat ngagak genam ikut kita, di kita ndak ngampun nyadi kita, ngak penghabis hati kita. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bak baca kita ke minggu tu menjadi, kita ningo pasal ajar Jesus, pasal jalai ngak penyuah kita, patut ngampun orang yang salah laban kita. Lalu nanti kita berhati ke Injil kita tadi, ajar Jesus sepansut ke ya, tegal tanya Rasul Peter. Peter kita nemu nyak siku dari murid Tuhan Jesus di lengkar benar, jampak ringan serta megak jampak maksud kejaku. Menjadi amat Peter jampak benar maksud kejaku, tambah baca Injil kita minggu tu, penyebur Peter tu mai penguntung. Laban dia ngujung ke Jesus meri ajar pasal pengampun atau forgiveness korputia. Tanya Peter ngagai Jesus ianya, Tuhan ku yo, berapa kali menjadi aku berpenyalah, ngelaban aku, ndor aku ndak tahu ndak ngampun yo. 7 kali. Jadi batu kita berarti ke kita nanya Jesus pasal penyuah yo patut ngampun menjadi yo, tu dah ngerja penyalah ngagi yo. Lalu itu muka Peter merik sawat ngari tanya yang pu. Sawat tidurun dia yang Peter betul. Lebuh Peter dinyebut 7 kali, ia tentu berasai udah tunggang benar sabar ngap pengasih. Lalu nanti kita mandi yang ketuk ngari utai di suah di kerja kita yang pu. Kesuah lagi kita tidak lebih hari sekali ke ngampun orang ti salah ngari kita. Sekali aja pan suah menggok balak kita lembau ngempun orang. Anang 7 kali munyi di kramu St. Peter itu. Bo adat ngajar bala pengajar orang Judah. Sidak madah kurang patut ngampun nyadi yo 3 kali. 3 kali. Nyalai munyi kaku tadi, Peter tentu berasai udah jauh benar pengasih. Lebih yang nyebut 7 kali. Pertinya Peter ngelipat 2 kali nyampau pengampun ti diajar bala rabai atau pengajar orang Judah. Serta muka nambah kenyak siti lagi, jadi 7. Pasai sepi Peter, 7 kali itu jauh lebih hari cukup diadang lah talo. Nitiah kesagam yang. Nyalai tentu Peter muka ngadang Jesus muji ya, ketegal pemanah penemu ke depan sud ke ya ditu. Tang kita nengok sawat Jesus, ndak munyi penemu tidak perambu ke Peter tadi. Kok Jesus madah so Peter? Ukai. Ukai 7 kali, tang 70 kali 7. Nanti kita ngira tu, kena jalan matematik, tau kau kira-kira sam, 70 kali 7, ianya 490 kali. Lumur 7 berpenemu Rajudah, nyok lumur terpenuh. Tak salah-salah bakal kita iban di jampi, setoniap ngagai 7. Jadi, utai tika Jesus ditutup menjadi, ianya pengampun kita nadai sekat. Ukai 7 kali aja, tau ke 490 kali aja, tang belama-lama ya. Kita patut ngampun orang yang salah lawan kita. Tiap kali ia agak guna ke pengampun hari kita. Lalu kena Jesus nerang ke ajar ia. Ia lenusui cerita ni biar Raja Siku. Dia sudah buai rajanya. Utang. Dia cukup mayuah ketika dia ada duit. Serta muka ketika rajanya sinu. Tang udah lepasnya kita nengok, nembiak tu ngai ngampun tak kemuai utang orang siku tu berutang boyong. Amat nyapa duit utangnya mimit benar. Raja ke ngampun utang nembiak di terubah tadi, dengan raja nyak di sini, kaya ngau silap sebilia. Tang nembiak tu nadai pengasih mimit ke orang siku tu berkoyong. Sama berutang serta minta kasih dengan dia. Jesus bersalah nembiak rajanya ketika dia tidak penyinu serta pandak benar pengingat ke pengasih tidak diterima dia hari rajanya. Jadi cerita Jesus itu mengajar kita siti ajar yang cukup berguna serta ternyata benar dalam buku kudus penyanggup baru kita. Lu ajar tu ianya kita mesti ngampun orang bukai, nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Kita mesti ngampun orang bukai, nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Barang siapa tinggai ngampun orang, ia tentu tidak patut ngadang diri empu nerima pengampun hari Allah Ta'ala. Munyi ku ajar Jesus, lantang mesti tak tersinuk ke orang, Allah Ta'ala kok sinuk ke sidak. Matthew bagi 5 ayat 7. Lalu buat Matthew bagi 6 ayat 14 ke 15. Udah Jesus temu ngajar bala murid ia sampai apai kami itu di sergong. Ia lo ngajar sedak pasal siti gentran jaku ti pasal dia pasal pengampun. Ku ya, nanti kita ngampun orang tu dah salah lawan kita. apai kita ti di surga dekat ngampun penyalah kita. Tang enti kita ndak ngampun penyalah orang, apai kita ti di surga mega ndak ngampun penyalah kita. James mengajar kita dalam epistula ya menyitu. Laban Allah Ta'ala ndak ngayan ke penyenu diri lebah ya ti bicara kurang ti nadai penyenu. James bagi doang ayat 13. Nyalai menjadi ajar Tuhan Yesus ke kita itu berat benar. Siapa itu diperhati ke kita yang berjimat. Nanti kita dekat kalah talah ngampun dosa kita. Kita mesti ngampun orang tu dah salah lawan kita. Nadai milih sekali kurangnya minta ampun tau kendak. Kita yang tak patut naruh hati tip gede, tak hati tip jai, ngari orang tu dah ngerja penyalah ngelawan kita. Bisa sekedak kita yang ngampun orang semadi orangnya, udah dekemedis, tak dekemalu ke dulu. Hari tinggal suruh minta ampun ngari kita. Pengawak tinggal ampun orang, tu patut gerah memulut kita. Ngau dalam hati kita orang Kristian. Maka kita diminta ampun dari Allah Ta'ala ke pemayuh penyalah kita. Nyak meh penyuah kita patut ngampun orang di salah ngelawan kita. Lalu buat cerita Jesus itu, ia sengaja madah kebida utang ditu jauh benar. Nemiak keterubah tadi berutang berjuta-juta ringgit. Tang ia kedua tadi berutang seminak 2-3 ringgit. Utang ke juta-jutanya kebenar utang kita ngagailah talong. Hari pemayuh dosa tu dah tahu kebenung de kerja kita. Tang tajak pihak lah talong udah ngampun dosa kita. Nadai pemayuh pengampun tu diberi kita kura bukai uliah mandi yang pemayuh pengampun kudah diterima kita hari lah talong. Hari itu meh menjadi Allah Ta'ala ngasuh kita ngemuan penyinu ngepengasih hati besai. Bakal ngi Allah Ta'ala suh kita. Allah Ta'ala ngasuh kita gerah teka murah hati. Serta dia ngampun semua orang tersalah ngelaban kita. Ngau nada sekat. Dosa kita mensia nyok meh di ngasuh Jesus mati merinsok datas kayu regang. Ialah rega pengampun kita yang diberi Allah Ta'ala mar benar. Tu mah kebuah kita tidak tahu bingkiang ngampun orang bukai tersalah ngelawan kita. Ialah yang untuk program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dilengkap kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh. Serta lu sama ngau aku sampai ngagalah talo tip taro ngau apa kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ingat minggu Trinity ke-15. Allah Ta'ala, uliah pengasih Nuan dibesai, Nuan udah ngirum ke Roh Kudus datas Iklesia. Beri kesemuan biak Nuan hati tetap, awak kesidak mengkang kering berakup dalam Injil Nuan. Awak kari sidak terdiau dalam Nuan, sidak tau tegap dalam pengarap setergas ngerja pengawak. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus, danglah talah siku ajak, dia tu datai belum lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, maitu jam, aku bersampi awak Tuhan ngintu setelah merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak dekat datai. Mumpu aku.

0: Tadi kubur kena pagi 10.11.17.25.
1: Kemampuan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Okey, terima kasih pendengar laban. Kita terus gulai sejalai ni ke kami dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, lemai hari Minggu 13 bulan 9 2026. Jadi jam ke dia tu pukul 6:30 lemai. Dor aku yang tadi ngatai ke tak maca sekedari pesan berat ke bisi diterima kami ba YFM ban ke lemai tu. Okey, pesan ke bisi diterima kami ngana cara email pembagian lumbur WhatsApp kami YFM Iban. Okey, mendingan pesan ke terubah ke lemai tu. Okey, pesan tu diterima dari Michael Aliah, anak engkamat. Madah ke ngari ke Roslin, anak buli. Madah ke pengawal ngetah sulit, niang Dennis Daniel, anak kedua. Tau ke apai niga, kedekat diatur kena 19 hari bulan 9 2026. Ianya hari 6 pukul 8 malam ba rumah Michael Anthony Liam, okey, ulu Sungai Setiam,

Oblak, Sap, Rumah Cali, Rumah Vicky serta bala semua meh kengalan yang tu. Kemudian kebelayan ke dia Bandar Ngabuan, Rumah Jalung, Batang Anau, Danau, Binai, Silas, Segan, Tulai. Okey, semua rumah panjai bagian turun menua Sungai Setiam Ulu Ngau Ili. Semua rumah panjai pesisir pantai ke Ngelala Niang. Okey. Kabulayan Ba Bintulu Ngau Miri serta semua ke diambil semakai Maya Rabat. Okey, semua dipinta datai. Okey, semua ke Ngelala Niang Dennis, Daniel atau ke Apai Niga. Okey, jadi ingat pesan ke terubah lama itu ke bisi diterima kami ba email okay yfmiban@gmail.com. lalu pesan ke sekali itu pesan ngetah sulit ngau nyuan terbalu okay jadi pesan tu diterima ari bunda anak rabuang madah ke diri ari rumah satiang labang atas Jalai Bintulu Miri ngari ke sida sebilik nasau semua ke abang belayan tinglala niang Lawrence anak bunda tau ke dikangau Win tau ke apai atun jadi pesan tu dituju ngagi semua ke belayan ke dia bak labang baru labang tengah Bintulu sebawah ulu sebungan sujan selabit teban geluang ulu pandan Jalai Bintulu Miri belaga suai niah bakuang entulang limbang lemana san semanjuk Julau kapit mukah ngau semua meh ke Ngelala Niang. Jadi kita dipinta datai ngau ngintu pengawak ngetah sulit ngau nyuan terbalu Niang Lawrence anak bunda tau ketika ngau Win tau ke apa itu. Jadi pengawak nguan ulit kena hari 6/19/2006 lalu ngetah sulit ngau nyuan terbalu kena 20 hari bulan 9/2006 ya pagi hari Minggu baru masati yang labang atas Jalai Bintulu Miri. Okey penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Diana Banyu ngena lumur 011-2904-0095. Okey kita tahu telefon ngagai Diana Banyu ngena lumur 011-2904-0095. Okey. Lalu pesan ke sekali itu pendengar, okey. Pesan pemati datai ari mendu anak kebeng atau ke Indai Aca atau ke Indai Tingom madah ke lakia garai anak duna. Udah nadai 12/9/2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan ke dia baru majuing setubu pakan, rumah sujang setubu pakan. Rumah Gani, Sungai Kusiang Pakan. Rumah Laweng, Sungai Kura Pakan. Rumah Abus Pakan. Rumah Anggit, Lubua Isu. Rumah Lanang Nunggang. Rumah Melaka Nunggang. Rumah Umang Nunggang. Rumah Jamit Nunggang. Sepemanjai Jalan Nunggang. Rumah Philip Semukau okay, di Pakan. Okey, pemegang sepemanjai Jalai Semukau, Rumah Jalin Masjid, Rumah Geraman Pange, Tanah Putih Serikai, Sentebu Serikai, Batu 16 Jalan Kamup. Okey, kemudian kedia bak sepemanjai Jalan Kamup Pakan, sepemanjai Jalai Entabai Pakan, sepemanjai Jalai Entayah Pakan, okey, Berasuk Pakan, Rantau Sabung Pakan, Rumah Ama Ketulun, Rumah Ama Kelutun, okey, Rumah Manca Genali Pakan, Rumah Aji Buku Pakan, Rumah Philip Tubai Buah Pakan, Rumah Moses Petai, Rumah Patrick Ambit Kabu, Rumah Taduang Gerugu Sungai, okey, Rumah Sawang Sungai Atap, Kepulayan di Yung Kapit. Ngau semua kewilayan dah boleh dirintai ke magang. Okey, kita dipinta datai nyesef Nusah Rabatu ngagai rumah Regina Sungai Celap Jalai Sentubu Pakan. Okey. Jadi dintu Balamayu kena 14/9/2006 lalu dekat Dianjuang kena 15/9/2006 hanya hari 2. Okey, jadi penerang ke sili kita tak bertanya ngagai mendu tau ke Indai Aca dengan nombor 019 408 1394
atau ke Regina, nombor 0168097777.

93. Oke. Okay? Jadi nya pesan pemati KBC diterima kami. Bakal kelemah itu by email. Jadi aku maca pesan KBC Dianjung ngagai lumur WhatsApp kami itu dengar. Oke. Okay. Jadi pesan nyata sulit tu datai ari lentah anak jalak tokai Indai Mona. Madah ke pengawak ngeta sulit lalu nyuak ke terbalu niang Mona anak Melaka tokai Indai Meril. Jadi pengawak ngeta sulit tu dekat dintu balamayuh bar rumah bungan Batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu kena malam rinam 19/9/2006 kena Jalai Sembayang. Okey. Jadi pesan tu dituju ngagai Dorati Ramba bak Kuching, Ramba anak Bungkul bak Kampung Jungguk Mawang, Biak John Jaya bak Kuching, Stephen Kalimutu bak Kuching, pemegia tuai rumah Kampung Belimbing Batu 6 Serian, Biak Lama Sebiliak bak Kampung Span Balai Ringin, Kabar Belayan Kediau bak Sungai Aup Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, Penasuk Sibu, Pasir Mas Sibu, Rumah Jua Sungai Salim Sibu, Rumah Kelvin Akua Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga bak Senglau Unggup, Pemegang Kabar Belayan Kediau bak Melugu Seriaman, Suyah Tokak Indai Senan bak Sabu Seriaman, Kabar Belayan Kediah Bapak Batu Matup Julau, Rumah Bantan, Bapak Pasai Siweng, Sungai Pak, Temburong Brunei, Pihak Begak, Kabar Belayan Kediah di Miri, Bintulu Semanggang, Serian Ngau Kuching. Jadi, kita dipinta datai Ngau Nguluk Ngawak Ngetas Sulit, lalu nyuak kita balu Niang Mona Anak Melaka, Taukat Indai Meril, kena 19/9/2006, Malam hari 6 baru mabungan Batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu ngena Jalai Sembayang. Okey, jadi penerang ke silia kita to bertanya tu ke bertelefon ngagai lentah anak jalak teka Indai Mona ngena lumur 019-889-3412, John anak Diki teka laki Mona ngena lumur 013-839-3024 teka Daisy Maria Melaka dengan umur 016-867-6413. Okey, jadi gue ngagai pesan kita ke sekali itu benarnya pesan pemati itu datai ari entuyan anak lantiang tau ke Indai Aco tau ke Ini Duri madah ke laki ya David tau ke nyandang anak Malang kemudian adai kena malam 12/9/2006. Jadi pesan tu dituju ngagai ke belayan ke dia ba skim Squaw Jalai Ulu Oyak Ili Oyak, Rantau Dangih, Bawan Kenawit, Tamin Batu 36, Nanga Squaw, Selangau, Igu Baruah, Ngau Igu Tinggi, Bakuau Miri, Kapit, Tuah Entabai, serta Kebelayan, Kediau di Kuching, Sibu Ngau Bintulu, Kenglalan Yang David, Taka Nyandang Anak Malang, Taka Dikangau, Kengau Nama Apai Aco, Taka Aki Duri. Jadi kita dipinta datai engau nyenggai ni yang tu bar rumah yang pu ba rumah Seti anak Kalum Skim Squaw. Jadi dekat di senggai Balamayu kena 14/9/2006 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 2 15/9/2026. Okey. Pesan ke sekali tu pedinya pesan pemati mega pesan tu datai ari Subang anak Maling atau ke Indai Uni dekat Nesau Kepulayan Kengala Intu anak Kana kudan adai kena 12/9/2006 pukul 8 pagi. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai Kepulayan Kediau okey, dituju ngagai Aki Impi ngau sedai serumah rumah Abia Ulu Minus, rumah Setia Ulu Minus, rumah Garai, rumah Keli, rumah Agustin Ikum, rumah Berlin Ulu Minus, Kepulayan Kedia Bak Wak Pakan, rumah Rosli Kim San, Indai Pets Biliak Mandur, rumah Charlie, rumah Helen, Aji Anak Maleng,
buat anak celah enggak semua ke belayan kena boleh dirintai ke magang. Jadi niang tu dekat dintu malam tu malam hari Minggu 13/9/2006 barumah Kulin Sungai Merutun Jakar Serikai. Lalu niang tu dekat dianjung kena hari 1 ianya 14/9/2006. Okey, penerang kasih lihat kita atau telefon dengan guys Subang Anak Maling. Takkan indah uni lalu umur 011-119-63084. Okey, 011-119-63084. Okey, pesan ke sekali tu peningang. Pesan tu datai dari Tony Majing, anak Silai. Madah ke penyawa ngintu 100 hari serta sembayang ke regang. Okey, niang apa isidak ya? Ianya niang ex jerumah Silai anak Sandah. Kedekat diatur kena 19/9/2006. Pagi hari 6, berengkah pukul 10 pagi. Jadi, pesan tu dituju ngagai kabar belayan. Ia kini minta datang ngagai rumah penguang Siliak Skim Sekerang. Okey, dituju ngagai kabar belayan Bak Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanya Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang Pauh, Batu Bebini Atas, Ngau Baru, Rakut, Wong Panjai, Pentik, Nanya Bunu, Sungai Antu, Sungai Mawang, Kucing, Kantu Balau, Kedumbiak, Payuh Brunei. Pemegah dituju ngage ex Cegu Ganis Biliak, Tuai-tuai Rabat Bansa di Pelilih Menua Angkelili, Bala Baskim Sekerang serta Bala Bukai ke Ngelala. Jadi penerang ke sini kita tahu bertanya ngagai Tony Maji yang anak Silai. Melalui umur ke sini tinggal kira itu 019-805-1247 atau ke Stephen Tapa anak Silai. Melalui umur 019-3223-272. Okey, Tony Maji anak Silai melalui umur 019-805-1247 atau ke Stephen Tapa anak Silai melalui umur 019-3223-272. Okey. Jadi nya pesan ke bisi diterima kami ke lemai tu berinya. Jadi aku mai kita dengar ke dulu siti lagu sedo aku maca pesan ke bukai ke bisi diterima kami ke lemai tu. Okey, ngena cara email ngal nomor WhatsApp kami YFM Iban. Okey, kita dengar ke lagu Hari Raban Majestika, lagu Dua Dunia Siti Ati.

Okey, peringat terus gulai sejalai ninya ke Sadalemai YFM bagi gulai nyo kami dalam awak dua raku yang tadi ngenatai ke pesan berat yang jago gerah. Okey, kebisi diterima kami bak YFM Iban ke lemai tu. Okey, pesan ke sekali tu nya pesan ngeta sulit. Pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang sanggu anak Indian. Okey, jadi pengawal tu dekat diatur kena 19/9/2006 inya lemai nguan ulit lalu 20/9/2006 pagi pengawal ngetas sulit bar rumah linggi anak sawing nanya selawat ngemah kenawit. Okey, jadi pesan tu dituju ngake semua balakaban ke ngelala. Okey, ngelala teka pengawal ngetas sulit ni yang sanggu anak Indian. Okey, jadi penerang je silia kita tahu bertanya ngagai Winnie Landi. Okey, Winnie Landi dalam umur kebisa ditinggal kira itu hanya 013-532-4102. Okey, jadi ngui yang ngagai pesan kita ke sekali itu ngari ke pesan tu madah ke ngari ke petunggal ya aku ya steward anak Albert Mono madah ke menjadi sedaya ianya Noel Doni Savat anak Albert Mono kudan adai kena 11/9/2006 ba hospital Sai Kuching. Jadi niang tu dekat diintu ngacara semayang bala mayuah ba Sacred Heart Church Batu Tujuh kena hari Sabtu 14/9/2006 pukul 9 pagi lalu dekat dikubur ba Paradisem Catholic Cemetery Batu 13 Kuching. Jadi pesan tu dituju ngagai bala menyadi bala kemulayan kedia ba Tabuan Lalang Kampung Stampin Taman Landih Taman Merdang Gayam, Taman Semerindah, Taman Desa Limu Kota Semerahan, Taman Malihah, Kucing, Londok, Sibu, Bintulu, Gaumiri. Okey, jadi pesan dituju mungkin ke semua kemulayan kena boleh dirintai ke kengelala niang Noel Doni Savat anak Albert Mono. Okey, jadi penerang ke silia kita atau bertanya ngagai steward anak Albert Mono dengan umur 013-759-5095. Okey. Pesan ke sekali itu datai Ari Iga anak Sandah madah ke Binia Suma anak Tipau. Okey, tak lebih dikelala nama Punai Indai Pindi. Udah nadai kena 11/9/2006 nyari 5 jadi pesan tu dituju ngagai ke pelayan kira bantulang panggil kemintian kelawah melugu nyelam po ai Selepuang Batu Besai, Panggau, Guas, Munjan, Ruan, Rapak. Semua kelayan kian boleh dikelala. Dan ini yang terdekat di Senggai malam tu 13/9/2006. Ba Rumah Yempu, Rumah Ramping, Kelauh Dau, Sri Aman. Okay? Lalu dekat di Anjung, kena pagi hari 1, 14/9/2026. Jadi berdekat kesil ya, kita tahu betul bertanya ngagai Pindi. Okey, nalar umur 019-935-2052 atau ke Sita. Nalar umur 014-878-4017. Okey. Ya, jadi pesan ke penduduk kesempatan baca aku ke lemai tu pedinya. Pesan ngetah sulit datang dari Ding anak Gerontang atau ke Apai Jo. Mada ke ngetah sulit ni yang Jo anak Ding. Kena 19/9/2006 malam hari 6 pukul 9 malam. Barma Angkiu, Batu 31, Jalai Bintulu, Miris, Melaju. Santu dituju ngagai bala ba Sedawen, Sarau, Semebak, Merudi, Miri, Labang Atas, Labang Baru, Ngau Pemega. Ayak niang kebenama Sabang Ana Geruntang. Daripada kereta nak boleh ditelepon, tak nak boleh di-call. Okey. Kediau Barma Bidas Bawah. Okey. Nyau. Nyaku pesan madah ke pengawal Nyemin kena pagi hari Minggu 20/9/2006 ba Pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri. Okey, penerang ke silia kita tak bertanya ngagai Atun 012845
3491 atau ke Ani 010-239-5423. Okey. Yang jadi peningnya nya pesan ke sempat aku dibaca aku ke lemah itu garap ke pesan dibaca yang tadi terang di dinya kita semua. Jadi kita dengar ke dulu setiap lagu dari Raban The Crew, lagu Berbali. Sebentar aku mic teningnya ke sembayang Misa Kudus ke lemah itu. Okey. Tentu kita terus segulas jalai, terus ningat ke kami Sada Lemai YFM Segulai Sejalai.

0: Dalam nama Pai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Lemaituk kita ngintu hari Minggu ke 24 dalam musim selamat tahun A kena 13. Hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lemaituk. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteria kudus. Muati kengasal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa
1: engkau ngagai kita menjadi aku lapan aku dah balat berdosa dalam pikir aku engkau dalam jangkau aku dalam utai tu dah digaga aku engkau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal ke aku salah aku salah aku oleh penyalah aku ti balat udu. Nya kebuah aku minta Maria ti diberkat meruan bungas. Semua malaikat ngaurang sante. Lalu kita menyadi aku. Besmayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kala tala benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muci nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meraih terima kasih ngagai nuan. Ketika mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga. Oh Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engkau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Walau Ta'ala ti penempak serta pemerintah semua tai, pedak meh semua kami. Lalu awak ke kami tahu ngasai pengasinan ternyadi bagi kami. Harinya asuh kami tahu melenuan ngau penghabis hati kami. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan. Ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyarakub roh kudus. Allah Ta'ala datai keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca aribub sirak. Bagi 27 ayat 30 ngau bagi 28 ayat 7. Pengeringat ngau dendam pendiau tijai nguasa orang berdosa. Orang kemalas dendam dekat dibalas oleh Tuhan. Lalu Tuhan dekat ngitung dosa ia. Tang orang kengampun penyalah orang bukai dekat diampun enti ia sembiang. Orang kenendam orang bukai ana ngarap kediri boleh pengampun ari Tuhan. Enti ia ngai ngampun pangan diri kesama mensia bakaya. Sigit nak uleh ia bersembiang minta dosa ia diampun. Enti siku mensia kelemi nyimpan dendam. Ia anang kiruah ngarap ke dosa ia diampun. Ingat meh nuan maya nuan parai. Lalu tubuh nuan dekat bud. Nya alai baduk bermunsuah. Lalu titiah ke semua pengasuh Tuhan. Ingat ke pengasuh Tuhan. Lalu anang berdendam ngau pangan diri. Ingat ke janji Allah Ta'ala ke pemaduk tinggi. Lalu ampun meh penyalah orang. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur antara Saud. Tuhan endang kasih serta rindu. Lubah ringan serta penuh laban pengerindu timeruan belamaya.
1: Tuhan endang kasih serta rindu. Lubah ringan serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
2: Puji meh Tuhan, oh semangat aku. Semua semangat roh ngau tubuh aku. Puji meh namaya ti kudus. Semangat aku, puji meh Tuhan. Lalu anang na ingat ke penelap ia.
1: Tuhan andang kasih serta rindu, lubeh ringan serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
2: Ia ngampun semua dosa aku, lalu ngerai ke semua penyakit aku. Ia ngelepas ke aku ari kubur, lalu merkat ke aku ngena pengrindu ngau pengasih.
1: Tuhan andang kasih serta rindu, lubeh ringan serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
2: Ia nak majak ngano, ia nak ringat belamaya, ia nak ngukum kitai nitia ke dosa kitai, tak ke malas kitai nitia ke penyait kitai.
1: Tuhan andang kasih serta rindu, lubeh ringat serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
2: Baka langit ti tinggi ari atas dunia, baka nyak meh pemesai pengrindu ya ke orang kenangi ke ya. Baka timur ti jauh ari barat, baka nyak meh penyawah ya muai dosa kitai.
1: Tuhan andang kasih serta rindu, lubeh ringat serta penuh laban pengrindu ti meruan belama ya.
3: Baca kedua, baca ari surat Santai Po ngaga orang di Rom bagi 14 ayat 7 ngaga 9. Kitai ukai hidup ke dirimpu, lalu kitai ukai mati ke dirimpu. Nanti kita hidup ke Tuhan. Lalu nanti kita mati ke Tuhan. Nya alai, nemu ke kitai hidup tau ke mati, kitai nang nge Tuhan. Nya kebuah Kristus mati, lalu angkat hidup baru, ngamai kaya nyadi Tuhan, ke orang ke hidup, ngau orang ke mati. Jako Tuhan.
1: Terima kasih ya Kak Latala.

Ku Tuhan, aku meri kita pesan ti baru, rindu ka pangandiri, baka aku ka udah rindu ka kita.

0: Baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Arinya Kudus, niteh ke Matthew bagi 18 ayat 21 bagai 35.
1: Mulia ke nuan, oh Tuhan.
0: Kita datang ngagai Jesus, lalu berjaku, Tuhan, ti menyadi aku berdosa ngelaban aku. Berapa penyuah aku patut ngampun ya? 7 kali? Ku Jesus madah ngia ukai 7 kali tang 70 kali 7. Nyalai perintah surga tahu dibanding ke ngau siku raja ke dekat mersa akaun bala orang gajian. Lebuh ya baru dekat belabuh ngerja pengawaknya. Siku orang gaji ku dah minjau berjuta-juta ringgit dibai bertemu ngau ya. Leban orang gajinya ndak terbayar ke utang diri. Nyalai raja lalu ngasuh ya dijual. Sama ngau bini ngau bala anak ya serta ngau semua reta tengkira ya kena mayar utangnya. Ulunya lalu bersugang di muar raja. Minta kasih hari raja aku ya. Aku minta nuan sabar ngau aku. Aku dekat mayar semua utang aku. Lebar raja nyak kasih ke ulun ianya. Nyalai yang ngelepas kia lalu muai utang ya. Terlebih ulun nyak pansut ya bertemu ngau orang siku ke sama ulun baka yempu. Ke berutang semenak mimit ajak bak ya. Ya nyekal orangnya lalu berjaku bayar utang nuan. Orang ke dicekalnya lalu bersugam minta kasih hingga ya. Aku minta nuan sabar ngau aku. Aku dekat mayar nuan. Tanggi anda sabar ngau orangnya. Ya lalu nutup orangnya dalam rumah jil. Datai ke orangnya udah mayar utang ya. Lebuh orang gaji terbukai medaknya. Sidak tusah amat hati. Lalu madah ke semua perkaranya ngagai raja. Raja lalu ngangau ke ulun ianya. Lalu berjakuk hingga ya nuan. Tu ulun tijai. Aku dah muai semua utang nuan. Laban nuan minta aku muai utangnya. Kata nuan, nak nemu kasih ke orang, kesama ulun baka nuan pu, baka aku kudah kasih ke nuan. Raja, balat amat pedih hati. Lalu ngasuh ulunnya ditutup dalam rumah jil. Datai kia udah mayar semua utangnya. Baka nyamai hapai aku tadi serga dekat ngerja, ngagai genap ikut kita nanti kita nak ngampun menyadik kita ngau penghabis hati kita. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Jesus Kristus.
0: Jadi bak minggu ke 24 dalam musim selama ngingat ke kita pasal pengampun kenyadi pemun pengharap kita. Jadi tiga itu baca madah ke berkena pengeringat atau ke dekat malas dendam tahu nusah ke kita, ngerugak ke kita tang, pengasih, mai, penyuman, tukar pengarai. Pengerin oleh Ta'ala, kita semua nemu penuh ngau penyabar, lalu ya minta kita megak. Rindu kepada bukai, bakal kita rindu ke dirimpu. Tukar nyaga orang bukai, bakal kita kenyaga dirimpu. Baca ke satu ngenang, berkena ke pengeringan tu tadi, tahu ngujung ke penusah dalam penghidup kita. Kita di tengah ngau wak ke. Ngingat penghidup kita tu minat pandai aja. Lalu kita tahu ngelepas ke kita ke dekat malas dendam tu tadi. Jadi santai pun ngingat ke orang berom, ngingat kita megak semada kita hidup tukar mati kita dempu Tuhan. Tu reti ya pemilih tukar pemutus dalam penghidup kita tu ngayan ke pengasih ngau penyerakup ukai ngakim diri sama diri. Lalu Injil kita ingat tadi berkena ikut dua ikut ulun kesiku minta kasih hari raja lalu raja ngampun datang lebuh siku ulun tu tadi ke medak sama ulun tadi berutang yang ngampun. Jadi jakuk sampah matu madah ke pengasih patut datai hari penghidup kita. Lalu baca minggu tu ngangau kita ngambil ngampun awak kita tahu diampun tu pasal hidup dalam pengasih Allah Ta'ala nanti hari dalam pejalai pengharap kita tu. Jadi jakuk kuliah dikingat kita Tuhan ti menjadi aku berdosa ngelaban aku berapa penyuah aku patut ngampun ya 7 kali. Jadi awak pengampun tu tadi datang dalam penghidup kita awak pengasih Allah Ta'ala nimit ya semampai limpah datai dalam pejalai pengharap kita. Sama kita ngaku pengharap, pengharap sedar rasul, Aku harap ke Allah Ta'ala, apa itu pemaduk berkuasa,
1: pengagak serga ngal dunia, lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, di dikandung hari Roh Kudus, diada ke Maria darah bungas, merinsak rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, baari ti ketiga yang kat baru hari pemarai, ia nikik ke serga, lalu duduk bas pihak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemandu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai, aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, samorang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruang belama. Amin.
0: Semayang peminta, ni tengah hari kita minta Allah Ta'ala ngampun ke penyalah kita, lalu kita megak sedia ngampun ke orang bukai. Aram kita bersemayang ngagai Allah Ta'ala minta pengasih ngau pengampun hari ia.
1: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke gereja ti semampai mai orang berbaik baru ngau Allah Ta'ala, lalu mai penyuman ngagai orang kena saati ke dosa diri. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke orang lelaki ngau orang induk, kelandik mutar ke penyarut ngagai pemaik, ngamik kasida nguna kuasanya maik pengelikun ke dunia. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke orang kena uliah ngampun ke pangandiri, ngau sida ke agik berdendam. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke kitai amat dekat benda merik tanda pemaik ngaga diri sama diri bak misa tu. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Apa itu dalam serta penuh pengasih lubah ringat lalu penuh penyeruk ke balan yang biak ya kebenar ke peminta kami tu nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Letuji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima ruti terisuak kami ngagain wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia yang dekat nyadi ruti penghidup ke kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wain terisuak kami ngagain wan buah harapun anggur ngau pengawak jari mansia dekat nyadi airup semangat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kepiring aku ngau ngik kita tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bercari nuan kepuci ngau mulia namaya kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi pedak ngolantang hati ke semayang peminta kami oh Tuhan. Lalu dalam pementas nuan terima piring tu piring hari nembiak nuan. Awak ke genap utai tu dah dinjuk dikenak berbahasa ke nama nuan tau jadi penyelamat ngagai semua orang nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nombor 2. Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
1: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan
0: haram kita merit terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nyak sigi ngenak serta patut
0: lebetu amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur merit terima kasih ngagai nuan apai ti pemadu kudus oleh anak tadi kerendut nuan Jesus Kristus sejak kunon oleh ya nung agak semua utai tidak asuh nuan datai nyadi penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus selalu diada ke darah bungas ngamat ke penekat nuan lalu nguliah ke nuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemeriksa ngau pemarai kena mutus ke kawul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sidak melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nona amat kudus o Tuhan pun semua pengudus nyalai, gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun kerenuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau, nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu ripeneka yang puh tambah ke dalam pemerintah ngau pemaraya, yang nyengka ruti lalu merik terima kasih meceh ke ya, lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut, ambil tau semua kita, lalu empok ya, laban tau, tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makai malam udah tembu, ya nyengkau mangkuk calis, lalu sekali dak merik terima kasih, ya nyuaknya ngagai murid ya nyebut, ambil tu semua kita lalu hirup Arya. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan. Tidakkah dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa. Gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap. Maya kami makai ruti tu. Lalu hirup hari calis tu, kami merita ke pemarainuan o Tuhan, nyentuak kenuan datai baru. Nyalet kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya, kami nyuak ngagai nuan Tuhan, ruti penghidup ngau calis penyelamat. Merik terima kasih ya, laban nuan dah ngumbai kami aruh betungak mua nguan lalu melawan nuan. Ngawatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami, tengah ambil bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung, nyadi siti, uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baya ngagai pementas dipenuh, begulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tu ada tindak belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak. Tudah parai dalam pengasih nuan sambut sida ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih meka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bunga tidak berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tidak berkat laki ya. Ngau sida rasul tidak berkat ngau semua santai. Tudah ngelantang ke ati nuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan. Lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus. Semua mulia ngau bahasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas lalu ditempau oleh ajar petara kitai kempang nyebut.

0: Lepas ke kami hari semua penyai, Tuhan kami bersemayang, engkau mana kebenar ke pemayi seumur penghidup kami. Ngambil keulih ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas hari dosa lalu likun, hari semua penusah, sekumbang kemenganti penganda tadi berkat engkau penatai, penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang iknuan, dia tu datai keselamaya.
0: Tuhan Jesus Kristus sudah nyebut ngagai sidak rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpada pengarap gereja non lalu engkau mana, kebenar kia pemayak engkau penyarakup nitih ke penekat nuan ti hidup, lalu merintah, keselama-lamanya.
1: Amin.
0: Pemayat Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Orang kita merit tanah pemayat ngagai diri sama diri.

0: tu anak domba lah ta'ala. Tumih ya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesida. Kedekangau datai ngagai makai malam. Anak domba.
1: Tuhan, aku ndak patut nuan datai. Tau sebut ajak jaku. Semangat aku dekat suman.
0: Sembayang udah kuminin bersemayang kita. Awak ke pemerik surga, titau nyadi, oh Tuhan, kami bersemayang, nguasa, runding serta tubuh kami. Ngambil ke penyadi ya, lalu tiukai datai dari pengingin kami mpu, tau semampai nyadi dalam penghidup kami dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuhan.
0: Awak kelatala, pemaduk berkuasa merkat kita, apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Pejalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Selamat lemai dia tu kena berkah berita lemai hari Minggu 13/9/2026. Jadi terubatu batang berita. Pengawa nyerah ke sidak tiba badi nyawa bak penusah bilun engkabang FDS ngagai waris sudah tembuk di pejalai ke. Operasi FDS diketu ke sementara penyampau raya tinapi penanggul dekat di padah ndak lama lagi. Sekolah PPD Serian dibuka pagila PPD Lebuan tu agi PDPR. Nya batang berita lalu datuk lagi isi berita.

Pengawa mai pulai limai kurang ti babadi nyawa bab nusah biluan engkabang servis lutur terbaik FDS di Long Lelang ngagai sida sebilia di pejalai ke pagi tadi ba upis forensik sepital miri sepengudah identiti sida ditetap kari pansia DNA. Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Madah upis Menteri Pengerai KKM ngatur pejalai sedatu ngambil di kubur ke pengudah polis diraja Malaysia gau upis kimia Malaysia netap ke rasmi identiti mansa. KKM dekat majak negap ke kerjasama strategik gau upis bombang

beri awak jalai ke pansiak serta meresa ngau silia. Ngenang perkara ke sama, niang Dr. Ainul Barah Kamarudin udah dianjung pulai ari miri ke Kota Baharu, Kelantan, urung pukul 8 pagi tadi ngena bilun sedadu langit di Raja Malaysia. Lalu niang Kapten Zainul Afiq B. Syam dibaik ngena penerbai bilun Mas Cargo pukul 12.10 minit tengah hari ke Kuala Lumpur, sebedau dibaik ngagai Negeri Sembilan ngambil dikubur ke Bak Pendam Islam Senawang. Pengawal merik mandi niang Dr. Ainul ngau Kapten Zainul dipecahlai ke Baspital Miri urung pukul 3 dini hari tadi, sebedau dibaik ngagai Masjid Jamal Adin ngambil di sembayang pengudah sembayang subuh. Niang Debra Moset udah dibaik ke Kuching pukul 9 pagi ngena penerbai bilun tidurus ke layang-layang aerospace Sentrian Berhad. Niang Alexson Adit Henry ngau Jesse Payajo udah diserah ngagai waris pagi tadi, lalu sama dekat dikubur ke di Lambir pagila. Apai Kapten Zainul Afiq madah ke pemidang anak ia bab nusa biluan Angkabang di Long Lelang cukup ngenyinuk kati semua orang. Tajap pihak ia percaya niang udah nembuk ke penghidup ia ngau cukup manah. B. Syam Ahmad ke umur 59 tahun balatus hati lebuh nerima berita pasal penuh satu kelebagi maya mai mansa pansut ti betapi ngau mayuh macam pemar. Tajap pihak ia berasai lantang serta madah ke niang tu siki orang ke mayuh meri bantu serta dikerinduk ke bala bakiah ngau semua orang. Anak yang megah orang ti siruk bebasa kurang tuai serta seruran ibuah ke sidak sebilia. Ya mega merib saya terima kasih ngagai semua agensi perintah serta raban ngiga ngau nyelamat ti bisi kaul ngau pengawak mai pulai niang Kapten Zainul Afiq. Perintah Sarawak dekat melanja ungkus belajar anak niang Debra Moset nyentuk kaya mujur nembuk ke sekolah serta bergelar dutur. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng berasai sinu lebih macas banana niang iu dia ti bersemaya dekat belajar bebendar kena ngamat ke julu ati indaya. Bantu ke sama mega dekat diberi ngagai bala nak mansa ke bukai ti bebadi nyawa bak penusahnya. Perintah menua merti ke pemidang indai toka apai nak boleh dibayar ngau duit ringgit tang bantu ke diberinya kena ngelempuang ke tati yang sidas biliak ti udah ditinggal kurang ke disayau. Perusahaannya udah ngujung ke perintah menua ransi yang lagi ngigak cara alternatif kena nentu ke servis ngaga rakyat kelebagi di menua pesisir gau menolu di kenatai kenggau mana lagi. Kita dia tu benar-benar ke berita hari YFM Iban RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke Lemah itu. Penyampau rayati napi penanggul berubat berindia dari operasi servis dutur terbaik FDS di Sarawak diketuk ke sementara dekat di Padah hendak lama lagi. Direktur Jeneral UPS Pengerai Dato' Dr. Mahathir Abdul Wahab Madah perkara itu dekat di Padah dengan Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Statistik sidak tinapi penanggul sudah dikumpul lalu dekat dibantai dengan Menteri Pengerai ngambil oleh berjalan katur nangkan kenyak. Hari 4 itu tadi Menteri Pengerai Madah ke semua operasi FDS di Sarawak diketuk ke sementara berindia. Hari Penusa Bilun Kabang tidak kena berjalan ke servisnya di Long Lelang. Itu dikena meri awak ndur berjalan ke pansiak serta mersa atur penglikun ngau operasi oleh berjalan ke sidak ke berkuasa ngau lancar. Semua sekolah sekendri ngau primary kena pegai upis pelajar pelilih menua PPD Serian dekat dibuka bakas selama pagila. Penerang Reupis Pelajar Menua JPN Sarawak Madas Sekolah kena pegai PPD

di lubua antu wajak. Aku nak baru. Penerang reupis pelajar menua JPN Sarawak Madas sekolah kita pegai PPD Lubu Antu. Tajak pihak agin terus ke sesi ngajar ngau belajar di rumah atau ke PDPR. Tok Setipa nguatur sudah ditetap ke upis Menteri Pelajar Malaysia garis lalau atur ngajar ngau belajar ke tegal bencana. Sebarang ubah atau ke berita ke penuh baru dekat dipadah nangkan ketuila. Tajak pihak apai indai atau ke penyaga tahu ndak nganju anak sidak sekolah enti semua irau ke pengerai ke Tegal sebun nasab serta minta madah ngagai sekolah. Semua rumah panjai basita dun nyemah di sadang dekat bisi Jalalun Magang dalam tempoh 5 ngagai 10 tahun ti dekat datai. Adun nyemah anyi jana madah kira 40 km agi bedau bisi jalai nyengkawum bak kandang tebing Sungai Rajang. Antara projek ti benua di jalai ke ianya jalai nanga ngungun ke nanga jagau. Renggat keterubah hari nanga ngungun ke nanga bat dia tu benua di jalai ke. Renggat kedua hari nanga bat ke nanga pra udah tembuk serta dekat di penyadi kendala magi. Renggat ketiga, hari nanga pra kenanga jagau dekat di tender bak suku keempat tahun tu. Lalu renggat keempat, hari nanga jagau ke telugai agi dalam perambu. Smart TV, tinyadi perengka bantu kena ngajar di sadang dekat negap kagi cara belajar nembiak sekolah di menua pesisir. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Madah, bala pengajar oleh ngenak TV-nya mantai ke video, grafik, gambar serta mayum macam hasil digital dikena nerang ke siti-siti topik, ngau terang serta silia agi enti di mana yang kena buku teks. Smart TV mega, meri mayuh pilih ngagai pengajar ngatai ke isi pelajar bak dalam bilik kelas. 41 buah sekolah bak Parlimen Tanjung Manis dekat nerima Smart TV ngau cara berenggat sebedau ujuang tahun tu. Pemanah ngena Smart TV dekat dipansiak sebedau berunding nambah ke penyampau perengka gunanya. Sebedau ujuang ke berita kita ke lama itu peningah tu batang berita baru. Pengawal nyerah ke sidak tiba badi nyawa bak penusa biluan engkabang FDS ngagai waris udah tembuk di pejalai ke. Operasi FDS diketu ke sementara penyampau rakyat tinapi penanggul dekat di padah ndak lama lagi. Sekolah PPD Serian dibuka pagila PPD Lebu Antu agi PDPR. Yang dekat berita kita kelemah itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil hari beli berita RTM Kuching. Selamat malam, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Sada lemai, sada lemai.

0: Safa, dekat Maipulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa, dekat Maipulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maipulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Tau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut main pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak lai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak buat luar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat Yator Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Okey, mendingan terima kasih lepas lagi terus gulai sejalai ninga ke sada lemai wifi mungkin lemai hari Minggu 13/9/2026. Okey, jadi jam kita ke dia tu pukul 7.55 minit lemai. Okey, jadi bak jam ke penudi lagi mendingan pukul 8 malam nyatu ngagi pukul 9 malam doraiku maca sekedar pesan ke bisi dianjung kita ditinggal ke kita bak Facebook kami YFM Iban apabila berkongsi ke info berita. Okey, ya, jadi padanya kita akan berdau jadi kaban kami bak Facebook, tentu kita like dulu, tentu kita follow dulu Facebook rasmi kami YFM Iban. Padanya kita boleh nganjung komen lagu peminta pesan ba Facebook kami. Okey, jadi sebelum kita berpindah ngau lagu nangkan kita lagi. Tu info ari upi stigmata ke gari to ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Info gari berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Okey, kena sar itu 13/9/2026. Jadi muak ke lemai tu bedinya. Hujan ngau ribut kudit di pelabak Kenyadi di Seriaman betuang kapit Kucing Mukas Merhan Serikai Serian Ngesibu. Lalu muak ke malam hujan di pelabak Kenyadi bak sekedendur baka Bintulu kapit Serikai ngau Sibu. Okey, jadi ingat tadi info Gary dari upis stigmata ke Gary atau Kejabatan Meteorologi Malaysia. Okey, haram kita dengar ke lagu. Lagu Ari Azamil. Lagu kena beri nama Ingat ke Cerita Lama. Okey, jadi udah tu lagi aku macam komen pesan gau lagu peminta ke sidang kita pada Facebook kami YFM Iban.

0: Duh, pagi riwayat.
1: Kadang-kadang kada betunde ka kita. Kak gesida ya.
2: Tangti kita bakal begagak ke baju ambil ke bandian tadi mel ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ko. Nanti tai nyunyu beratur tadi ni kita ngagak baju baya. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandian. Minta kurang mimit kita 480 kini. Kak gesida ya mari. Kadang sida yang pun nyebut deh mel atau bau rabukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nak buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Nama kini atau ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk temunyi tu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti masa tu ianya lebuah kita nyebut awuk ngagai pengan diri ia mesti kekal berlama-lamanya so bak kita jakuk tanya di tu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita leka jakut selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29 nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngak terus ngagi ayat ke-29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus tak rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nyak ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah ya runtuh rubuh nakak mah penusah pengrosak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitainya disebut aku rumahku surgaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okey Linda, dengan lagu Kawal Hati Tua. Mai jam kita kira tu dengar pukul 8.13 minit lemai. Okey. Terima kasih. Lepas lagi terus segala sejalan dengar ke kami dalam segmen kita dalam My YFM. Okey, jadi khabar jam ke Brody Noraku Maca Komen KBC dan jom balak kaban kita balak peningnya bak Facebook kami YFM Iban. Okey. Komen Ari Anita Nawai, selamat lemai di JRB, meruan jalan ke penyawa ngelikun. Mana gara kami paku sepawah lemai tu. Nanti boleh minta main ke lagu Riduna, lagu Aku Tetap Sayau, di kena meridang semua belakaban Facebook dan semua orang kengala bak sebaran dur sediau pemegang nuju semua peningnya YFM. Okey, udahnya Jessica Lin, selamat lemai DJ, minta main ke lagu Ngapung Lalu Aku Hari Ju Yaya. Indah aku koya, indah ya ne, minat lah main dengan lagunya. Okey, ya jadi Alexis David Jo, selamat lemai di JRB koya, selamat berjalan ke penyawa. Baru teduh hujan kami bak betung nama tu. Minta main ke lagu Nyabak Ngelaban Hujan di baik Jimmy Nyayeng di kena merindang Sida Ellie Spencer, Sylvia Andrew Bada, Majori Albert, Cecilia Melon, Angelina Mieng, Abby Marie, Xnas David, Bulan Pengrindu, Katerina Corina, Chindu Embuyau, Dawa, Tengoliang, Emela Sam, Lini and Liang, Silian Lin, Kanyan Rejab, Stamus Service Love, Alex Delta Bina Utabarau, ngos semua peningan aku buka aku ya. Okey. Clement Ugan, selamat rumah DJ Mambam, gara kami di Bintulu untuk boleh minta main ke lagu Pengingat Lama di kena merindang semua meh ku ya. Okey, adanya Lengunai Nai, makasih komen tu. Ningat kenuan hari Selangor tu DJ. Minta main ke sebarang lagu meh di kena merindang. Bakasida Doris, Terumah Ngadan, Jail Seliman, Hanuga Majad, Sian Andi yang Upi, Apai Stanley, Ya Tida, Igang Baji, Indai Pet, Ngau semua peringat WFM Kebukai. Terima kasih DJ Raja sama-sama. Sheman Chin, selamat malam dengan DJ. Selamat berjalan ke penyawa Pak Konti. Oh, terima kasih. Udahnya komen dari CMS Fred. Selamat lemai, selamat berkonti ke ya. Okey, Susi Juliana, selamat malam di JRB, minta main ke lagu Rick and Rosen, lagu Ngapil baru TBC. Dalam list kita diak meh ke ya. Okey. TBC tidak ada ke pernah ganti lagu buka ya. Alin Ampanit, selamat malam di JRB, selamat jalan ke penyawa. Mana gara kami di Miri malam tu. Minta main ke lagu Menyadi, lagu terbaik Masterpiece di kena merindah balakaban Facebook dan semua balakaban grup WhatsApp sebaran dua sedia omeh ku ya. Suzana Anggi, selamat lemah di JRB, selamat jalan ke penyawa. Selamat lemah BBF Sadung, selamat lemah di JRB, selamat jalan ke penyawa. Minta main ke lagu hari Adam Liam, lagu Selampai Pengrindu di kena merindah semua peningan bakal kelemah itu kemenungnya sadar lemah. Okey, Nuri Entebang, selamat DJ, minta main ke lagu Aris Welin, lagu Bulat. Terima kasih DJ sama-sama. Mas Diana, selamat berjalan ke penyawa genuan, kelemah itu DJ, meraih selamat hujung minggu mega, madah kadir Aris Limbang. Nanti boleh minta main ke lagu Bungai Pinang, di baik Rick and Rosen, di kena merindah dirimpu, nuju Maya, Ngau Jang, Bak Sabahdin, nak tinggal mega, madik ya, ke Benung. Bapak benar orang dini-dinindur meh sedaya dia tu ku ya. Serta petunggal ya kedia Bat Serian Kucing Betul Kawah Ngau Jakusan ngerap ke semua terperinah magang nuju nuan bagi dia berjimat pula lagi ku ya. Tiga tawai au. Okey, Wilfred EM, selamat malam DJ, minta main ke lagu Genselan dari Lex Kerry Ajan. Hanya jadi DJ, terima kasih. Sama-sama Lily Anthony, terima kasih komen tu berdengar. Selamat malam di JRB, selamat menjalani kemewak. Mana hari kami di Limbang, minta tuan main ke lagu Endak Ngigat Lebih, Winnie Albert, di kena berina semua peningnya YFM Iban. Kelebih lagi, Nuju Lia, Mamang Jake, Bada Isa, Rashid Kaban, Gau, Entri Stang. Terima kasih di JRB, ngajak aku ya. Okey, nyedinya komen, kami sedang jumpa lah kaban kita, bak Facebook kami, YFM Iban, kelemah itu.

Sapa ke dekat Mai Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Okay, terima kasih dengar lah bagi terus segala sejalai ninga ke kami sana lemai YFM. Okay, ya, jadi pukul 9 malam tu lagi kita ninga ke berita malam hari pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kini lagi bulan kau pengarik kami ke Bukai dalam segmen Tau Ke Awak Pemerintah Malam. Okey, jadi awak kaget tinggal tu agak sempat nuraku maca komen bak Facebook tu Lily Anthony. Selamat malam DJ, selamat berjalan ke awak mana hari kami di Limbang kot ya. Okey, tu asal aku dah baca aku tadi ni yang minta lagu Win Elbert dah ngigak lebih. Okey. Diasan, selamat berjalan ke awak DJ. Benda ni akan nuan tu kena frekuensi 97.5 MHz Reflect Sungai Pelan Bintulu. Okey. Ninga ke YFM, saya nganti mata ke Kak Tindu malam tu. Kau ya, oh tunggu main eh. Okay, Jessica Itan, selamat malam DJ, selamat jalan ke pengawak. Agi bersebut, hari kami di bau tu minta main ke lagu Esther Bayang Seranyawa. Aku ya, okay. Ibas Lebin, tak ke abang Duam, madah ke diri Semunjan, minta main ke lagu Ari Owen. Nama tu lagu Owen dituju ngagai Balai San ba Tamin Selangau Batu 36 Balai San ba Semelatung Balai Ipar ba Ijuk Batang Air Sri Aman hanggau pesan ngarap ke kita terperindang ku ya. Okey, Mami Abah, selamat lemai DJ Rajesh, selamat berjalan ke pengawak ku ya. Okey, tu danjung ya sejam ku dah lalu tu. Okey, Shasha Amanda, selamat lemai DJ, selamat berkonti ku ya. Hujan banget kami di Sibu lemai tu. Topan danjung ya sejam ku dah lalu tu. Nyangkanya dia tu nyangkanya udah baru hujan kini nih di Sibu menyukai tadi dianjung ya sejam kuda lalu nyak benua hujan kuya out. Okay, sesilai komen, selamat malam DJ, selamat malam ke pengawak Margaret Uncing, selamat malam DJ hari Sibu, request lagu Meligai Pengerindu Ari Gunteni di Kidam Rindang Ricky Ribut and Desmond James Anyaus tema Service Telep. Mary Wal Martin, Mami Abah, enggak semua meh keberuninya YFM jam kedai tu Ani Tinggi, selamat malam DJ Raja, selamat jalan ke pengawal. Okay, James Pangiran, selamat jalan ke pengawal. David Ikum, selamat jalan ke pengawal DJ, minta main ke lagu Eddie, lagu nama tu, lagu tu orang. Okay, Hidup Kenawin bagi mesti komen tu, selamat jalan ke pengawal DJ, minta main ke lagu dari Steve Shigan. Okay, udah nyat tu Bennett, beberis gari kami di Supi baru awak pakan tu DJ ku ya. Okay, tu danjo ya 44 minit ke dah lalu. Minta main ke lagu Nuan Dak Ke Buai Ari Wilson ku ya. Oh, okay. Andrew Jai Masih yang selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawa Juni Ben, selamat jalan ke penyawa DJ Ketun Robin, minta main ke lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock. Libang Jimbun, selamat malam DJ, minta main ke lagu Tujuh Mimpi. Okey, terima kasih semua, terima kasih ya, kita ku dengan John komen lagu peminta gau pesan ujung minggu bak Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi kita nyoda tai bak pengujung segmen sada lemai YFM lemai hari Minggu 13/9/2026. Jadi munyikir pada tadi pukul 9 malam dor kami mai kita ke berita kedita berterus hari palan berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Udahnya pukul lagi mari kami ke Bukai dalam segmen Tagu Awak Pemerindang Malam. Okey, jadi nanti kita ke bertemu baru bawa Tagu Awak segmen ke Bukai. Selamat malam semua. Okey, selamat ujung minggu menuju kita semua. Okey, lagu keberuni kita, kita bisa lagu dari Lex Keriajan, bisa lagu dari Win Elbert, dan lagu dari Angela Latajua. Okey, mumpul dulu, bertemu baru bawa ke Bukai. Bye-bye semua.

0: Segulai Sejalai Lau Kami Ba YFM.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegak Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Mocha 98.7 FM YFM.

BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak gau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu gau jendela. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuaknya wajak balat. Asai pedis dada, senak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
1: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Radio Kemerdekaan kita di Tenggari 101.3 FM.
1: Ya, balik ke gininga kami. Terima kasih ungkap ya. Malam tu pemerindang malam kita 13/9/2026. Engkau lagu ke Terbahaya Singkang Diana Shini. Okay, semoga finalis kita ungkap ya. Final anugerah carta siapa juara 3 hari bulan 10 kilat di Betuang ya. Balik kita ke gininga kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh-manyuh. Okay, ngarap ke terus merindang hati diri ninga kami nyentuh ngagai penghujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi ya, 3 jam di Konti Y ngau tudah pangan DJ MA tau ke Tiu di Bandar Kuching Kota Semarahan ninga kami ngena 101.3 FM. Okey, hari Minggu 13/9 jam ke Terbahaya tentu ya kita si program Aku Boleh Penampak ya di keluarga Monica Miditang. Sebenarnya mari kita berperindah dulu dengan lagu di Sada Alfonso, engkau lagu ya ku kayuh-kayuh perauku, lagu rohani yau. Udinya kita mending ke Aku Boleh Penampak, tangkan engkau lagu-lagu pemerindang udahnya.

0: 101.3 FM.
1: Terima kasih bagi apa yang disegal. Laban ke sekali itu, ya bagi mereka peluang bertemu bak program Aku Boleh Penampak. Siti program, dur kita ninga serta mertika sekedar hari kuasa kerja aja Tuhan bak penghidup kita manusia di dunia tu. Tak kebuntang lagi dikumbai kita program kesaksian bak pengarap Kristian. Jadi saksi Tuhan berkongsi kecerita kuasa Tuhan bak penghidup pirimpo tau ke penghidup orang bukai ke daripada kita. Lalu nak bekas selama program tu di keluarga kami nintiang hari Minggu bak YFM Iban. Bala menyadik dalam Kristus semua bisik sekedak kita di dunia tu. Ngembuan penglebih kejarang dikemisi mayung orang. Lebih ke diberi Tuhan. Lalu siti ari penglebih tu ianya Ulih medak semangat orang ti udah parai. Bisik megak ke ulih berandau ngau semangat orang ke udah parai. Penglebih ke bekato bisik dikembuan bak sekedak kita di dunia tu, di luar tu. Lalu mayuh megak bala kemela gereja ngembuan penglebih bakato. Kelebih lagi bala sidak pedri ngau bala sister, ngau bala sister tau ke induk kunyum serta bala ke mayuh mantuk gereja bak mengawak mantuk nyemiang ke orang ti sakit. Kelebih lagi kesakit ketegal kuasa pemetang. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu, aku dekat mak kita ninga ke cerita. Cerita tu nyadi bak raban sister kemelait di Kuching di tu. Jadi nakak ke dia tu, nadai mayuh sister bak kemelait Kuching di Kuching di tu. Sidak dia diketuai ke Mother Evelyn siko bangsa bedayuh ari menua padawan. Jadi sister Kemalite tu endang ditemu kitai ngerja pengawak ngagak ruti ke disambut kitai sembiang. Agak ruti ke disambut kitai tau ke hosti ruti ke disembiang kenyali tubuh Tuhan Jesus wa gereja Katolik. Sister Kemala itu endam pengawak ya ngagak ruti ke disambut. Lalu ruti ke disembiang ke nyadi tubuh Jesus bak gereja Katolik. Kelimpah ari ngagak ruti pengawak sidak sister Kemala itu megak semiang. Pengawak sidak ya endang bersemiang. Kadang-kadang sidak megak ngagak barang kena semiang bekan nusuk manek rosary. Lalu nyak meh pengawak sister Kermelite ke ditemu kita. Laban kita nemu sister Kermelite tu bangsa sister tau ke induk kunyong ke endak tau pansut endak tau di pedak orang semadi ke bisi pengawak ya keberat baru sidak pansut ari alai endor sidak ya diau. Nyak alai dalam sari kak setengah hari endor sidak tu bersemiang mesampi ke semua kita di dunia tu. Ari sidak tingmeran ke pengawak semiang besari-sari dia meh tadi mayuah semangat kedatai ngagai sidak. Ari sidak ke semiang besari-sari mayuah semangat kedatai ngagai sidak. Semangat tu inya semangat orang ti udah parai tang lalu bedau ulih lepas ari dunia tu. Semangat orang keparai kemerinsa laban sidak agi diau bak dunia ndur kitai ke agi hidup.

Bisik maga semangat ke munuh diri, lalu bedau udah diterima ba menua siti tau ke menua endur orang parai. Nyak meh sekedak semangat kedatai ngaga sirak sister kemalai di kucing dito. Leban semangat tu minta tudah diri disemiang ke sister kemalai. Sidak minta semangat sidak disemiang disampi sister kemalai. Nyak alai sidak datai minta tulung. Kesampai ke semangat sidak ngambil kesedak uli lepas ari dunia tu. Lalu nuju dunia pemati ke sigi patut endur sidak diau. Bisi sekedak semangatnya datai ngau sabak-sabak. Datai ngau ati kenesal. Udah ngagak penyalah lebuh maya ke agi hidup. Bisi megak ke ngau sabak-sabak. Nesal udah parai laban munuh diri. Nesal udah munuh diri. Lalu nak kurang megak sidak tu ke datai. Laban parai bebadi bak jalalun. Datai ngau tubuh kebakal, tubuh keendak menuku, simpak timpang ngau darah-darah di pedak. Nyak meh macam bansa semangat ke datai, minta tulung bala sister kemelai ke uliah medak semangat sedap tu. Tajak pihak ndak semua gak sister bak kemelai dituk ke uliah medak sedap. Medak semangat sedap tu tadi. Tang amat bisik sister ia ke uleh medak uleh berandau mau sedak tu nama kebuah sedak media sister kemelai nulung besampi ke semangat sedak laban sedak nemu sister kemelai tu endang pengawak sedak ya semiang besari-sari sedak besemiang ke dunia besemiang ke kitai semua ke hidup di dunia tu. Lalu bersemiang ke semangat orang udah parai ngambil kelikun bak dunia siti dunia pemarai nyameh cerita kedikunsi ke sister kemelat empu ngagai sikuk kaban aku kesama ngau gawak mantuk sidak sister kemelat di kucing dito. Hari ceritanya tadi kita nemu semangat kita mensiati parai munuh diri dibunuh engkau ke bedau uleh lepas hari dunia kita kagi hidup tu. Bedau uleh lepas hari dunia kita kagi hidup tu. Sidak tu berguna amai kesampi kita di agi hidup tu. Ngambil kesemangat sidak uleh pulai. Uleh pulai ke dunia orang parai. Serta likun bak menua baru. Nyak kebuah sidak nemu. Sista kemelai tu endang pengawak besampi nintiang hari. Lalu uleh mantuk sidak tu tadi. Bala menyadi dalam Kristus semua, harap ku cerita, ti nyadi, ku didinga kita tu tadi, nyadi kelalau bagi kita semua. Siti cerita kendang, didinga kaban, didinga kumpul begak kendaria, lebuah bisik gulai ngau, bala sister kemelai, lebuah kenulung sedak gawak, bak dapur, endur kakak roti, kemelai kucing. Jadi pe megah nyadi ke cerita, ngarap ke cerita tu, uleh nyadi ke perangsang bala apa indai, ke bisik dekat merangsang anak sidak masuk, nyadi pemela gereja, baka induk kunyuang, tau ke sister di gereja. Atai bak pengujung program, harap ke ceritanya tadi megah, merik seliang penampak ngagai kita kebukai, nyak alai, bala kita ke bisik cerita kerja aja ya. Dekat dikhususi ke bawah program tu, kita tahu inbox agak page Facebook, aku boleh penampak, tahu ke, kita tahu ke email, agak email aku pun, monikamidi@rtm.gov.my, tahu ke, monikamidili@gmail.com. Aramah kita sama ngeremai ke ajar, ngeremai ke kerja aja Tuhan ngambil ke semua orang nemu jadi saksi bersaksi ke Tuhan. Anang sagu ati.

Ya, balik kita ke hari dengan kami secara online RTM Klik, okay, tahu ke channel Astro 871. Terima kasih berjam ke terubah dan mending ke program Aku Boleh Menampak. Ya, pakai selama pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari YFM. Balik kita ke hari dengan kami di selampur mula kita di tu. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, dua lagu ke disediakan hungkup ya malam tu. Lagu di Sada Andrew Bonnie James, enggau lagu ya Dian Malam, dan menjadi ke lagu Reply Bats, lagu Mengapa Perpisahan Kau Pinta. Okey, mulai ke pengingat kita. Terus dengar kami tentunya Pemerindang Malam YFM Segulai Sejalan.

0: Pagi rewind.
1: Kadang kadang betul tak kita? Kak ke sini tak ya?
2: Tang tik kita bakal bergagak ke baju ambil.

0: ke bandingan tadi mel nih ergau tai ke beratur-atur tadi bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke nanti kita nyenyu beratur tadi nih kita ngagak baju bayar ergau bajunya tadi 500 sampai ke bandingan minta kurang mimit kita 480 kini kak ke sida yang merai kadang sida yang pu nyebut deh mel atau bau rabu kain lah ku nyual beketau sano ku ya semadi nuang kaban aku ku ya ergau tau-tau ngenuang ku ya nama dah kurang ku ya.
1: Ya kemana gede kita juga minta kawan kita itu kawan kita itu ya segi nemu ya mari kita diskon nyak sebuah kadang-kadang anda gue nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nampak kita minta tulung ya deh yaudah mandah gak tua
0: sama
2: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Jumpa 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita linga ke kami Wifan segulai sejalai
4: jam kita di pukul 10 malam. Selamat malam dengan kami nak berita berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu sehari itu 13/9/2026. Empat agensi perintah dekat mantu UPIS Menteri Pengerai KKM berjalan ke operasi mat rakyat di Menua Ulu Berbat. Menteri Pengerai Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah agensi itu hanya polis di Raja Malaysia Soldadu Langit di Raja Malaysia agensi penerit adat maritim Malaysia ngau UPIS Bomba ngau Penyelamat Malaysia. Servis itu dekat dikenal sementara nyentuk pengaman si penisah bilun engkabang dutur terbaik FDS di Labuh Terempas selalu angus bak long lelang biri kena kari dua tu tadi tembu di pejalai ke. Alternatif tu dikenal laban KKM dah boleh nejuk ke servisnya diketu ke kelalu lama. Sebarang pemutus berkaul muka tau ke nutup sekolah digagak belalau ke surat padah, garis lalau serta diperundiang ke. Director UPIS Pelajar Sarawak Omar Mahli di Facebook, UPIS Pelajar Negeri Sarawak Madah pemutusnya asil, hari berunding ke peminta engkau gaya anembiak serta apa indai, hari manyuh macam penatai penghidup. Tajak pihak apa indai engkau penyaga begak ulih nentu sekali ke anak sidak, manah nurun ke sekolah tau ke diau di rumah aja. Semua orang dipinta bergempung, merti serta berbahasa ke pedemu siku-siku laban ngembuan batang tuju ke sama yang nentu ke bala anak likun, gerai serta nakak uliah meruan belajar. Zon utara Sarawak bisi penglebih hari sekut hasil ngau potensi ekonomi ti ulih majak ngemansang serta meri penglantang ngagai menua tu. Sapi Permia Dato' Amar Awang Tengah aliasan Madah tu nyengkaum gas, minyak, kuasa hidro serta sektor bertanam bertupi lebih lagi bumai padi. Potensi itu patut majak dikemansang ngau cara ti teratur kena tentu ke penguntung ia diasai ke semua rakyat serta menua Sarawak. Nyalai penglebih hasil pengraja asal ngau bertanam bertupi itu patut disukung hari tinggal mansang ke infrastruktur serta peluang ekonomi timberi nilai tambah ngagai rakyat. Rakyat patut bambi oleh hari manyuh macam inisiatif dibisi disedia ke perintah Madrani kena ngangkat ke pelajar, pengelandi, penatai pemisi engkau tikas penghidup. Sekretari Politik Sapit Menteri Besar Insinyur Irwan Zulkarnain Muhammad Hasbi Madah tunjuk kau bantu tunai rahmah, bantu asas rahmah, bantu berpengkal sekolah, voucher, buku madani engkau PK B40. Rakyat Menatu Megat cukup bertuah laban perintah Sarawak nyedia ke macam-macam inisiatif ungkap semua orang tindak ngira umur engkau bangsa. Tunjuk kau belajar percuma ngagai anak biasa Sarawak, tinampung sekolah bapalan pelajar ke dipilih, bantu keperluan asas Sarawak serta bantu pengelantang ga penerai ungkup orang ke udah tuai umur. Empat ribu ikut pengari dari 18 Pampang Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak Zon Utara bisinggau ngulu Convention House PBB Zon Utara di Stadium Tertutup Miri sehari itu tadi. Bak convention tu bising natai ke penerang pasal strategi pemansang pengudah COVID-19 Sarawak 2030 ngau sempekan Malaysia 1963. Convention tu dipenyadi ke Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Convention tu megatnya di pelasar ke negara ke penjuraku parti kelimpah hari ngatur tungaku yang pengawak ti dipejalai ke serta agenda pemansang Sarawak. Ngunjung-ngunjung ke berita malam kita ke malam tu berita malam kena ke hari Minggu 13 hari bulan 9 tahun 2026 di Tusun Nur Akila Arbain di Salin Ailinda Sewil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita linga ke kami WiFan segulai sejalai
1: sebun nya majak balak nyadi nya alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
2: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.

Segulai Senyalai Gawa FM, Bak Program 34 Suranyawa. Mintiang hari 6, Ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat Ngau main asal.

0: dan Baadan.
1: 34 seorang nyawa nemban Baadan tahu di ringa bala kita maya ujian minggu hari 6 gau hari minggu pukul 3 ngali hari, okey? Upis Meteorologi Malaysia berkongsi ke gari kita ungkap ya malam tu ya, okey? Dalam tempoh 12 jam beringkar pukul 4 lemah itu tadi malam tu di pelabak kebisi hujan bak sekedandur di Bintulu Kapit Serikai Sibu, gaya angin di menua kita itu ngak ke barat, angin berpupuk dari barat laut ngak pengaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Di utara Sarawak ya angin berpupuk dari utara ngau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Gaya tasik di benua kita bergelombang antara ya setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, bagi selama jam ketiga lagi kita mesti program Country and Western. Tang sedanya bak jam kedua kita sama-sama mending ke program Pelasar Jurai 6.35 ya. Tang sedanya merindang kita ngau lagu kedisada AJ featuring Harry ngau lagu Del Luna. Terus ngau kami Pemerintah Malam YFM.

0: berutang ketegal dekat berami besai, ketegal dekat mantuap ke ati kaban belayan. Lalu ngasuh kita bisik nama, bisik ritap. Ya, pengawak tip bakar tu nak patut dikerja bak rulian aku. Bak penemu aku pengawak tip bakar tu salah. Lalu ngenusah tau ke ngemedias ke sidak tip baru kawinnya. Nama kebuah dah. Kebuah ya siapa kemerinsak mayal utangnya lagi. Katinya orang kedatai, tentu nak na ya.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Semua orang ke jadi melaki bini, ngemuan julu ati dekat dirami bak pengerami kebesai, maya ari melah pinang seduai. Tu ari tik nesau tau ke ngangau ke mayu kaban belayan, ngau bala pangan, datai ngemata ke pengerami melah pinang seduai. Ngemuan julu ati berami besai, enak salah, enti induk ngau lelakinya tadi mampu, tau ke seduai belak datai ari ruang bilik orang pemisik. Tang julu ati kebaka tu salah, enti seduaya sama nak mampu, tang keras megak dekat berami besai, ngamik ke pengerami melah pinangnya, bisik dikingat, seumur hidup, tau ke sebampainya di buah mulut ngau kenang orang bukai. Kalau kena kita berfikir, ianya ajar buat pengharap kita, kebenar ngasuh kita hidup ngau cara pematut, nyengkaum buat perkara melah pinang. Semua perkara tu dekat di pejurai ke kita ngau sili agi bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu bak topik melah pinang wajib kini berami besai. Terus ke bulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom semua. Terima kasih puji Tuhan. Lapan kita boleh bertemu baru bak program pelasa jurai 6.35 ungkup ke sarito. Merik terima kasih mega laban ketegak pemanah Tuhan kita boleh bertemu baru hak lebih lagi kita boleh bergulai ngau pastor ke bisik di kangau ke kita ni tiap minggu berjurai ke sekedar topik ya ke udah dipilih ngamik ke boleh nyadi ke perkara ke diperhati ke kita bak penghidup kita hanya di ke minggu tu bergulai ngau aku di studio Reverend Pastor Graeman Ujang ngau awak tu aku ngelalu ke penatai nuan ngagai studio pastor shalom.
1: Shalom, shalom. Terima kasih Puan Penny udah ngelalu kaku ngegai studio kita lalu cukup badas kita bergulai.
0: Ya, hanya di pelapak kaku berita tentu mana nah pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya, jadi harap ke semua bala peninggal kita pastor ke bisik bergulai ngau kita sehari itu megak ngembuan berita ke mana hatang lantang hati nah pastor.
1: Nang amat awak ke senyuman tik manis ngasuh hati tik gagal nyak mubat tik bisa.
0: Ya, ya. Jadi nanti bisik sekedar sampai tucum sehari tu pastor atau ke berkini kalau kita muanya redu-redu tucum dulu asal tidak tucum lah pastor.
1: Betul gagal hati au bakal kerbak mata panas au anak mendak mendoang datai mua kita menunya mendoang gak nyau muari gak datai anak pia au awak ke mata panas nyak ngermai-ngermai ke mua kita.
0: Ya, awak ke lebuh mata panasnya niki mua kita pun tampak. Ya, laban nanti mua kita tampak nampak sari tok pastor di pelabak kaku ukai semina hati kita ajak lantang tang apa ngawak ke di kerja kita sari tok tentu di kamarik pemujung agak kita ini pastor
1: nang amat hati ti gaganya ti ngasuh namanya tenaga kita ini nu keriang agak energi nya nu keriang agak ngerja pengawak mujo lagi gak pengawak kita ya.
0: Okay, nyak tadi aja kok pemuka kami habu gulengo kita buat program pelasa jurai 6.35 ngagai kita ke baru gulengo kami terus ke pengerinduk kita laban sari itu topik ke dekat di pejurai ke kita sitik topik bak asai hati aku tu tadi nyangka tu semak amat bak hati tiap ikut kita kelebih lagi sidak ke bujang tak ke darah jadi pastor bunyi ke disebut aku bak pun tadi topik tua melah pinang wajib kini berami besai. Nyak topik tu hanya pastor.
1: Mana?
0: Di pelabak kaku ujung tahun maya kemisi sekolah atau ke kemisi panjai kini dia kita berarti ke maya orang nak awak ke bakat tu berami de pastor berami melah pinang aku tu deh.
1: Betul.
0: Jadi sebelah tua jauh lagi bak topik kita sehari itu minta nuan nerang ke dulu untuk pastor konsep pengerami nikah atau ke kawin belalau ke pengarap kita.
1: Terima kasih Puan Penny, cukup manah mai jakok tanyanya. Tika ianya utai tik besai serta badas ba kita Kristian. Jadi sitik komitmen tik kekal lalu na uliah ditukal ganti bakal kain baju. Tika tu ianya pramu Allah Taala. Kita kita mendak jakok Tuhan ba pemungkal 2:18. Jakok Tuhan tiknya buat udahnya Tuhan Allah Taala berjakok. Nak mana orang tu diau kediri. Aku dekat ngagak sikuk penolong ke ya, nyadi ke tau yang kaliang ya. Baharti leka jakuk tu bala peninga tikah tu. Utai tik di kedeka Allah Ta'ala. Pramu Allah Ta'ala mpu. Ya nyebut nak manah laki tu diau ke diri. Lalu ya ngaga induk ketahu yang ya. Lebuh kita nemu tikah tu peramu Allah Ta'ala. Dinga tu. Kita ngai ngudah ke aja. Pengerami kita dekat ngemulia ke namanya. Lalu berindiak bak ya siku aja. Nah, lebuh kita ngintu pengerami rami kita ukai dekat didinga rita atau kedidinga nama. Tang dekat ngemesai ke nama Allah Ta'ala. Ukai ngamah ke namanya. Laban enti pengeraminya nyau terkelalu iga ya oleh ngamah ke nama Allah Ta'ala nak ya. Dan juluk kita dekat ngemulia ke namanya.
0: Akhirnya ngau kita muka aruniang kita dulu sudah kita haberandau ngau dalam lagi topik kita walau peninga berami besar itu tadi arti ya kita berami mewah mako kita itu tadi dah lebo kita ngau ke mayu hora datai lalu ngatu pengeraminya bak dua ke besar mega hanya di tok depasa bak orang ti dekat berami melah pinang tok deh. Lama aku nuan pupuk kalak ngasai pastor. Kita itu udah ngasai. Lama kita udah mansak utainya.
1: Deh. Betul, betul.
0: Ya tentu mayuh utai di perundiang ke kita. Maya kita nyedia ke diri ngatur pengerami ke bakar tu. Jadi tu tadi yang kau mbak tusun pengawak ke diatur. Engkau megak belanja ke dikenak kita berami. Pelaba aku kalak megak kita ninga tok kemeda serabana bak media-media rama bisik pasangannya tadi stres berunding ke perkara bekawa ngebelanja bekawa ngepengawak ke dekat dia tu tok laban sidak ya stres tok tadi de pasal laban nangi ke pengeraminya tadi nak uliah mantup kati bala orang ke dikangau baik kenya tadi sepiak induk tok ke sepiak laki ngau balapangan kebukai. Jadi enti bak penemu nuan tok pastor. Bakal ni prinsip bak ajau kita ulih nyau pasangan kebakar tu merambu pengerami melah pinang seduai dengan nak cara ti jalan-jalan ya tau ke nitih ke pematut meh.
1: Aman, aman. Nang patut kita bersawab ne ya lebih lagi bak bala bak gereja, bala kita mayu hina barumah panjai bertulung bersukung ngagak perambu. Lebih lagi bak gereja bisik nemiak tik mayuah pengelani sidak oleh mantau. Anang sebina ngawak ke sidak tik bempu pengawak. Laban pengawak nyak besai serta berat. Ngai ke sidaknya terlalu stres lagi. Ya, bak aku gawai tikahnya megak mesti diatul ngau jalannya. Anang terlalu igak mah. Tau ke terlalu berbelanja besai. Nama kebuah kita mesti nikah atau ke mesti nitiah ke pemisik diri empu. Anak ngeloi tau ke

0: Mun bepun ngau mana bepun ngau badas nanti sidak bepun nyau berutang lagi nama mah penyadi dah ingat utang tuka nang so layak dah taya nah te, udah pun ngadu ke jaku tikah nyau belayak tengah duit ringgit kasih hudup ruang biliknya nah ya so julua kita dekat medak ruang bilik ti bahagia nuju mahligai kebahagiaan
1: perhati ke utai ke disebut pastornya tadi lebih lagi ngagai bala kita kena miak ke bisi udah merambu dekat Melah Pinang maya kemisi tik dekat ratai tok ke maya ujung tahun kini tok di pastor nanti kita nyebut berami besai tok tadi kelebih lagi pengerami ke di atur ba restoran tok ke hotel ko kita arti ya tadi mayuh orang di kangau ke kita deh. Lalu pengerami ke bakatuk mega tentu berguna ke belanja ke besai mega katiko nak deh kelimpah kita ke berbayar ke meja dia namanya pasangan tu tadi mega tentu dekatnya dia ke door gift ko kita namanya hadiah miat punya kada break lagi temuai deh maya MC lagi maya fotografer lagi serta mega orang tik ngatur pejalai pengeraminya de pasal maya orang berjalai ke pengawak tok de pasal
0: betul
1: ba pasangan ke pemisik nyangka tu ukai tentu jadi perkara ke penanggung ngagai sidak ya atang tu jadi perkara ti nekul ngagai pasangan ke nak tentu berapa ko kita deh dia kekurang gek pun penatai pemisik tang ngemuat pengingin ati ke dekat berami besai mengak pastor tadi nuan udah mengak nerang ke anak patut kita berutang
0: nang amat
1: lebuh kita dekat ngerami tikah yang kan wan ulih nerang ketok ngau silik agik kini pastor.
0: Oh amat amat terima kasih abah penemu aku Puan Penny berutang ketegal dekat berami besai ketegal dekat mantup ke ati kaban belayan lalu ngasuh kita bisik nama bisik ritap ya pengawak tik bakar tu nak patut dikerja bak rulian aku bak penemu aku pengawak tik bakar tu salah lalu ngenusah tau ke ngemedias ke sidak ti baru kawinnya nama kebuah dah kebuah ya siapa kemerinsa mayal utangnya lagi katinya orang kedatai tentu nak na ya nak gak sedua yang putih nikahnya tadi ia terbaru ngemun ngepun ke ruang biliknya nak gak nyak ngemedias ke sedua ya so udah gak bepungkal baru bebeli ke utai tik baru agi gemayal utang nakak pemerat maknya na ya nak gak pengawak tik bakar tu ngenusah ke diri empu tu terkumai aku a poor starter ya statik salah start tu nah nu tersangkut lalu bak aku nak masuk runiang aku tu dah ya aku dekat medak munyi aku tadi we want to start well kita dekat bepun ngau badas na ya lalu lebuh orang ngemun ngepun ke ruang bilik tok sampai kita awak kesidak ya ngemun kenya start ngau pengelantang ngau pemaya ukai start ngau berutang
1: ya nang segena patut mene pastor kita berutang lebuh kita dekat berami tu ketegak kat mantup kati spiaknya spiak tu dan utai tu ulih megak di pedak kita ada pastor laban ukai ngumai mayu tang bisi orang tadi ketegal dekat berami besar itu tadi nyau duit simpan pen adik amik kena berami lalu bisik megaknya tadi nyau berutang jadi hamunya kenuan nanti bisik utang berat singkang kita ini pasal
0: betul
1: kita baru ngepun ke ruang bilik
0: lalu ngepun ngurut utang ya. Jadi
1: kadang-kadang bisik kita medaknya tadi udah beranak 2-3 lagi memang yang utangnya ni pastor
0: kasih kasih
1: okey malam peningan perhati ke utai ke di pejurai ke kita buat topik kita sehari tu Melah Pinang kati wajib kini berami besai terus bergulai dengan kami lalu sebelum kita nampung jurai tu ke ujung lagi aku belak mic kita sama ngetu nak lama kita ngangkar ke sitik lagu udah nyak degik kita bergulai baru buat program pelasa jurai 6.35.

0: Agip Gulenggo kami ba program Pelasa Jurai 635. Agip Gulenggo kita berjurai ke topik Melah Pinang wajib kini berami besar Reverend Pastor Graeman Uchang. And Pastor tua pulai baru ngagai topik kita. Ngagai kita ke baru Gulenggo kami bala peninga. Terima kasih terus ke Gulenggo kami nyentuk ke penghujung program kita. Jadi sebedau ngetu tadi tiga itik perkara udah dipujurai ketua tu de pastor munyi kuakunya tadi ketegal kita ke dekat mantup ke hati bala kaban sepiak induk bala kaban sepiak laki kadang-kadang ukai sekali aja tua tu keberami de pastor
1: betul
0: nama kebuah aku nyebut munyinya laban bisik sekedak tadi udah berami di restoran atau ke hotel ditampung baru bak rumah. Kena kau tadi empai puas berami menyak di hotel atau ke restoran. Apa kita muntik berami bandua-dua itik tu bisik tatak jam yang ada pastor. Jadi intik berumah ke diri nadai tatak berami nyentuk ke pagi pun okey. Jadi intik buat penemu nuan tu pastor kati nak cukup mehantik kita itu tadi kawin atau ke berami makai di gereja aja. Reti ku aku tu tadi pengawak berami Melah Pinang tu temuk ba gereja aja nadai tampung tak ke nadai siri 1 di gereja siri 2 di restoran tak ke hotel lalu siri 3 di rumah panjai ketika penemuan pastor.
1: Oh terima kasih ya. Nyunak muka-muka ga apin lama ti kuda. Anak aku ketua ngintu pengerami tikah ya. Tunya di kecontoh kita ya betul tau. So kami seminak berami ba gereja aja. Kami mayuh raban gereja dengan raban gereja. Okay, bakiah bukai mega kaban hari sepiak aku, kaban hari sepiak isan aku. Lalu pihak mega kaban seduaya. Maklumlah seduaya itu kan, melalah talah lalu mainguh bakiah. Lalu kami mutus ke runding, okay, nak ninggal ke kaban tik mainguh tu raban gereja mega. Kami berunding dekat nesau semua bala. Ya, menesau semua bala datai lalu berami sekali ajak bak gereja. Ya, dekat ngarawap semua orang laban kita ngai ninggal ke orang. So bak aku nya udah cukup. Aku meda pengerami sedoaya aman diberkat munyi ko jaku orang I am satisfied. Aku asai kepuas hati laban sebagai apai indah lebuh maya aku bejaku bak stage aku sampai nyaba. Ya, laban ngenang pemanah Allah Ta'ala tu dengan puang lalu ngintu pengawak sedua ya. Tajak aku nyebutnya dinga tu bala tinggal bisik lebas ke jakuk aku tu. Okey, ngagai bala ti uliah. Ngagai bala ti bisik pemisik lebih lagi ti mampu ku jakuk orang ya. Ti bisik belanja. Nadai salah ga berami bak gereja udah nyabak stok restoran ya. Mayuh megak aku dekalak medak orang ngagai restoran tau ke ngagai hotel lalu udah nyak ditampung gak bak rumah panjai. Okay, tang dingas bak semua uliah magang nitiah ke kemampuan kita ya. Tang kerja semua utainya dikena ngemulia ke nama Allah Ta'ala ngagai kita iti nemu Tuhan nama kebuah aku nyebutnya. Laban berami ukai ngasuh kita ngigak nama ngigak Rita nak ya. Tang kerja semua tanya ngau sadahana. Laban juluak kita dekat ngemulia kenama ya. Tang kita nu berami gila nyau mayuh macam leka jakuk keluar udahnya pengerami udahnya nu nak tu manah depedak mata apo ukai nyalai nau tanya nak ya. Lalu anang sekali-kali datai mega berutang anang labannya utai ti salah laban berutang ertinya erti jakuk berutang kita nak nyalah-nyalah ngasuh kita diuluan oleh hutangnya ya diikat oleh utangnya so anang okey labannya ukai pengawak ti pintal
0: ya. Nuan nyebutnya tadi pasal bala peningah kebenar maya pengerami Melah Pinang anak pastor tadi kebenar aku bisik mengkat datai bapak pengeraminya jadi aku berarti ke pastor nang sigi aman mayuh orang mayanya tajak pen semina di rami kita bergereja ajak de pastor jadi lebih datai be dua pengeraminya tadi ati gaga pulai pen gaga de pastor nada bekeni kau kita nada isu meko kita den
1: nanti
0: kita berami besite nua apa site ajak nua tamunya kenuan tanti kita mampu nada salah bapak pengerami dua betul. Tiga kali benar pastor
1: nang betul ya
0: jadinya terpulai ngagai kita empu meh bekeni kurang tepuk dada tanya selera
1: ya
0: Nyadi Tok Megak dia pastor bisik Megak penemu madah ke berami besai maya melah pinang nak semestinya kadang kalau kita fikirnya negatif dia pastor nak semestinya bakanya Megak ne laban kebuah pihak nanti kita berami besai tu tadi tua ngangau kemayu kaban ngangau kemayu pangan tua nyak tadi ngayan ke support system tua ke lebih besar ya ke depa pasal. Berarti nya mayuh orang jukung tua nya, mayuh kaban melayan ma tua. Komen wan pasal?
1: Oh, terima kasih ya. Nang amat berami besar itu bergantung bak namau teker kumai kita berami besar lah. Bah enti pengerami nya nyau bakal jaku orang bepesta pora. Lalu bah aku enti pengawak bakanya nak ngemulia ke nama Allah Taala. Aku nak ngerjaya, lalu nak megah aku merangsang orang ngerjaya. Nyau dekat nampung utai tersebut aku tadi. Bisi bakih aku siku, tik dikelala aku. Nyau serbana tu dah tuai. Laban ngintu utainya kelalu berami besainal. Lalu lebuh yang nitih kurang. Okay, ya madah aku nesal sanu ko ya. Okay, nambah bekenya aku sari tu lagi berutang aku ko ya. Hakai aku nusino aku ninga ya, kasih amai aku ninga ya. Ingat kita kita bisik value tidak pegai kita. Bak Rom 12 ayat kedua nyebut anang nitiah kadat dunia. Erti jakuknya kita dekat ngayan ke testimony kita ya. Naya. Enti bakal baki aku nyak tadi nyau serbana nyau berutang madah ke pasal pemedias dari empu. Kasino aku medak ya. Nah, nama lagi utai tersebut ya orang ulah orang ti. Maya macam yeah. Utai ke bak maya raminya. Bak 2 Korin 2 ayat ke-15 nyebut. Awak ke pengawak kita berbau renguat ngagai orang mayuah. Dinga, tahu kita rami. Rami gagati, rami ngau orang mayuah belagu nama salahnya. Tang berami, mesti sedang-sedang. Awak ke pengawak kita nyak berbau renguan. Perhati ke ukai bau buat, okay? Berbau renguan. Pengerami mesti bisa limit, ya.
0: Ya, awak ke pengerami kita berbau renguan, ne, pastor.
1: Betul.
0: Maka minyak wangi ke dipancit ke kita nyak.
1: Nah, ngamak.
0: Bau ya, nyak habis nanti ya dipancit ke dalam bilik nyak. Namanya ruangannya tadi, bau renguan aja, ya.
1: Betul.
0: Awak tua cemuru amat pastor hanya di tok kira tanya aku ke penudi metok deh. Aba topik tua sebenar tu enti aba pengawak rabat deh pastor. Kalak megak tua nusut perkara tu munyi ko kita of course kita itu tadi bertulung bersukung mah ari segi belanja atau ke ari segi duit dikenak kita nulung orang ketusahnya. Jadi tu nang siti pengawak ke cukup mana bak raban bangsa kita lalu raban dan nembiak megak di perancang kita ngerja pengawak ke bakat tu. Lalu enti tua bedak menjadi kita bangsa Cina lebuh sidak datai nguluk pengerami melah pinang sidak nak datai puang deh pastor.
1: Betul.
0: Nemu kita utek aku tu bala peningan nak datai puang tu bisik masih dak ya merek red ampau ya duk kita pastor.
1: Ndang amat.
0: Enti apa kita itu deh pastor. Patut kena kita betulung bersukung ari sukut belanja maya kita melah pinang.
1: Ba aku ndang patut. Betulung tu ndang patut dikerja kita. Indah diajal kita. Ba rumah panjai kita dikumai duit tulung. So ngamik ke pengawak tik berat oleh nyadi lempuang. Ba dengeri disebut merek ampau.
0: Yeah.
1: Nama artinya bala peninga, artinya betulung. Nyukung mantuk sidak ti bisik pengeraminya. Pengerami mansuat ke belanja ti besai. Nyak ke buah tulung sukung ti bakato enang patut dikerja. Lalu semua diperansang mantuk nulung sidak ti bempu pengawaknya. Sawup atau ke besawab ngemak-mak ti berat nyak mah pengawak ti badas pengawak ti ngemulia kenama Allah Taala pengawak kita nyak mandang ke pengerindu ngagai ruang bilik ti ngintu pengawak ti besai nyak nyau berteladan ke ba anak aku tadi. Okay, so lebuh maya keberaminya aku berterima kasih ngagai semua orang datai nang dikangau ngagai semua ti datai. Terima kasih sidak ya merik tulung merik bantu. Indah cukup kena mayal berlebih, kena mayal semua. Oh, belanja tik beribunya, indah ulih ada kena sedoaya. Nyangka honeymoon sari dua nya mah.
0: Ya.
1: Okay, so puji kena nama Tuhan ya, hari tolong bala.
0: Ya, ya, cukup mana ne pastor. Jadi kita kelebih lagi ngagai raban nabiya perkara tu patut diajar kita betulung bersyukur tu sikit patut ditepu bala nabiya kita bayak kenya tadi nulung orang maya orang tusah bakal pengawak rabat kekalak di di pejurai ketua ba program kita itu megak
1: yeah.
0: Lalu megak betulung bersyukur maya bisi pengerami kita percaya lebih kita nulung orang lebih kita nyukung pengawak orang Tuhan megak dekat nyukung tu adu di hari ini pastor.
1: Nang betul turku maiku love in action
0: yeah.
1: Pengerindu di kerja kita.
0: Okay, hanya tadi sekedar perkara ke oleh dipejurai ke kita. Jadi bakal selamat tu pastor ngasa nua nyimpul ke topik tu atau pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Tu topik ti mana nau didinga ngagai tiap ikut kita bala peninggal lebah kita nyintu pengerami ya lebih lagi bak gawai tikah tu juluak kita ngagai orang ti niri ke rumah tangga dekat bahagia metudahna ya kak lantang dekat ngasai ke berkat ti berlimpah bak rumah tangga ti baru depun demun keto tang dalam pengerami tu andang megak kita itu kelalu nyau berutang tu berutangnya nyau bisik kedua kuningan nu berutang capi siku capi dua kasih main ingau te lebah kuningau te te bansanya na ya lalu kayaknya jak megak lalu kesaksian nu nadai kesaksian lagi lebah udah bepesta pora di pangkuang di palo uliah utai ke mayuhnal mangkuang pala mangkuang karakter perangai kita tang juluk aku juluk tiap ikut kita dalam semua pengawak ti kerja kita ukai kemensia au tang kita dekat ngerjaya ke Allah Taala juluk kita dekat mulia ke namanya anang dekat nyenang kati mensia tang balen pak semua utai tu au.
0: Terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Ngarap ke semua kita ulih balance semua utai tu mana pastor ngambil ke pengerami kita nya tadi kelimpah ninggal ke pengingat ke manis ngagai kita pengerami itu mega siti utai ke ulih ditusi kita ngagai anak ucok kita di dunia hari. Hanya di pastor sebedau tua nutup topik tua ke minggu tu. Minta nuan ngiring kita bak sampi pastor.
1: Okay, terima kasih. Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan. Topik ti cukup balat manah. Ti nyadi ke pelasal penghidup kami. Awak ke penghidup kami nak diikat, nak ditancang oleh singkang ti nak betul. Tang dalam setiap singkang lebih agak niri ke rumah tangga. Kami dekat nyingkang ngau betul. We want to start well and we want to end well. Kami dekat start ngau badas, bepun ngau badas, lalu ngujuang kaya ngau badas. Nyalai aku nyerah ke program tu ngagai jari nuan Tuhan awak kenuan ngena. Program tu amat-amat nyadi keberkat, nyadi kelalau, nyadi ketengau tiap ikut bala peninga. Lalu dia penghidup kami diberkat oleh nuan. Dia penghidup kami nak limpang kibak kanan tang penghidup kami dekat ngeninggit, ngemesai, ngemulia ke nama nuan. Terus berkat program tu Tuhan dalam nama apa ya nak. Ngoro kudus kami dah bersampi. Amin.
0: Amin. Tok nakak kita begulai bak program Pelasa Jurai 635 ungkup ke minggu tu. Begulai baru bertemu baru kita bak minggu barunya nila. Ngau tok mumpuk dulu aku.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, endak semua orang ulih nerima, jaku ti endak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyalai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Nikah banaku.
3: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Hanang irau. Kami bisik berida kita.
4: Bergerak pagi.
3: Y912.
4: Ngelah tengah hari.
3: Rentak gale hari.
4: Sadar lemai.
3: Pemerindang malam.
4: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kabar kita, Ning Tiang Hari.
3: YFM, segulai sejalai.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Le.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Pagi rewind.
5: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya tiap kali pemisi ia suah nulung tak kemantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput di ujung bilik. Jauh sekali kak bayam telefon main game bakal zaman subuh.
6: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang sih. Subuh laban kena dari gejen ada telefon. Tapi si telefon berapa aku kan sama meh.
5: Ya, amat. Bakal dia tahu. Tanggutai nak uliah dikurang ketua.
6: Betul. Seminar ya kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Ya, bila kita kaki dengan kami berkali engkau di GMA, di konti kita. Okey, balu-balu ribut. Terima kasih. Berjam ketiga malam hari minggu kita mending ke program Country and Western. Okey, ngelatakan lagu-lagu merindang bala kita nyentukkan ngagai pengujung program kita. Ha, ya, ke benda melelak barumah hari dengan kami. Terima kasih. Okey, barumah kaban kini kanya benung randa ruai, beranda puak malam tu ai surah kita dengan ti mata ke tindak ne atau ke benun derba. Ingat anang kelalu laju, anang megak kelalu lubah, anang berculik-culik ke handphone lebuh kita ke benun derba fokus. Okey, hari lagu ke terubah country and western di mending ke lagu kedua. Ditusun aku ke pian malam tu nginjau lagu John Denver Take Me Home Country Road. Kedua nginjau lagu Conway Twitty As Soon As I Hang Up The Phone. Kekia lagu country and western kita. Udah tunggu ji nyapa bala kita ba pen page kami. Suara kita ke agi berperindang dalam pemerindang malam.

Okey, nyapa boleh kita di fanpage kami ke malam tu ya. Okey, selamat malam bagi Juni Band habis ini dengan Nuan MH. Terima kasih Alex Delta Bina Watabarau di Uncle Lily tu habis ini dengan Nuan yang minta lagu Sandai Hutang Dulu Au kena merindang Andy Mead di Selula Betung Bulan Pengerindu di Batu Nia Ripin Nyandang Alexis David Biju di Betung Wellington Imai Bericha Unup di Simpang Semujan Roy Kuang Indu Kenawit Max Cagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liban Gau David Alu di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polo akan Stamo Steve Jelof apa yang lambai Jumpa Selangun Lina Bugis Indonedi Gau kaban-kaban kebukai meh Panjai Rintai Badiak Ngarap ke Teperindang Lada Ana Anggi Enja Megak Habis ini apa? Terima kasih Rini Sabai, selamat bertugas MA, terima kasih Mami Abah Dublin Kebaja Mary Nanta, Ningan Wan di Kapit tu MA, mana Gairi malam tu, ia minta lagu Igu Anthony Hutang Dulu Au kena merindang menjadi ia di Suri Kaidin, ok ia ke rindu ke lagu tu, ok ya Bala kabar-kabar di Kuching enggak semua kabar ke ngalam ke malam tu, ngarap ke Teperindang Jangan lupa untuk bahagia kegiatan si gamai Richard Unup di Jalan Simpang Semunjan okay? Minta lagu Nuan Berulah Kena yang merindang kabar-kabar FB Kau bala petunggal Di sebarang alain dua diau meh Dengan Nuan di Jalan Simpang Semunjan Utang dulu lagu Kelemah yang band out Lina Bugis pendekat kami Kita secara online di Kota Masai Johor Malam tu MA Selamat bertugas Rosli Amaga Habis nyapa, terima kasih Andrew Ujai Masing okay, di Sungai Entulang Bakuang malam tu MA minta lagu Igu Anthony kena merindang kaban-kaban FB kaban-kaban grup WhatsApp enggak semua kita kenglalam eh berjimat pulai lagi kokia terima kasih nginjau lagu Hank Snow A Whispering Rain kena nginjau lagu di playlist Only You dalam program kita Country and Western Ungkep ya malam tu 13 hari bulan 9 tahun 2026

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiro ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di ka di ka spon ka?
0: Au nanainya mesek.
1: Ye, ke diri di ka.
0: Kediri, no patut no mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, piak ni. Okay, nama tu kampua, aku tahu ni. Nama tu kebisi itu sih. Salung erok itu dia piak.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah, dakin.
0: Eh, Sam, nama nonton insap itu Sam.
1: Eh, nada, nak awak, nada orang benda deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak benda nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijal tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntung makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Bau aku kap jalai ke luar. Kini itu je lah duduk itu je nginsap.
0: Paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap lah.
1: Kalau kumai lo sih. Kumpal luang terlalu.
0: Ne, nemu apa nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
3: Duo pagi rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut, mik kebanding tadi nih kasut baru tadi apa itu nak nama kasut kak beli di tadi mang yang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu nih nama kasut dah lama adanya deh kini dengau dah gimana ya gengnya tadi deh kau ya yang ngai sesapa angka ya pelabak kui indah itu bawa pengurusan duit ya teriak lagi.
4: Kau nama ada Sam lama dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama te kedekak ya. Ulih tekalanya ale boleh ya. Yang ngai anak bekenya de liri.
5: Anak nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Only you sa Mina Nuan. Okay, sebenarnya kami menyadi kaban kita. Ninting hari, ninting jam. Tama gak didinga kita secara online RTM Klik ya, okay. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak Begulanggau Perintah Negeri dengan atur pengurami nyuak ke perai senyabuh pemadu manah Premier Sarawak 2024-2025 kalai pengawak tu adakah diatur kena ke 25 hari bulan 9 hari 5 pukul 7.30 minit lemai bah sebuah hotel terbilang di Bandar Kuching ya. 7 ngatur pengawak nyuak ke prize tu nang ya dikena muji serta masa pemanah pengawak kaban-kaban kita ke ngarang bub sidak ke sigi ya datai hari menua kita Sarawak itu ya. Okey, kingat ke hari bulan ya 25 hari bulan 9 di Betung, kingat ke hari bulan kita 3 hari bulan 10 hendak kita tahu sama mata ke final ACSJ ke 9. Hendak berasai pejam celak pagilah udah 14 hari bulan ya. Okey, ingat ke hari bulan kita bertemu di Betung mayanya. Lagu dari Whitesnake, Give Me All Your Love. Kedua lagi Bee Gees, I Started a Joke.

0: Puji ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta sapa juara ke 9.
1: Segulai sejalai ngau kami bak YFM.

Yang berasai 17 minit lagi kita bergulai dalam pemerintah malam muka biar. Malam tu Mas Diana MA habis dengan Nuan. Malam tu di Limbang ke Kia Seraya Mata ke Bedau Tinduk minta lagu Nau Seneru. Ui hutang ya, kena berindah dari impu meh. Engkau semua kabar-kabar FB, engkau kabar-kabar bak grup WhatsApp ke Kia nya ajak. Terima kasih lengunan yang berhasil mending ke program kita. Okay, secara online ke Kia. Terima kasih si singgah di fanpage. Okay, Sarawak kita ke Agi Berperindang. Bala kita ke Benua Derebang jam ke dia tu megak. Nyangkanya bisa Derebang jauh di Jimat bak Jalai Alun Jackson Jarau MA minta lagu Arwi Bellamy Brothers. Okay, hutang dulu lagunya neh. Tak sempat ditebah malam tu. Kita lagi bisi tiga lagu. Sudah aku nutup program kita Country and Western Johnny Russell Today I Started Loving You. Kedua lagi Christina Aguilera, okay, Love for All Season. Ngal lagu ke penudi lagi I Can't Stop Loving You. Eh bedau dua tidak lagi lagu neh. Berubah nama iga kapulai mati kita. Okay, ningal lagu tu dulu au. Today I Started Loving You.

0: tuberculosis atau TB ianya penyakit yang rusak lempuan. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajapi ya, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal ke diguna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB bukan reti penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Ya, bagi selama 12 hingga pukul 6 pagi kita mendiang ke Timang Kerbak Tawas sebalik kita ke Bekalian Gau DJ MA Kenyari pun program kita tadi pukul 9 malam. Terima kasih menyemanyu pemerintah malam 13 hari bulan 9 pagilah. Kita bertemu baru pemerindang malam agak jam ke sama ya. 9 hingga pukul 12 tengah malam. Itu baru ya lagu kita. Mbak Tusun ke Penduduk Diandar malam tu ya. Country and Western. Christina Aguilera dengan lagu ya Love for All Season. Ditangkan dengan lagu Don Gibson. I Can't Stop Loving You. Dan ya ke Penduduk Diandar The Drifters. Save the Last Dance. For me, okay. Okay, terima kasih semua. Ngaruh ke tampung baru penduduk kita dengan kami, Timang Kerbak Tawas. Udah tu lagi ya. Okay, ya ke baru dekat berengkah gawak. Gawak shift malam. Okay, ngaruh ke terperindang dengan lagu-lagu ke ditusun. Ungkep ya 12 hingga pukul 6 pagi lagi nih. Okay, bagai selama malam tu kita berlelak ngawati kecekupi lantang. Tidak jenak boleh mimpi ke mana. Sudah kita nyadani ungkep ya pagilah 14 hari bulan 9. Bakal selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: di rumah aku.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang kati titusa. Uling angkat kesemengat ti lembi. Bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Laban jaku ti panso dari mulut kita. Nadai oleh batak pulai baru. Ya baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nadai boleh diambil kita pulai baru. Nadai boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemengat, ngubat hati di sinu. Jaku di positif oleh ngidup kesemengat, lalu merangsang tiap iku orang di ninga ya. Jaku aja tidak sebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, ting ngaso utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lamping hidup orang. Jaku disiru bagi anak, boleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu dudi hari lo. Anak berbanding kesidak dengan orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelan dia ke dirimpu, nari bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku ti munyitu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, taja yang dak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh megak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bejimat meh lebuh kita mansut ke jaku, leman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak ngasuh hatin siban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati manusia, seminap taro aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

0: Gerancang.
1: Nyangka tuh me asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-padu.
0: Merindang kita,
2: Senora Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, merindang malam.
0: Y, sebulan, sejalan.

Kerana anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi bajalai alun atau nyadi bak sebarang maya. Okey semina, boleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta termeka boleh mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemah ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau menak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Đi đi YFM. Tôi vừa lái. Tôi ra

0: Siapa ganuno time maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Ari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me berjaku, pandai-pandai ya me berjaku. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mode
0: bukan pihak ayah perintah udah ngeluar kata nagam orang betunu ke utai senekat hati tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua jadi asap tok tok nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
1: ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama munas kena jelu nua jelu nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau ukainya aku aja ke betunuh ku tai uras beketo urang bukai bisi mega nyaku tu deli ca de kelemai tu nya tu cangku ambek nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya alu tu guang ke nuan dalam api kemau nya nulung aku nuan ai tu nak kucah kucah de ngano aku
0: oh ngai ku nulung nuan aja takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan padah aja sikit buruk ngan urang aku ai kita ke bujang tu
0: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
1: 500,000 jail 5 tahun apa nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jail gage nanai petan akai
2: wopan Gangnam Style
1: baik kai kai nulung kai kai cepat nulung kungun saya pi kemau tu cepat digar cepat puji dengan wak aikin cepat cepat cepat cepat cepat
0: pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak nagang pengawak nunu uras neka hati ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya Nesal Dudi Nadarti, pesan tu di by YFM Iban.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, nak gunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai ditok besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing ditok lah.
1: Kucing
0: hospital
1: lah.
0: Umum Sarawak ditok. Kadang-kadang besi hari bekam miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjur ngagai kami kia untuk diproses baru. Maka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngagai kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngagai 3, plasma, platelet ngau red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurangan darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya. Bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ya tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi ngena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kai tak beres terus ya, sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan KL kini klinik ke uji derma darah bila orang kini nak ya memang dah bisik record ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy dari tabung darah AJS.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Nyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya, dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terperdaya ngau yaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main gak polis report ngaji polis. Nanti dia mat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Makanya okay.

Tentu kita suah medak troli tingkah bak sungai pandut baka bak supermarket ngau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi pari pen bisik ya ubah meh ulah kitanya entah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngenak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke ngumpul.

influenza, nyengkaum, tabin, rengah, pedis rekuang, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur maya hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagik ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya kau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Ih, nah benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lalau orang per radio dek pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Apa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Penyamai hari satu nyentua karinam. Nyo gawak jajak. Nade pari dia di rumah.
0: Anak munyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya lu di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita labanya. Nah patut. Nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindiang tahu kes denggi Papua Malaysia majak nama karatu balat nan ngelatai ke pengirawati ngagai perintah serta megap balat rakyat Papua tu nama kebuah karatu balat nan ngerekai kemayar itu kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu nyamuk edis tahu dikelala kita tengah curak cerum ngau bura bak senentang tubuh ngau kaki ya berteluk bandur air tiba takung sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

dalam situ bis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jalan pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pengadiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

dalam situ PIS tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Jeluk Milang atau Kemenir Malaysia bisi empat iti curok enya curok biru, mirah, kuning gopura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nang segi berani, ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam, kenyari pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai erti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, berkerajaan persekutuan.

0: Takat tu buat tabung darah yang memang cukup lah buat paras ke mana. Darah tu dia segi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena hospital aja. Labannya bisi anjung ngagai berkemiri, kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisi hospital luar. Bebayarnya pun bisi ngambil, nanti sidak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ia minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau, madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan, darah expirednya ia dekat dibuai lah kira reti. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti. Sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama. Awak ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nak derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah nuan bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisi nak semesti ya ambil kami dari beg darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya ke diri. Hanya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy dari tabung darah AJS.

0: Ba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penyalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penuh sah kebukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

dalam si tupis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ruja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Ngagai bala kita nul, ia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Nanti apa yang dah, aku harap kepada kita, ha, laki bini, tak tahu tak, kira ke bekerja sama mana? Kira ke anak ngasuh ke, nya anak dek, dek gitu ke ya. Aku juga duit, tak tahu bekerja kita. Ya. Ha, anak kita ngarap ke bini kita, lama-lama ngadu ke anak kita. Ini jalan kita maju anak. Nanti sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini. Anak ngarap ke siku-siku. Nama laki kita nanti awak, bini. Nama bini nanti awak, laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita ni. Harap kapan dai bisi ni ngah.

0: 93 FM.
1: Kabati berinang kita, Ninja Lari.
2: Cus, berkulai kami.
3: YFM 101.3 FM.

0: Lam
1: Y-Y-Y-Y-Y-Y-FM.
2: Oh, aku selalu terasa sampai dia tu pagi berasa melibuan pasal tanana mendapatnya jai kan baik pula.
3: Aku nadai kala mea sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku sikit bisai nama-nama program kita iban.
4: Ni kita ijan nanti nama dia ulah kami. Kena nyumpit apa-apa nyumpit apa. Apa bilang apa nak sumpit. Lalu ngerjaan apa yang dipas kemua dan namun nama ini pernah tayu tayin. Jadi kami tu laki-laki lah ketawa. Nah sengaja duduk bebang kenyal ke ma orang apa-apa mentok sumpit ngerjak ke apa yang tadi awak ke kami mendah maya maya bujang biak tu pokoknya dekjam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang keliak kedua kita udah majikak maya keliak jadi dia tu ngain tu nyari baik tu kenyal terduduk ajak leningau tai ke depan sang lah kita kepada dia nah jadi di gandung udang lagi dekat orang tu lagi nadai bekapek ke sumpitnya tadi gitu.

0: Kurang kegulah bapa makai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekan manis buat secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang kegulah atau ke susu pekan manis mayan mudah air hirup pak kedai.
3: Empat, perasa dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bapa pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu meruang. Pesan tu, RYFM.

0: Kaki ni sudah mapai kan?
1: Kak malah lawa, kita mungkin. Umang, ukannya kak makai, nanti ada lawa.
0: Kati non berani mindah. Udah agak keritanya nga istat. Ya pedak non tayar keritanya. Ada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tak.
0: Berisak nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu mendak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mah sigat, tak kabajir, nanti mulut nak mana, udu percaya orang kulu kilit, nadai mi guna. Sigat tak kabajir, makan ikat tipan kita, nanti aki nak mana, nadai mi guna. Biar gamal nak bajir, tang aki mana. Kurang rindu mendak, tau kak gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: Ngagai bala kita nuan dia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kembira bebelah rancan dia. Diserian ulih menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Sagu lain sejalan.
1: Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi pula pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seventh Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy. Lalu kita berdekat bersampai. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu. Lalu kami dekat dengan jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bala pendengar, bertemu baru kita lalu pelajar pagi tu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu. Ayat ke-6 yang kemudahan itu. Sedua ia sama lurus di mua Allah Ta'ala ngasih ke semua pesan ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala peninga kenang kena disebut aku bak sampai pagi kita ke dulu hari itu. Jadi orang kena kumai sedua ia bak ayat tu pagi itu tadi ngenang kenya meh Zekariah sedua Elizabeth. Tang bakal pagi itu tiga-tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku Indu. Bakas kedak orang Indu ia kena bidiak benar menyukai ketujuh. Penusah hati Elizabeth nyo majak semajak berlubah-lubah umur nyo majak tuai. Sigi nade pengadang mimit tau bisi tubuh tau ke bisi anak tau ke uleh kandung. Tang penusah Elizabeth na uleh didalai ke hari Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita seritu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat petubuh bisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemberat tanggung pengawal ke nyadi siku inai. Jadi keterubah tiket yang medak bala peningah. Lepas ngintu hari inai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di tu pengawal siku inai ndang pengawal inai ngelindung ngerayung anaknya dari sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura ulah ke kamar nada lurus atur ngau pengawak ke makan suap. Kedua pengawak tau ke tanggungjawab inai tu terik besai ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai kalai ya bisik peluang ngelatih bala anak ya amat pen bakal ke dia tu mayuh benar utai ke nyadi benung nagang selu-ilu ke diri serta sunyi nada orang ngau beranau ajar ngau sungka ya bisik bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miet diajar nelap tau ke alus jaku ngau sinu ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawa penghidup ya betapi ngau penghidup ke bersemekia. Lalu ketiga utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Aria kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi nyebut Zekariah sedoi Elizabeth sama lurus di muah Tuhan. Lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus. Inai John ke nyadi bagi bisik nyikap yang dalam mengerja pengawak tu. Jadi badia kita mendak bela peningah. Ianya kita ke inai lebuh bak timpuh ke dia tu. Bila kita ke inai, bila kita ke Hindu. Ke bisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bela anak kita. Dari sungkat dunia ke ngelingi kita. Di pedak baka mata kasar kita merening. Baka kena ngawak. Tang nanti diteju. Tak benar mak penusah ngopeng rusak ngege bala anak kita kebisi. Jadi kedua terkulit pelajar kita hari itu. Kita ke inai. Bayak ke kita gawak atau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang. Kalau kita ulang ngelatih bala anak kita. Bisa sekedak kita kena tunggal. Uka reti nyak tengok pengawaknya nak boleh dikerja kita. Anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu. Ngau atur ke tau nyawup bala anak kita. Betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan. Nanti kita lihat hati. Anak kita mega lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinu, siruk kurang. Sidak mega nunda. Nanti kita hidup nangangi ngasih ke Tuhan. Sidak mega dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus. Sidak megak dekat hidup lurus. Tangtik kita jahi. Nih belum peninggal. Mangah. Serta nak ngasih kepada Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga. Untuk kuliah pelajar kita. Hari pengawal Elizabeth. Ianya Elizabeth. Inai bakal ke. Kita megak. Nanti ia boleh nampak perangai John. Ngau cukup mana. Kita megak uliah nampak. Perangai anak kita. Lebih minta sahup dari Tuhan. Kita boleh ngerja semua. Ke badas. Bakal ke disebut tadi. Ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan. Bagi Elizabeth semuanya. Kenyadi Elizabeth boleh nyadi bagi kita.
nanti kawal kita dengan Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau jadi inai, nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan, lalu minta sop dari Tuhan, ngambil kita tetap nak ngasak ke kita ngapa, belajar bertuai kia, lalu ngasih kadat ya, dalam semua teknik kerja kita. Bersampai kita bila peningah. Tuhan Allah Ta'ala, apa di surga, terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami pagi itu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenama Elizabeth. Kami bersampai minta Tuhan nyawup semua boleh naik ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedak pelihat hati Tuhan. Engkau sedaknya terisuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan mesti kurang ada sedikit perangai. Iri dengan Roh Kudus Tuhan ngambil ke oleh ngubah, oleh nyawup sedak hidup menyana. Tuhan ajak meh nur kami mangai, Tuhan ajak meh nemu penusah ngau penanggul kami. Kelebih ki boleh inai. Sekali ke sidak inai tunggal atau kukai, saup sidak ngena kuasa Nuan Tuhan. Ngambil ke penghidup sidak di dunia tu, penuh laban berkat dari Nuan, dia tu nyentuk ngege pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: Malaysia.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu kita anang mamunyi, nampung singalang burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita bersai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Gekitae nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari

Okey, lagu Ari Maxwell, Franklin Saran ya, Borak Lunak. Lagu dikenal pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Mulai baru kita hebat awak pengerak pagi hari 1 ke sehari tu, 14 hari bulan 9, 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu angkat Dani, udah tumu megak milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Ya, tentu pagi hari 1 mayuh bala kita ke dekat Nurun Gawak Pakar Selama. Lalu pihak megak ya, kita sama nemu bala nembiak kita megak berengkah bersekolah baru ke Sari tu. Lebih lagi bersekolah ke Sebedau tu di Pejalai ke atur PDPR. Hanya diharap ke bala nembiak kita ngebala pengajar nadai penanggul andur ngepun ke hari bersekolah baru ke Sari tu ya. Jadi ke pagi tu kita bergulai ngau aku Sam. Bakal selama nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Tentu maka ngau program-program ke dikeluar ke nanti yang pagi hari 1. Kalai pukul 7 pagi awak nur maca pesan berat. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi wai bakal selama. Okay, jadi harap ke semua kita ke nyedia kediri ngatur pengawak sehari tau narai penanggul nur kita ke ngepun ke hari baru, minggu baru ke pagi tau ya. Okay, berindang kita ngau lagu hari Wesley.

Sapa dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau Ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

menyadik hari Raban Masterpiece lagu kamu jur masuk akhir ngat final ACSG ke-9 ke diatur tak lama lagi ya. Hanan ingat 3 bulan 10 2026 tu ialah Pak Dewan Tan Sri Steven Kaloningkan di betul. Okey, lagu dikenal merindang kita ke Munyi Kaku dah tumu nyedia ke diri Nurun Gawa. Lalu pihak Megak beranjung ke Bala Nebiak ke bersekolah ke pagi tu. Kalau kita sama nemu ya, kemari upis pelajar menua Sarawak. Bisi Mansud ke Penerang, hari page Facebook sida. Kalau ya sekolah-sekolah secondary ngomga primary ke dipegai ya PPD Kucing Padawan Bau Lunduk Semarahan Semunjan Sri Aman Kenawit Julau Meradung Bintulu Tatau Sebawah Ngau Meka Nyengkau Madisriam dibuka atau ke berjalan ke operasi sekolah bakar selama berengkah hari pagi tau ya. Tu nak nyengkawum sekolah ke dipegai PPD Lubu Antu ke agib jalai ke atur PDPR. Okey, jadi penerang ke Madu Baru tentu ya dekat dipadah kari page rasmi upis pelajar menua Sarawak. Ya. Harap ke kita boleh berhati ke berita atau ke penerang ke amat dari page ke betul. Ngai kita ya saruk penemu. Lebih king ke bala painai kita ya. Jadi harap ke kita sama berjimat ke udah tumu bak rantu jalai mekak ke pagi tu. Ke bisnis kedak jalai alun ke udah berengkah berskut ya. Tentu mayuh bala kita ke dekat Nurun Gawak ngau bisi pejalai ke bukai ke pagi tu. Okey, terus sekelas jalan kami di YFM. 7 pagi tu lagi macam dulu pesan berat atau ke

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan? Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa? Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: lagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, macam pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu madah ke Maria Nak Selan. Maria Nak Selan udah nadai. Lalu niang tu dikubur ke pagi tu ba pendam Dayak Lambir Miri ya pukul 9 pagi. Lalu bisik penerang ke di kenatai ke Dito Megah berkawal ngau pengawak ngetas ulit niang Maria Nak Selan tu ilah ke dekat diatur ianya 27 hari bulan 9 2026 pagi hari Minggu ba rumah Sidampu ianya ba rumah Bro Rita Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi penerang ke siri agi berkawal ngau pesan berat tu kita tahu bertelepon ngagai kupa nak nyalu abak lumur 016-868-0746 tau kenuju Matthew Mumim 013-813-6354. Jadi pesan tu tadi nuju Kaban Belayan di Selatan Nur kena ulih disebut di Tumakang madah ke Maria Anak Selan udah nada ya. Lalu niang tu dikubur ke pagi tu lagi Pak Pendam Dayak Lambir Miri. Lalu maya ngetas sulit niang tu ilah dekat diatur 27 hari bulan 9 2026 Pak Rumah Sidampu ya. Ianya Pak Rumah Bro Rita Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi pesan kedua tu hari cigu igu anak merdan madah ke apa ya merdan anak maran merdan anak maran udah nadai kemari lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam pergilah enyak malam hari dua ba rumah satu Malaysia Kapit lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ilah ba pendam KDC Kapit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah mulai batu nindiang sungai melipis rumah sigih rumah acai rumah mikai rumah huntan rumah rambur ba sungai melipis rumah pengulu robat nanga sebatu Kaban Belayan ba nanga tangai nanga ibau rumah remang nanga ramung sungai gad di nanga sebetung balih kapit ngau meka Kaban Belayan ke bukai kena ulih disebut di Tumakang. Jadi pesan tu tadi madah ke merdan anak maran ya merdan anak maran udah nadai lalu dekat di sengai pala mayu malam pergilah ba rumah satu Malaysia Kapit lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ialah ba pendam KDC Kapit. Jadi pesan ke Siti tu hari steward Ana Albert Mono madah ke Inai Sida ianya nah tau ke sanah anak daliang sanah anak daliang udah nadai muka. Lalu niang tu di sengai pala mayu ba all senches tebuan Dayak Kuching lalu dekat di kubur ke ba perutan Anglican Cemetery batu 17 Kuching ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba sampun tebuan lalang Stampin, Taman Landih, Taman Merdang Gayam, Taman Samarinda, Taman Desa Ilmu, Taman Maliha, di Kuching, Lundo, Sibu, Bintulu, Miri, ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tumakang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai steward anak Albert Mono Empu, Pak Lumur, Kusung 13-759-5095. Jadi pesannya tadi madah ke nah tau ke sana anak daliang udah nada ya lalu di sengai ba all senches setebuan Dayak Kuching lalu ke kubur ke ba perutan Anglican Cemetery batu 17 Kuching. Jadi pesan ke Siti tu hari kuni anak sigi madah ke sembiang 100 hari ngau sembiang merekat ke regang niang apai sida enyak niang pita sigi anak hujan ke dekat diatur 19/9/2026 hari 6 tau ilak ya pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah sidampu rumah lumur 19 lurung 4 taman bukit Berangan Baru Kota Semarahan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba luncung sebu sekirau sebaka rawan Gran Tanjung Bijat di Seriaman, Nanga Jagau Kenawir, Nanga Niru, Nanga Ngungun di Serikai, Sibu, Bintulu, Miri, di Brunei, Ketibas, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumageng. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu telepon ngagai Koni Sigi ya 013-828-4152. Jadi nya tadi pesan madah ke Sembiang 100 hari ngomega Sembiang merekat ke regang niang pita Sigi ana hujan ke dekat diatur 19/9/2026 hari 6 pukul 7 lemai. Ba rumah sidampu inya rumah lumur 19 lurung 4 taman bukit Berangan Baru Kota Semarahan. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Tuni Majing anak Silai. Tuni Majing anak Silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta merekat keregang niang apa ya inya niang ex tua rumah Silai anak Sanda ke dekat diatur 19/9/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah penguang Sili skim sekarang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang Pauh, Batu Babini, Rakut, Uang Panjai, Pentik, Nanga Bunu, Sungai Antu, Sungai Mawang, Di Kuching, Kantuk Balau, Kedumbi, Brunei, Sida ex cikgu Kanis Sebili ngau megak kaban belayan ke buka ya kehendak ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu bertelepon ngagai Tuni Majing bak lumur 019-805-1247 tau kenuju Steven Tapa Silai 019 ya 322-3272. Ya tadi pesan madah ke ngintu 100 hari serta sembiang kergang niang ex tua rumah Silai anak Sanda ke dekat diatur 19/9/2026 pukul 10 pagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah penguang Sili skim sekarang. Okey, nya tadi pesan ke bisi diterima dari peninga kita ke pagi tu. Okey, lagi terus merinang kita di YFM berdaung natai ke pesan bukai pagi tu. Kita tinggal dulu ngau lagu hari Ricky Anderson ya, ke pagi tu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi, Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Macam pesan bukai ke pagi tu ya. Kalau pesan ke sekali tu hari mendu anak kebing tahu ke indah yaca. Jadi pesan tu madah ke laki ya, garai anak duna ya, garai anak duna udah nadai hari lima tu tadi. Jadi pesan tu nuju hanya di niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah Sidampu inya ba rumah Regina Sungai Celap Jalai Sentubu Pakan lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke siri agi kita tahu bertelepon ngakai mendu umpu ba lumur kusung 19408-1394 tahu ke nuju Regina 016-809-7793. Jadi pesan untuk nuju kaban belayan ba rumah Juing Setubu Pakan rumah Sujang rumah Gani Sungai Kusing rumah Lawang Sungai Kura rumah Habus rumah Anggit Lubuk Isu Pakan rumah Lanang rumah Melaka rumah Umang rumah Jamit Sepemanjai Jalai Nunggang Pakan Kaban Belayan ba rumah Pilip Semukau Pakan rumah Jalin Masjid rumah Graman Tanah Putih Serikai Sentebu Batu 16 Jalan Kamup Rantau Sabuang Pakan Berasuk Rumah Hama Kelutun Rumah Manca Genali Rumah Aji Buku Rumah Pilip Tubai Buah Rumah Moses Sepetai Rumah Patrick Ambit Kabu Rumah Taduang Gerugu Sengai Rumah Sawang Sungai Atap Kaban Belayan ba Yung Kapit ngau meka Kaban Belayan kebukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke garai anak duna ya, garai anak duna udah nadai aluniang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Regina Sungai Celap Jalai Satubu Pakan lalu dekat kubur ke pagi pagila. Okay, lalu pesan ke Siti tu hari John anak guang madah ngeta sulit niang ngapai sida enyak niang guang anak munsang ke dekat diatur 3/10/2026 ke dekat diatur ba rumah Sidampu enyak ba rumah James Batu 36 Tamin. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba pasien pakuh ulu ya Igu Tamin, Dijih, Skim Skuau, Ulu Bayan Tasik, Disibu, Bintulu, Tamin Batu 36, Ba Stapeng, Nanga Tajam, Nanga Ranam, Sungai Kuak, Sungai Duat, Sungai Pasai, Ba Ulu Mukah, Selangau, Ngau Meka Kaban Belayan ke Bokai, ya, ke ndak boleh disebut itu magang. Jadi pesan untuk tadi, madah ke ngetas sulit niang guang anak munsang ya, ke dekat diatur 3/10/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah James Batu 36 Tamin ya. Okey lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari lentah anak jalak tau ke inai muna madah ke ngeta sulit niang muna anak Melaka ya tau ke inai meril ke dekat diatur 19/9/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Bungan Batu 8 Jalai Uya Lama Sibu. Jadi penerang ke Siria ya, berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai lentah nak jala, bak lumur kusung 19-889-3412 atau kenuju John Anadiki ya, bak lumur 0813-839-3024. Jadi pesan tu nuju kaban belayan inya Dorothy Ramba di Kuching. Ramba nak bungkul ba kampung Jungup Mawang. Biak John Jaya di Kuching. Steven di Kuching. Tua rumah kampung Belimbing Batu Nam Serian. Pihak Mega kaban belayan di Sibu, di Penasuk, Pasir Mas, Rumah Ju, Sungai Salim, Rumah Kelvin, Sungai Belalang, Isai Hana Tembaga, Pak Senglau Undum, di Meluku, Angau Mega kaban belayan kebuka ya, kena ulih di sebut di Tumageng. Jadi pesan tu tadi, madah ke ngetas sulit, Niang, Muna nak Melaka, tau ke Indai Meril, Rumah Bungan Batu 8 Jalan Uya Lama Sibu kena malam 19/9/2026. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga Ari Entuyan Ana Lanting atau ke Inai Acu madah ke Lakia David tau ke Nyandang Anak Malang, David tau ke Nyandang Anak Malang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu lagi ba rumah sedempu inya ba rumah sti skim skuau lalu dekat kubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba skim skuau ulu uya ilik uya rantau dangi ranan kenawit bawan tamin batu 36 di Selangau igu Bakuang Miri, di Kapit dan Tabai ngau kaban belayan kebuka yang kena udah disebut di Tumageng. Madah ke David tau ke Nyandang Anak Malang udah nadai lalu dekat di Sengai Palau Mayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah sti skim skuau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi kila ya. Okey nya ke sekedar mega pesan ke besik diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Okey tu hari Roslina kemari ngejang pergi.

Okey, kemarin ngajang pergi hari Roslina ke pagi tau ya. Jadi 7:30 pagi tau lagi peninggal kita boleh mendiang ke berita pagi. Ditabur ke terus hari YFM. Setiap lagi lagu hari Jonas Juniaman. Berdau mendiang ke berita ke pagi tau.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny. Bawa berita pagi hari Sabtu, 14/9/2026. Keterubah tu batang berita. Empat agensi mantu upis Menteri Penggerai berjalai ke penerbai pengasih ngagai kandang menua ulu. Perambu dikenang manah ke agi FDS berplasa ke report rasmi penusah berbadi. Pansiak baru berkawal ngau garis antara sitak pengawak berpilih berpangai bak konstitusyen perintah besai. Sejak tadi batang berita lalu tu isi berita. Empat agensi perintah dekat mantu upis Menteri Penggerai KKM berjalai ke penerbai pengasih dikenal mantuk peranak menua ulu ti berguna ke bantuk perubat. Menteri Penggerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah, agensi ke berkawanya ianya polis Diraja Malaysia, Sedadu Langit Diraja Malaysia, agensi penerit adat maritim Malaysia serta upis bomba ngau penyah penusah Malaysia. Servis sidak tu deka dikena nyadi ke atu sementara nyentuk ke tembok pansik berkawak ngau penusah Bilun Engkabang servis dutu terbaik FDS di Labuah ngujung ke Angus bak Long Lelang Miri kena hari 2 minggu tu tadi. Atu alternatif tu dipejalai ke laban KKM nak uliah nejuk ke servisnya diketu ke kelalu lama dalam timpuh sebaka mega. Dia atu ngenegap ke agi aspek penglikuan dekat dipejalai ke. Bak perkara sebaka Datuk Seri Dr. Zulkifli Madah, upis Menteri Penggerai agi ngantik pemutus pansiak raban berkuasa sebadan nentu ke atu nangkan kenyak dikenak ngedegap ke atur pengelikun ungkup servis dutu terbaik FDS. Tomega dikena nentu ke servisnya uliah beroperasyon baru. 7 tim FDS KKM merik servis ngagai urung 14,000 ngagai 15,000 ikut peranak bak kena menua ti jauh ti mau dilawak nengah jalai biasa. Dalam penusahnya 5 ikut orang yang kaum 4 ikut raban FDS berbadi nyawa pengudah Bilun Kabang ke di tepan sida Labuh lalu Angus tak jauh hari palan penyangkai Stopot Long Lelang urung pukul 3.40 minit lemai. Pengawak berunding cara online ngau dutu, ngenak drone, ngau peminta tiru AI antara perambu ungkup ngemanah ke agi servis dutu terbaik FDS. Sapi Premier, Dato' Amal Dr. Sim Kui Hiang madah ke perambu bukai yang kau mengemanah ke jalan alun ngau numbuh ke mayuh agi klinik. Tajapia atau kebangsanya mesti ditetap ke berplasa ke report rasmi penusah berbadinya sebelum ngagak sebarang pemutus. Atunya berguna amat dikena nentu ke pengawak merik servis ngintu pengerai ngagai komuniti menua pesisir majak di kemana nitiah ke guna ke dia tu serta pemansang teknologi. Ia maksud ke jakunya lebuah dirandau pengarang berita pengudah ngabas ruang bilik niang Nurse Deborah Moset di Kampung Semidang Padawan. Ia madah ke penusahnya ukai seminar naban kenyawa tang mega ngujung ke lenyau pakar raban dutu ngau nurse ti berguna amat ngagai Sarawak. Ati ti sino belak diasai ke digenturung kandang Spital Miri lebuh bala pangan ke Samagawa ngau niang nurse Jesse Payak Jo belak bergempuru merik kelai kepai jari ke penudi ngagaya. Laki niang Larry Bilong merik besai terima kasih ngagai semua agensi perintah ngau tim ngiga ngau nyelamat ti bisik ngau pengawak mai tubuh niang binia pulai ke rumah. Indai niang mujan ngau madah Jesse siku anak induk ti mana serta berbasa ke orang tuai nelap serta ngembuan penyabau. Niang Jesse ninggau ke laki ngau 2 iku anak. Pengawak ndo merik basa ke penudi di atur saritu sebelum niang dianjung ngagai tanah pendam BEM Lambir pukul 4 lemai. Dia tu kita benu mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching.
Komiti Pengawak Berpilih SPR dekat berjalai ke Pengawak Mansiak Baru garis antara Sita Pengawak Berpilih berpanggai berubah bak Konstitusyen Perintah Besar. Chairman ya Datuk Seri Ramlan Harun madah SPR bertati ke Jakut ti dipansut ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim berkawut ngau perambu ubah Konstitusyen Perintah Besar dikenang kemenang ke penambah penduduk Parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak kena hari 5 tu tadi. Penambah penduduk Parlimen Megak dekat berarti ke bagian Pengawak Berpilih Tanah Melayu berpelasar ke prinsip mengangkat ke nisbah pengari Sabah ngau Sarawak nambah hari penduduk ke diatu. Sebedau tu, dia Menteri Besar madah ke perintah udah bersetuju nambah ke nisbah pengari Kaban Parlimen hari Sabah ngau Sarawak hari ke dikemisik dia tu setipa ngau semangat sempekat Malaysia 1963. 346 iku hari sita Kaunsel Negeri Dun Batu Kawah tulih ke pemayak hari program bantuk lesen deriba motosikal kelas B2 ke diatur Dun Batu Kawah. Kosapit Premier Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang programnya mantuk Raban B40 ngau sidak tik kurang penatai pemisi mulih ke lesen motosikal dengah cara sah. Ngembua lesen deriba ukai semina berguna amat dikena nitiah ke undang-undang tang megak nyadi ke nilai tambah ngagai sidak tinggi kat batang pengawak di kerja serta ulih mansut ke penatai pemisi. Ia megak ngelalau rabanti agi biar umur ti nerima lesennya ngambil nitiah ke atu undang-undang serta ngemerat ke pengelikuan diri serta megak pengguna jalan alun bukai. Bida bak perkara bangsa main asal ngau penatai patut dikena nyadi ke pengering tik mai pengelantang ngagai menua. Sekretari Politik Sapit Menteri Besar Insinyur Irwan Sukanain Muhammad Hasbi madah tiap ikut Raban Mensia Mayuah bempu pangkuk pengawak tik berguna amat dalam ngetan ke penyerakup. Dikena nentu ke rebak dudi ari boleh ngasai ke penghidup tik manhagi jemaah ilah ungkup menua Malaysia tik lantang. Semangat patriotisme ngau penyerakup mesti seruran diternak ukai semina maya pengerami bulan kebangsaan tang dikemeran ke dalam penghidup ninting hari. Ia mantai ke Jakutu bak program Jiwa at Community Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia 2026 ke diatur bak Kampung Semariang Batu Kuching. Mayuh macam aktiviti bisik diatur yang kaum berpersa pengerai, pengawak pemandang, lumba ngomain asal komuniti, pekit nganyam ketupat jalo gemilang serta pekit lagu patriotik. 50,000 tungkus roti udah disedia kedeka disadung ngagai bala mayuah berserimai ngau pengerami ngintu Hari Malaysia 2026 di Kuching. Chairman Raban Komiti Penaja Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia 2026 Kamarudin Abdul Rani madah nyadung ke pemeriknya sebagai hari pengawak bala penaja ngerincah ke agi pengerami serta ngau diri begulai ngau komuniti. Rutinya dekat disadung bak mayuh bengkah ndu ngelingi menggeri Kuching. Berbak ngaunya pengawak pemandang Hari Malaysia di Plaza Merdeka di berengkah kena 10 hari bulan 9 tu tadi dekat tembuk kena hari 3 tu. Mensia mayuh dilalau sama datai ngagai pengawak pemandangnya ke alai mayuh bengkah atu pengawak bisi dibuka berserimai ngau pengerami ngintu Hari Malaysia 2026. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. 4 agensi mantu upis Menteri Pengerai berjalai ke penerbai pengasih ngagai kandang menua ulu. Perambu dikenang emanah ke agi FDS berpelasar ke report rasmi penusah berbadi. Pansiak baru berkawut ngau garis antara sita pengawak berpilih berpanggai bak Konstitusyen Perintah Besar.
Nyanaka berita pagi dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nor Akila Arbain serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Seleka jakut sarito ianya jangah. J-A-N-G-A-H. Jangah. Reti jakut jangah ianya gamal penuduk orang ke rigang-rigang ngayan ke pengering tau ke seregah diri. Contoh genteran jakut ke terubah. Igat terbaru nikit tangga tanjuk rumah sidak nyau dekat nikal baru ke tanah lebuh terpedak kapaya nyau jejangah duduk berwai sambil megawi ngipak sidak nembiak terbisik curi manuak orang rumah panjai sepiak. Contoh genteran jakut kedua. Lebuh gawaian tu malamnya kami serumah nyau lekat mata bak sikuk bujang sigat tik bengepan iban duduk jangah-jangah bak tengah ruai. Lebuh ya tidakkan mulai ke diri dini harinya baru yang madah ke diri pengabang hari panggau libau. Nyanakak seleka jakut sarito ianya jangah.
1: Seleka jakut sarito tahu di pendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Sambutan perayaan.

0: Sapa dekat Mai Kulai Trophy Pemadat Bilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa dekat Mai Kulai Trophy finalis ACSJ ke-9 Pemadat Bilang tau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu dekat Mai Kulai Trophy lagu ACSJ ke-9 Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memadu terbilang tau kategori lagu ACSJ ke-9 Memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Hari Masterpiece, Lekang Audion, Depa Masterpiece.

0: Duh, pagi riwayat.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak naik dalam penghidup dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Oh. Ah, nuan tadi nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemuang.